0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
1: Sarawak maju makmur pertiwiku
2: Sarawakku makmur ibu pertiwiku. Okey jadi jam tadi Studio Madin 5 minit dari pasal pukul mai isan-isan ya. Jadi seraru itu pukul mai isan-isan atau mereka segmen ni meja ngupi.
3: Ya yeah, betul.
2: Semadi tak guru nak kupi. Seraru kami dah tinggal ya di kedai ke atik biasa jadi di barak kaum nyamadari lah. Barak kaum babe-babe di metendu guru di kedai kupi lepak ngah beradingan ni kerakar pasar agi di kerakar pasar tayak ikah agi di kerakar pasar kudu dosa dia ya purun ke masam-masam topik. Jadi anak ni so pikara ni so kayo di tanai ngata sekiranya nang memulakan hari pangkah ngata peguru anu ta ya anak kedai kami atau tinggal bara tayung-tayung bara semuk-semuk ya gaya ngang rana mulakan hari ina naik kerja di dapur.
3: Ya betul. Apa kali ni kita ngubah topik kita. Okey, biasanya kadang-kadang ya kawan kita ya kadang-kadang lagu ataupun muzik tip main peranan kawan kita betul ya. DJF kadang-kadang orang kita rasa senang aseng kita mesti lah kaping lagu happy-happy.
2: Betul.
3: Tapi kalau kita susah aseng tiba-tiba kita berubah lagu ataupun muzik ataupun mood kita. Tiba-tiba kita kaping lagu dah mellow kawan kita. Mana kita mata nak galau ke?
2: Lagu di sedih-sedih. Sedih-sedih
3: kalau inya endon menang lagu galau kuan ni selalu kita kaping ataupun lagu dah slow sentimental kuan kita jadi menganikah bala dengan kita dah sapa sen nagih anu kita dengan music dah bangan ni ataupun lagu dah bangan ni mungkin ada bala kita dah suka lagu Hati Kos Endang ataupun meng DJF mati na mu jaga-jaga DJF minta lagu Orang Putih kuan sebab menang lagu ti manih mu milih lagu kan DJF
2: amai lagu ti sebetulnya music ia kena lyrics ia kena lepas sana aku sama nang begut ke dia suka dengar jadi ana topik tadi isan-isan notik ya jadi kami tak bian kami tak answa kita ternyata buat fikir bisa telefon ke di nombor 25564325650 sebenarnya di Facebook YFM bila kita ani ragu adi atas suka kedengah ngata memulakan anggota jadi bukan sana ya Linda tajak agi Linda nyebut nang agi dia suka dengar lagu beranda
3: ya,
2: agi dia suka dengar instrumental pak agi ke barata dia suka dengar lagu-lagu rohani ya
3: betul
2: nang daya untuk ngiat nang dia ketenangan di
3: betul.
2: Jiwa
3: betul kadang-kadang ya kalau kita contoh nah, kita maan ya kadang-kadang contohlah kita kalau kita keadaan suasana ataupun vibe kan kita ya vibe ala-ala hotel main lagu Kenny G walaupun dah ramin walaupun kai dapat nak hotel-hotel ataupun dekat kedai mahal-mahal
2: imagine lah
3: kita boleh rasa imagine kita main lagu music Kenny G instrumental Kenny G ataupun ini saja music dah ala-ala hotel kan kita wow rasa kita sambil kita makan walaupun panik kita masa sen kita ngulam sama
2: walaupun manding ada
3: betul
2: kira Okay lah.
3: Ataupun mungkin ya dah anus and kita rasa macam aku tak rasa ani kata mati na healing healing ataupun berubi lah dah taruh dah beken pak rasa macam anyap kesempatan ataupun kait sempat pasang lah kita ala-ala music kita dah ada dah airport padang bilon
2: tuan-tuan dan puan-puan minta perhatian penumpang-penumpang pesawat bla bla bla bla bla bla ya
3: Okay, memang ada berada dengan kita sebenarnya dan Cik Arif dan sama kita. Okay, tangkap asyik kaping abak kita ada berpagi Siti. Hello, selamat berpagi Anu Rima.
4: Hello, selamat berpagi dan Bija Linda dan Bija F.
3: Ah iya, selamat Sansa,
4: selamat pagi. Selamat pagi dua. Aku ada Bija F main lagu Belanda di selalu yang main.
2: Aku pun lagu ni dah sombong. Aku teka dah buat semuk ya. Living next door to Alice.
4: Ya leh. Aku minat aku sya. Aku kerja di airport.
3: Okay.
4: Aku mengajit dari Australia. Makin selalu main lagu. Aku mau jebok netok ni.
2: Sumuk DJ Susterian jobong DJ F do jobong lah.
4: Yo jobong ngajak DJ F dia selalu mamak lagu Belanda no. Aku bakal ngajak DJ F nyebut lagu Belanda di Oma no. Duk nyebang asok gue kan ini. Memang peminat lagu no. Ya mesti DJ F ya selalu main lagu Belanda noki.
3: DJ Puja Ano semua.
4: Ya minat ano.
2: Memang aku minat.
4: Minat juga. Selamat pagi lainnya dua ya.
3: Ya okay, terima kasih
4: Bu. Ngopi.
2: Okay.
4: Ini siapa ya ini. Pesan ku diingat dengan main lagu Belanda no. Nginda dengan salam dak dengan emono ngesmuk lina saya ngan seno el monok le.
3: Iya.
4: Beda chef mono.
3: Iya.
4: Di dengan di awah mono suam mono le. Nasa yo ngojit aja yo.
2: Okey. Bye Sumuk.
4: Selamat pagi dengannya.
2: Selamat gawai Sumuk. Selamat gawai.
4: Iya, sama gawai.
2: Yo. Okay.
4: Terima kasih dah ingat dua BJ Linda, dua BJ F.
3: Okay, terima kasih.
4: Telepon ku titi ya.
3: Okay.
4: Dia mesti main lagu Belanda ni ya.
2: Wajib. Ripas hati.
4: Iya.
3: Okay,
4: bye.
3: Bye. Okay, saya nak mati nak pengabas bunga kita nak menang lagu Living Next Door to Alice ada kenangan. Nak menang.
2: Kau dah anak.
3: Nak menang DJ F. Nak menang. Ngamin nak kerja airport kau nak. Sardinga. Lepas end nak terkenang dengan dari masa seriam kau. Masa nak ada kenangan di sebalik lagu.
2: Kenangan manis. Jaga semuk. Kan babai ngojit bahaya ti semuk.
3: Okay, jadi bagaimana kita ada berkenan mungkin ada lagu-lagu de setiap berpagi wajib kita engkaping nah ataupun manih kita suka lagu seena. Boleh kongsi dengan kami di pagi ti.
2: Okay, jadi
3: kita santai-santai ya.
2: Jadi sebayu nak ya atau tinggal komen so dengan Charlie Chung Tizen Laem. Enak begitu. Saya minat lagu slow dan catchy to hear in the early morning kayak jadi bega berata saat dinang kita ja bega tak suka dengar lagu di slow di dapat ketenangan di jiwa di atin ta ya ngata peguru anu ta jadi ana komen so dengan ta Charlie Chung Tizen Laem. Okay Linda, okay ati sen berana nang agi
3: pengabak kita. Okay kejap ya kita ngangkat asik ka pengabak kita kali ti. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mr. Middle Sam. Hello.
5: Hello, hello bro.
2: Aha. Mani line telefon de perkena noti.
3: Hello. Mungkin line kita pagi dah harap nak Mr. Middle Sam dapat lagi hubung kita ada berpagi Siti ya.
2: Pak semana jadi sebab kita pujuk dengan topik tadi Isan Sanoti. Aku rasa Sumuk dia pun
3: sabar.
2: Okay, jadi Sumuk Hasyan Sumuk ragu so The Smoky Living Next Door to Alice.

0: Abang-abang Steve Cross Ragu ada dan Karik Penyonang. Jadi hati ini dengan so kategori Ragu ada bergerak barata suka dengar lebih segera di Isanin Sang Pengas Ngarep lebih segera sebagai tak beres ya Ragu Country. Okey, jadi ya tak gimana di drama topik tadi Isan Sana Noti Ani Ragu Pankah Music adi suka tak kedengah ngata peguru andu tak ya. Jadi lagi dengan tetap ya kebenda suara aku sana lah enang ada pergi suka dengan Ragu Living Next Door to Alice. Jadi berkesan lagi ke dia suka kedengar ragu-ragu kireng. Mm-mm. Lagi dia suka dengar ragu Korea.
1: Ya, betul.
0: Lagi dia suka dengar ragu Brana. Lagi dia suka dengar ragu Bisina. Walaupun dia faham ani dia nanya dengan lirik sana mana.
1: Betul, betul. Kadang-kadang sebab dia masa itik nah kita tumpah kia ada ini kumpulan masa
0: Korea.
1: Bukan Korea.
0: Thailand.
1: Bukan. Masa
0: Filipin.
1: Sabar.
0: Betul weh masuk.
1: Aku pandai kamut ganan negara sen. Marah meng China tapi bukan China. Kumpulan F4.
0: K-pop kah?
1: Bukan K-pop. Nak terkenal ngaminah bagi bala kita ada mayan mungkin sawa peripuluhan kuan kita ya. Peripuluhan bala ti terkenal dengan cerita Meteor Garden. Aku kan buat
0: Hong Kong.
1: Bukan Hong Kong, sebulan.
0: Macau.
1: Mati tengah kau, kita ada pengabat tanya.
0: Okay.
1: Okay, kita ada pengabat. Sabar. Kita ada pengabat. Hello, selamat pagi.
2: Hello, DJ Linda.
0: Aha, mide, kak Ati.
2: Hello, bro. Sorry, sempat ko line internet remah dari mari.
0: Okay.
2: Madin di sendah.
0: Okay, jadi ani ragu dia suka mide dengar awal isan lah.
2: Ragu di suka aku dengar isan-isan. Mm-hmm. Sentimental.
0: Okay.
2: Pakati itu tak mood. Kami muda, kena sentimental. Pakai muda ada apa kena ayah girok ni sebelah ataupun dangdut. Mana nak kerja living next door to Elisa. Okay, jadi pakai biasa. Mana aku mang bawa tiku. Ada kena ke? Aku mang bawa tiku.
0: Aku mang bawa tiku Ragoso Alessandro ya?
1: Bukan.
0: Andrew Arif. Yes, Arif. Sarah. Saya melindak dia. Bapak menyambar. Okay, jadi
2: bayu.
0: Jadi tu mide ayo bergantung lah, depending on mood lah.
2: Ayo sudah mood ko. Kami baku. Okay. Adwok kami baku beradwok. Ataupun ni lagi fikiran anik nah. Bingung ni se gapang ni se susah ni se ayah adwok. Jadi berbabar ni berbabar menjadi mana anak bermoda stay kena ilmu sentimental di aniku.
0: Okey, jadi anak-anak tung media lah depending on. Okey, jadi ada dengar media?
2: Aku ana niat na salam ataupun ucapan sama gawai sebab gawai kadang babu. Ya babu.
0: Okay.
2: Tak berdaya babu.
0: Yeah.
2: Especially kawasan Syrian, depan bau lah. Syrian pakai Syrian absolutely babu. Okay. So again, di Jalinda.
1: Yeah.
2: Ini masih bergawai kah? Lagi bergawai?
1: Rasa-rasa dah masih bergawai ujung minggu sikit. Yeah. Sampai bauran biasa.
2: Bayu lagi merun kasah, boh.
1: Ya, bayu. Ada tinggal ada mungkin bauran kawan kita, ya?
2: Ya. So, dan sama gawai, kan ada DJ. DJ Linda, kau mana baru geng-geng dia bukan kau mana bukan di Teja sendiri ni deh. Sindu Daini komna Sindu El komna baro cek mami esa komna baro di bekeng de kutunga nyebut stop aku lagi teka mendam so jadi dem sudah dengan Vietnam sama gawai so happy Friday.
0: Okay, sama kasih Sam.
2: Okay, bye bye.
1: Okay, bye bye. Okay, selamat ini Mr. Mida Sam. Dan menang adep na lebih suka lagu Andre Arif kan Kumang Ba Ati ke.
0: Okay, jadi dengan tadi Facebook YFM Mida ya Ian Stena. Aina begitu bagi aku lah, bagi aku lah ke jaga berpagi lagu mesurah teh Purwaseh kau dan aku berbeda. Anak cukup suka kedengar awal Isan San. Jadi bukan soalan dinge okay, bye bye ayi enak gitu. Ragu adi aku suka ngojit apabila mukat boos lagu rohani. Kewat kunai kerja doromin, yolah ragu oldies 60-an. Kaya main lagu The Young One. Ane dirinya The Young Ones. Ane dah ragu dia suka dong dengan benda bye bye ayi. Okay, Lina.
1: Okay, kita ada lagu Apingi Bor. Kita pakai tipe sebesar yang kita angkat ni tayo Apingi Abak kita sebab kita sama-sama keping agak bukan agak lagu pinggir kita. Hello, selamat pagi.
0: Hello.
3: Selamat pagi DJ ada dua.
1: Selamat pagi Mok.
3: Selamat pagi. Bukan selamat pagi ada suruh kecil ya.
0: Oh ni abang sumuk dah pagi ti. Pagu ya sumuk.
3: Mok.
0: Jatah berjoget Mok.
3: Joget lah kok ti tiap nang sempagi yang suruh kecil no.
0: Oh ni kan bye-bye Mok.
3: Pagu ya di masjid ini si pele ini si.
0: Okay Sumuk, oni ragu dah suka Sumuk ngojit awal pagi Sumuk.
3: Dah suka ngojit apa beli nere ni no dah telefon ku pun no kai ku aku di jadah no hey ingin bersua ini no.
0: Iya itu dia. Aha.
3: Tiap kali lagu no ogi mesti ku natong adop ku. Jaman nono uno uhle agak zaman agak le boyfriend ke girlfriend ke
0: jaman jaman
3: jaman begere tamo nato kono to he ingin bersuara lagu no
0: semua jaman semua dating apa bye lah
3: dengan babai no okon lagu lagi mana ku selalu lagu renang sini dene te living next door to Alice no bye bye
0: living next door to bye bye.
3: Ya, yore. And then baba selalu nominat lagu ni no di message no lagu makan nasi jagung ke itu di bui ke adon no.
0: Okey makan nasi jagung.
3: Yo makan nasi jagung tu baba. Pakai bayar nang lagu ya moga paman no asyok no kunang mak gak beragu na paman coba asyok mu ya modori abragu. Andi jadi dah. Ani abangian.
1: Cukup bagus Timok.
3: Mok anek no lah medang nunuam titi agi John Serombuk nai gawai bano agi YB to si Mok kah adon no agi ku ningat dak pen club ku agi so jadi ku rasa ku dikandak siapa pagi penyanyi undangan sekeel saiku.
1: Oh, bukan dah Sumuk jadi penyanyi undangan kah?
3: Itu doi aku di ningat aja atau dah bi
1: joget sadi tapi
3: joget sadik lah mana-mana awak tetik tapi pusik-pusik ndang bawa no deting beri gawian no.
1: Okay
3: ingat ni no okay no DJF no mari anang sembuk kejam tak do tak sakit kopi bogok do depan boin tiak
0: ma wati no mo kasihanilah babai bamok.
3: Ayo aku ni salam dapat yo.
0: Okay.
3: Aku pengin salam dek ingan dek dua, dek susuk beradingan dek kena DJ dek suak sama begawia dek bangsa bidayuh dek dek beradingan Brendaza, Rina Tambi, Merisa Rup, Angela Angel dua, pak ketua awah tok tih.

0: Ya, sama-sama. Bye. Dadah.
1: Okay, bye.
2: Bye. Bye. Okay. Semua Karina semenang minta lagu masuk Teacher Dev aku nanti nanda sama-sama bingku yang ada berapa gitu. Okay, kita okay. Bimbo bersama dengan Ratih Puswasis. Tapi lagu kita mungkin je nak lagu tapi minta nak berken.
1: Ya, betul.
2: Kalau tidak kita ubah antara benci dan ni kuanti mati ni. Antara benci dan rindu kan. Okay, kita sama-sama Bimbo Tayyar Pagi City.

0: ragu napa-napa. Jadi banyak tak ngapa-ngapa di Anuatika. Harap pakar suka tak gerinas dalam naik kerja pengenai tak
1: ini dengan Anuatika. Lagu dah cukup viral dah tipu masa gawai ti napa-napa.
0: Betul. Manya ngapa. Okey, jadi topik tadi Isan-Isan Anuatika ya. Atau gimana di topik tak Ani ragu adik tak suka kedengar awan Isan-Isan ngata peguru Anuatika. Jadi Tadia Speecher Ainan Giti aku suka kedengar ragu buat petek para sebab anak tinggal memori ku di sekolah menengah kebangsaan Tebekang kaya. Jadi because ana analiti Katharina Dedeng Ainang morning DJFL aku peminat lagu oldies kaya. Jadi ati pun aku sabah nang memang ayah suka kedengar ragu oldies di awal Isan-Isan. Minta ragu so CCR ya, Have You Ever Seen The Rain. Jadi ripasan Rosin Gunyau Ainang gitu lagu dah paling ku suka kaping semua lagu sentimental kaya. Sebab fikiran ku dapat tenang wang ku kaping lagu guna kaya. Jadi okey.
1: Jadi topik kita pagi tis and share berkaitan dengan kuah kita ya, lagu ataupun muzik kedatinan kita sama-sama nakih anu kita dan mungkin ya ada berbagi Ziti ya ada kita rasa semangat ramun kerja okey aku rakaping lagu ti contoh ataupun ku rasa malas lah ku anu kerja ramun kerja anu ti sebab anu ti anu rima ani apa kata kesat kira yang menang aku nyung MC ataupun lepas dengan pilih lagu ti terus menang aku pun kerja lah semangat aku pun kerja
0: Okey jadi
1: Okey
0: Ben Pitt enak dikiti selama aku suka lagu Wang Berpagi dan opis aku suka keping lagu English the slow dengan lagu Iban ke Wang Naranganu ke aku keping lagu dah rancak ke ya jadi suto emun ragu I want to break free ke
1: Okey kebanyakan abang pemindah-pemindah setia kita dapat kita lebih suka lagu
0: oldies
1: kau kita. Okey mungkin kita boleh behibur tayo dengan ditengah lagu Iban tayo ya. Sebab dah pagi ti kita main lagu bi macam-macam sebenarnya. Sebab topik kita senceh andika lagu ataupun instrumental dan mungkin ada memory kau kita ataupun dengan cak kita semangat tina kita nakih anu siti walaupun anu ti biasana tina kita ngunda semangat ti anu ni sebab mandi blues bakal ti kita ngubah anu nak anu rima okey kita nak ke lagu Iban kita Dunstan Calong penyayang aku kenuan.

0: Okey, dengan 40 minit pas pukul Mahi berpagi. Jadi bala peminat-peminat setia main ball ya, DJF ya. Bala kita boleh
1: Piala Dunia.
0: Piala Dunia boleh sama-sama kita tubuh The RTM Click dengan mesti lagi The TV rasmi penaja bagi kualiti Unify.
1: Ha, ya, betul. Jadi aku sama dengan bergembara tak di seru kajut beraruh di dong ngatur ya. Jadi kemetaraan apaan dengan habis tutus tinggi seru-serulah tinggal stesen penyiar rasmi anda.
0: Bila kita boleh muka RTM Click dapi-dapi saja kawan kita ya, gagawain siaran langsung ataupun live. Bila kita boleh tubuh walaupun kita ada dah ramin, dah jaran, dah muto, kawan kita habis muto apa ataupun dah jaman ataupun dah tempat kerja, kita
1: daki-daki
0: boleh
1: daki-daki saja.
0: Tapi saja kita boleh untuk main ball kalau bala peminat-peminat setia main ball World Cup ya kau kita ya secara percuma semena. Nah, okey, saya mati nak bikin dengan main ball kita dengan topik kita bagi TSNC lagu ataupun instrumental tinta sama-sama nagih anu kita ya ambang dekuan pada DJ F mati lagu nasuka lagu the young one. Betul ya DJ F?
1: Jadi atau dengar komen so dengar ya Jagat Man ya, nanti, lagu favorite ko aku suka dengar lagu di Tenang Aman dan Damai. Ada pasal Wilma Aaron ya, nanti, aku suka dengar semua lagu ke dah sentimental sebab nyugut ketenangan dah jiwa. Jadi di pasal Clifton Cliff aku suka dengar lagu Dambak ya.
0: For you to see. Okay, Clifton mana ada mana suka lagu pasal apa?
1: Lagu Fiona.
0: Fiona. Dengan ada lagi kan kita tu bagi zaman-zaman pre-puruhan, main puruhan ya, ada lagu-lagu mengkumpulan Backstreet Boys, NSYNC, Westlife kalau kita.
1: Jadi aku rasa Clifton Cliff hati aku rasa jaman ni sama dengan Barata.
0: Iya,
1: suka For You to See, lagu Fiona. Lagi ni dengan grup Dayu kena ni dan dah. Ada Jun An Dayu kena.
0: Elite ada.
1: Elite kena.
0: Ada lagi Freshie.
1: Ada ni dengan lagu ni dah Kita Bersama Mengejar Mimpi.
0: Feminine.
1: Ya, itu dia.
0: Okey, saya mati antara lagu ada mungkin yang acak
1: teman pari
0: memori kenangan kita. Mungkin kita main lagu For You to See rasana.
1: Boleh.
0: Okey, kita main lagu
1: Fiona.
0: Okey, sama-sama tapi bertanya.

0: lagu For You To See Fiona. Jadi atam mereka benar-benar program tayo na segmen maka kelimuhas tadi Isan Sananoti pendeban topik tayo di Anawati ya. Jadi sekasen ni ya gimana ke tali kedengar lagu di bagi ke barata di suka di teman padi pengingata. Jadi ngapko perite agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat do ke kedengar. Jadi Ragu sekasan, so DJ FL di Isan Isan Anoti. Terima kasih ke Sopra, ya. Ragu, Dr. Mamada, Henry Surya, and the boys. I love you a thousand ways.
1: Jadi, selamat pagi dengan salam Malaysia Berani.
0: Bye-bye.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

YFM Girl Summer. Segmen yang nanti ada para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Hai hai hai, selamat pagi Nudu Sobra penguji Tawa FM Broyo. Bersama lagi atau dengan segmen yang dengan diaran di Handu Rimo Hiti Semong 2 Nuburan 2 Mesawa 2026. Jadi harap Sobra ingat tetap ceria, tetap happy, senang asok pagi Handu Rimo Hiti. Lalu bisa sampai ingat di Socai gaya bersama ada koi dengan segmen Mekata Krim Khas. Di ini ketubuh lagi bersama ada koi DJJ sedang tipu taruh jam Hiti. Jadi ngepuan ke Nudu Sobra ingat tajuh Handu Hiti. Program Desa Fair dan Jualan My Rakyat Tebedu edisi Krimo sana sewa 2026 Ogi Abang Ngatur di Anjung Duo Bandar Mutiara Tebedu. Program itu mengatur dan tipu taruhan tu tajuk so anuti nak anu minggu titik daki dan semong duo dua semong taruhan berani ti program itu mengatur so pukul moih pagi nak pukul semong duo turup ngarum daki semong pat anu berani anu minggu. Program itu mengatur so pukul moih pagi nak pukul semong duo tengah anu. Jadi dan pingi si program itu yang nasa anu itu ngipan so beringan pukul moi pagi ti ya yang nama lagi program pembukaan gerai-gerai jualan atau jualan rahmah ya laki lagi ke pembukaan buf sana agensi dua jabatan perintah lagi ke cabutan tiket bertuah lagi ke gimmick pembukaan program lagi ke pentas hiburan laki nanti sok pukul mai pagi nogo pukul semua dua turup ngarum ya program ti mengatur laki ti pagi lagi lagi mengatur di tempat kerjasama yang sok pukul mai pagi nogo pukul semua dua turup ngarum laki lagi ke pembukaan gerai-gerai jualan giga cabutan tiket bertuah ngijaka gi api mondog tetamu kehormat yenoh yang berhormat Dr. Simon Sinangan Abada ahli Dewan Undangan Negeri N2 Perundi Tebedu. Jadi seterus lagi giga ucapan perasmian oleh yang berhormat, seterus lagi gimmick perasmian dua persembahan lagi ke pentas hiburan, jadi seterus lagi giga penyampaian cenderamata kepada tetamu kehormat. Jadi seterus dan semangat nuburan nuam titik yenoh ando ya buai daki so pukul moih pagi lagi ke pembukaan gerai-gerai jualan lagi ke pimondo ke tatamu kehormat you know yang berhormat Dr. Simon Sinangan Abada ahli Dewan Undangan Negeri N20 di Tebedu lagi ke gimmick ke penangguhan saat ini penyampaian cedera mata lagi jamuan lagi ke cabutan tiket bertuah. Jadi saat beringat berniat dari Odi dapat dia terus Odi ke Desa Fair Tebedu dan jualan My Rakyat di Anjung Duo Bandar Mutiara Tebedu.

0: Ragu pagi bur tetap bersama ya, tetap bersama dua Hawaii FM Doyah pagi ti gojet siaran radio segmen yang ngan di Adam sama aku DJ Jazz nak nyuang segmen di tiap pukul semua ngedua tengah hadu jadi ngan ini jatuh sama-sama dia ngojet program to seterus pagi ti ya nah program guru beritu ngan IIC di berpuluh ada menyusun ada penerbit Hazel Dius jadi ngan ini jatuh sama-sama dia ngojet
1: beritu ngan bersama IIC.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera nek semua pingaping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Grup Beritong dan udang piluah bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Grup Beritong dekali ti sejak pasal ulah bahasa dengan tarun. Dan Islam, bahasa bukan saja dedak sesama misia, pak lagi dedak uhok tarun. Kita udah najar apa yang rusak ani-ani dah bih tanah. Setiap mengudah dengan rusak tarun bertentang dengan ani-ani dah udah najar dah Islam. Bahasa dengan tarun ngirangkum minan sumber dengan berati mengkai nyaan umum.

dedek tanah da aseng adep. Ngiraga setiap nikmat mung angin da birasi, umun dan tanis serta tempat da nyugon pinanang aseng. Dengan kesedaran ti adep ira lebih digerak nyaga tempat sebagai indi amanah da perlu udok piara bisama. Wallahu alam. Sekian saja da kali ti. Semoga perkongsian dari gasti biguna da deg bala pingeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, jadi kira supaya 20 minit lagi hari pukul semua pagi. Jadi semua pagi, terima kasih kedua-dua seberingan di kita orang bersama Dr. Iyad dan segmen ya dengan di arena di Hanu Rimohiti. Jadi sama petugas ke kedua beringan di petugas pagi ti. Sama tanah kerja pengguna ingan, baik tanah kerja pengguna dan bori, luar bori ataupun di doya di puun tanggung borak di dekat ti. Semua orang tetap pergi ngaji saran radio tu. Terima kasih kerana duduk seberingan. Radio tu dapat mengaji ya, pakai gerumang FM ni 06.2 ni 0.2 MHz. Luar sini tu dapat pergi ngaji saran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Doyok. Jadi selamat pagi, terima kasih nudu ati yang pako gi sama rato pagi ti yang nang selo menjawab nu. Terima kasih nudu ati yang pako selamat pagi Derek Asin. Yang nang selamat pagi, dua selamat bertugas. Selamat pagi nudu Clifton Cliff. Selamat sesan. Yang nang kalau ngajar lagu apa apa. Terima kasih nudu David Ecom. Selamat pagi nudu Patrick Pet. Yang nang selamat pagi. Terima kasih nudu Julianus Ludin. Yang nang selamat pagi. Yang nang salam nudu Rawang di Kupua Keruh Serian. Yang nang dari Mang Biju di Benduai, Sanggau Kalimantan Barat perbatasan Antikong. Dengan tu siso Antikong lagi bersama tu pagi ti. Selamat pagi, terima kasih nudu Sinoel. Selamat pagi nudu Babai Ai. Yang nang salam sayang suku Pobombok dan ngojit lagu Kaja Kajun. Sana geng awa fan club Subuk Linas tu suara berapa ngojit YFM doyo. Jatuh sesama hodi rami dua madis ayu di kupu di majlis boleh terbuka gawia itu di Serembu. Majlis rumah terbuka gawia Serembu 2022 mati pagi anu nuam itu ya. Semang taluh nubrat nuam di Dewan Kebudayaan Kampung Peninjau Baru. So pukul nuam mengumin dan pukul semang dua ngarom. Okey, jadi no info di agi berkusi ada babai air pagi ti. Dikira tu ragu pemiti so dengan tu ti lan ngaji lagu apa-apa so Tony Peace Band jadi ngan ono jatuh bibul dia pagi ti. Ngaji lagu so kumpulan Peace Band jok di wifi bodoh gerak bisa mah.

Oke, Ragun dah pernah pasok kumpulan Peace Band. Jadi kena sampai 20 minit lagi dengan pukul semong pagi. Jadi dah kumpul pukul semong pagi tu orang sesama ngocit program Anda Yung Sangun. Program di dapat ngocit setiap penurimah pukul semong pagi. Jadi sama dua penerbit Junaila Barit ya. Okay, jadi sana FIFA World Cup 2026 mendaki RTM menjadi penyiar rasmi FIFA World Cup 2026 yang melibat 104 perlawanan secara langsung dua ulangan. Melibat 4 pemain pasukan di Giswa bertanding. Taruh buah negara jadi tuan rumah kaliti yang Amerika Serikat, Kanada, duo Meksiko. Okay, daki dan jadual perlawanan tiap pagi yang semong taruh nuburan yang sana kumpulan B, Kanada di arawan Bosnia Herzegovina yang pukul ni pagi waktu Malaysia, yang seterusnya kumpulan di Amerika Serikat arawan Paraguay pukul 2 pagi. Okay, jadi ingat anda dapat tengok perlawanan itu di TV RTM ataupun aplikasi RTM Click ataupun dapat tengok di Unify TV.

Okey, nanti harga menghibur tu subi biriah, ha, subi biriah kalau ada kuut apa on yang dapat dodak ni si Ian, ha, dapat dodak ni ngerais, dapat dodak dan meradang. Okey, jadi info seterusnya di Rup Kosi ni dulu seberapa pengaji tempat kita, ha, Opis Museum Sarawak ataupun JMS Moh Berjaya register moih peruk moih objek sumbangan dua terima taruh peruk peri lagi artifak setakat dan sawak itu daki bogo objek bersejarah dua bloga itu buah terima hasil sumbangan secara individu dua organisasi di Oda Kazanah ino buah jaga saat generasi itu Sunis Onu ya. Jadi di bawah itu antara di agi buah terima ino Nuam Tepayan urisan Rawang Mane anak Nyinggang daki Tepayan itu buah nyikon tu ya nuam generasi jadi seterusnya antara barang dia berterima you know manuskrip Omar Mushaf Al-Maliki Al-Quran di penulis Tongan dua bomilih di Kabung dan sawa asmong pri prat pu dua ruar sino gig dokumen pinorang adop Omar di murat pasport tarikh ya no semong prii sawa semong prii taruh peruju sijil pinorang adop sawa semong prii taruh perpii duo semong noga semong prii 40 di bokaku odak ni enaan tukang kayu ha jadi sabringan detail ani enggak mungkin dapat gadi ke Museum Sarawak ya. memang itu bogok tiap nyanang barang-barang oma di suku peproga mungkin lepas itu dapat tinggal mungkin anak suku untuk lepas itu pun dapat geninga barang-barang di nyanang barang oma. Tersebut pasal barang oma boleh teringat di dalam body atau kadang akhirnya disuka nyikon barang-barang oma barang antik lebih senang di kaku semuk babai ya. Memang betul-betul jaga mula kadang akhirnya di suka barang rapuh kadang pun akhirnya rapuh pam sebenarnya akhirnya rapuh pam nanti dia pakai pressure no susahnya lah sebuat apa kayak bayar akhirnya rapuh pam no. Jadi biasa metal yang nukai nyenang botol muna kain muna metal no yang ada seorang tu tamak eh bila dia mau tung eh terpagi eh dia mau nak mesti lah yang nakit bila dia mau mula ada mesti yang nakit yang pakat lapun tu dia seorang goyang satu goyang tu tunggang kelibuang metal no paksa lah nukai bau jadi seorang ni barang dia pun dapat nyenang kira antik lah mau jarang tu nyogi pakai lah udah bisa dia kuasaan kupu nak mogi facility karen lah tapi saya ada di kawasan pasar lah. Saya nak di kawasan pedalaman luar pasar kuasa memang ada okey lah pakai ya. Tapi kerjaan atau nanti minat barang antik memang boleh terkirin memang cukup ausnya menikirin lah. Kalau ada barang kokas di bokon pakainya di berburu ke kalau ada asur ke kalau ada siput yang di omah-omah ataupun ogi ke jenang timang ataupun dasin ni jenang ha peti yang jarak ni lagi nyali nyikon nanti ana. Okay, jadi selamat pagi duduk seberingan harap pasal beringan di tibur pagi ti sama di naik ujah pun laingan ataupun ogi nyadi dari dapat dia dikatoyak pagi ti sebab pun hujan so pagi jaya kumono tapa ge nai ko ja pengguna di dang bori semadi ngoje tasaran radio to pagi tindo genjuang segmen de pukul semua ngedua tengah handu

Okey, jadi itu Raga Penghibur dari Bujang Serian Raga Pak Uso VVNG. Jadi terima kasih duduk sebelingan di Harogi bersama Dokok Ia pagi ini. Okey, jadi di nama pokor semong pagi ini. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngajit program Dayung Sangga untuk pagi ini di Berpuruh Ada Bunyusun ada penerbit Junaila Barit. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngajit.

0: Ragu Praman ada Dr. Pan daripada Gwin J dengan ragu dia dan Dayung Sangon ya. Sesuai sen kering nang ya dengan program tak yan isenisan Anuwati program di nimun biasa dok peruah di WFM bidi ya. Berangan nurima pekursi meng isenisan anayna program Dayung Sangon. Dengan dijewin ku madin nanti agi nin an Dayung Sangon ya. Adi higip sama ngata Dayung Sangon, Dayung Remus. Dayung Gap. Terima kasih tuduk Puan Belinda Isyak ya. Mai mesudi bersama ngaki DYFM Media Isan-Isan Anuwati. Ingat nak ngata api juu ya nga program tak aku beda ngan nyerita tuduk sopreg berada di kini YFM Media Isan-Isan Anuwati berkait ngan adab ngan nga simuki ngan bisa si an idea nga menubuhkan sengkering nang Bibi Midas Sati. Ani sebetul i Bibi Midas tak mekirin ke jawin Puan Belinda ya Isan-Isan Anuwati ingat nak tak beda Puan Belinda nyerita pasal adepi.
1: Okey, nama aku Belinda dari Kampung Mundai.
0: Ya.
1: Yeah. Okey. Jadi Bibi Midas Tastic adalah beauty center lah yang menawarkan beauty service and mobile spa home to home lah.
0: Mhm.
1: Anu jelah.
0: Okey. Ya, yeah. Drama kerja pengenai tak ya. Yeah. Agi cabaran yang didapat nang cabaran utama lah sengkering nang tipu piguru bisnes apun kah masa mura-mura ngan piguru bisnes ni cabaran adi ngan Nura.
1: Masa mula-mula buka bisnes memang banyak cabaran lah, lagi-lagi bisnes masa no buka masa time COVID.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita kan buat home to home service kan,
0: yeah.
1: Jadi ada susah sikit lah mau bergerak ke sini ke sana,
0: yeah.
1: Jadi memang perlu minta surat pelepasan lah dari balai polis apa semua lah masa nu. Anduk je lah cabaran utama masa nu.
0: Ya, yeah, so maksud IBB Midas Sati ayah beroperasi, piguru operasi masa sebayu COVID. Yeah.
1: Actually,
0: ataupun masa
1: after COVID lah.
0: After COVID, ya. Lepas COVID. Lepas COVID. Lepas pandemik lah kira-kira.
1: Yeah.
0: Ya. Ya, okey. Arti berkait dengan ni nang daya cabaran lah. Cabaran dalam bisnes. Sebab ataupun terdek-terdek bisnes memang lagi biar cabaran ni.
1: Yes.
0: Bisnes seed kah ataupun bisnes baga. Okey, anda berkait dengan cabaran dalam bisnes arti. Dengan mana nanti atas ada pecuk dengan produk ya puankah berkait dengan perkhidmatan perkhidmatan utama adi-agi di Bibi Midas Sati bisa dengan cerita dengan soprag isenisan nanti kedai bergerak perayaan puan ini sebetulnya adi dogenai di Bibi Midas Sati.
1: Perkhidmatan utama KIA adalah KIA menyediakan servis untuk buat eyebrow embroidery,
0: mm-hmm.
1: eyelash extension, facial, manicure and mini tattoo lah. Anu jap.
0: Ya, dapat tak tengok ya di Puan Belinda Madinati. Ini perkhidmatan-perkhidmatan ada ya naik mai ayah Madinati agi embroidery.
1: Ya, memang agi ada eyelash extension.
0: Eyelash extension di ada di Madinati. Tak mau bisa kira enggak ya ni produk Puan ka perkhidmatan ada ya naik. Ingat aku sekian dengan Simuki ya dengan netu nang produk quality produk dengan pakai itu sentiasa terjamin. Kedai dengan memang agi biar supplier sembarang nang mebesosowa kira ingan pakai produk ngarana so ratii ngan Bisaya nga produk so supplier na
1: biasai produk yang bit tetik memang ayo doh ya tetap so di supplier. Sebab kadang-kadang ada produk doh berapa mendilah, so kita memang selalu mencubalah untuk mencari produk yang terbaik lah. Macam tu. So mana yang KIA rasa okey, jadi KIA akan continue gunalah sampai sekarang.
0: Desa sopra ke produk pun ke perkhidmatan adegi di Bibi Midas. Tak nyebut pasal perkhidmatan lah. Okay. Perkhidmatan adegi di Bibi Midas. Ini perkhidmatan ini discussion trik sambutan para pelanggan.
1: Yang menarik sambutan pelanggan adalah eyebrow embroidery lah kebanyakannya dengan eyelash extension. Sebab sekarang benda nu adalah trend, bukan trend sajalah, keperluan untuk semua perempuan. Kan? Jadi barai memang banyak buat eyebrow embroidery lah dengan eyelash extension.
0: Kedai agi berdayung lah berdayung. Kedai agi adi desepet RBC yang berdayung adi bekerja adi kerja ya. Kadang-kadang sansat ngatur baranak ini semua desepet re dro bulu kening. Okey, ingatnya berarti nyedia perkhidmatan eyebrow embroidery yang nak ti cha sen bedia tak nang ini bedia tak nang
1: bru
0: nai bru nai bru kening
1: ya bru kening
0: ada yang nang dah yang nang natu dah te tatu pak ini nang ini
1: semi
0: lukis apa? Lukis bulu lukis. Lukis bulu kening pak I ayah secara kekal dah kena ya. Kira kekal lah kan ya.
1: Semi pemenen lah so semi, memang guna semi pemenen ing lah
0: ayah okay anak ini bandingan ya kedak so perikmatan adi agi di bibi midas tadi bibi midas touch ya abika produk apa perikmatan adi gib kait ngah bibi midas ingat sebayu hatta rek pincu dingi ngah puan Belinda atau rek pincu dia peraman adap tak ya di sana sana nawati ngah di tengah ragu so Jackson Boson ngah ragu di dan dayung puncak Borneo.

0: Lagu Brahman So Jackson Boson Dayung Puncak Borneo Brahman So Braga di Bustia bersama KA DYFM Bidara Berbisi mari nanti drum program Dayung Sangon tak tak apa bersama dengan Puan Belinda dengan nak tapi juu dengan ya sikin Puan Belinda hati ini berkait dengan strategi pemasaran BB Media Starch dengan terik pelanggan bau semuanya dengan naik strategi dengan terik pelanggan bau hati
1: strategi ya buat masa tip memang semua melalui media sosial lah. Melalui Facebook page lepas note memang git run ads lah run ads memang perlu if buka page je and tidak run ads pun tak berguna lah run ads dia memang perlu
0: So saknang pun Belinda teja media sosial memainkan peranan adi bas lah dalam dengan mengembangkan bisnes BB Media sate. Ngana bisa aku sekian dengan kedai adikah cabaran adi discussion bas dalam industri kecantikan di Malaysia madina dari si madinati kemitan ingat bege sebeturi industri-industri kecantikan di Malaysia tengah semeki BB Midas Nurak So pergi cabaran nanti
1: memang perlu kekalkan kualiti lah kualiti kerja sebab ia menawarkan servis bila servis tidak okey customer memang lari.
0: Betul.
1: Jadi memang mengekalkan kualiti kerja lah.
0: Ada tak nang kami tak naik kerja tengah kena kerja tengah ikhlas memang akan ani tak dapat pun kena ani tak dapat pun ikhlas ke menang lah kira ya.
1: Betul.
0: Ingatnya hati ini berkait dengan visi dengan misi BB Midas dalam industri kecantikan kedai lagi bercadang re ini kembang dengan bisnes dengan nanti ke peringkat adi lebih jauh dengan nimun antarabangsa.
1: Buat masa di VC mungkin lah ya kan mau tambah servis lain lah selain daripada servis yang ada lah.
0: Bisa nggak cerita anikah servis anda ataupun cerita nisit lah berkait dengan servis tadi dengan renama kedai lagi renama perkhidmatan beken dalam BB Midas Touch hati
1: mungkin kita akan tambah servis lain sebab before tik kan buat mini tattoo mana tahu nanti partner kok boleh buat tatu yang besar lagi daripada mini tatu lah maksudnya selain daripada nu beauty pun untuk facial mungkin akan lagi servis lain juga lah
0: kedai re ngin servis make up nanti meting servis make up kan?
1: Memang belum gi mungkin akan ada lah
0: kedai nanti kira masa join lah masa join
1: masa yang akan datang
0: Hati ini berkait dengan visi dengan misi BB Midas Tachati dari masa diri mendag ingatnya berkait dengan inspirasi pun ke peribadi tak sama-sama puan ya tak dayung hati dapat tak tenang tak biar berge komitmen berbisi yang dayung adi meh berawang ingatnya aku risikan dia pencapaian adi skasen membanggakan sepanjang api menu bisnes BB Midas Tachati.
1: Pencapaian yang membanggakan ya pernah tua lah sampai kemiri atas permintaan pelanggan lah
0: jauh arti ini kira pencapaian tadi dapat tak nang neg daya sepa sepa perlukan perkhidmatan kan kami disrap kok aku lagi ni ngan neg lawas ke neg bario ka
1: ya bario so bario memang kampung bapa lah so aku bawa barang pergi sana and barai memang andai. So barai memang susah mau keluar pergi bandar untuk buat lah. Jadi servis kita boleh bawa servis pergi tempat macam nak pun memang okey lah. So barai memang andai.
0: Anak kira kira layanan istimewa mai barengan mendegah ke tempat ngerana di menawarkan servis mena. So barai dah perlu rek ruah.
1: Betul.
0: So semuki masa nak memang bege barai
1: Begok barai andai. Begok barai memang begok andai. Sebab yeah. barai sebab kalau dari Bario andi Kemiri pun barai perlu naik flight
0: yeah, juga. Ya betul.
1: Tentulah masalah.
0: Okey. Engana bisa ngingin nasihat kada begok dengan bara dayung bara usahawan-usahawan di sepa aje adi murare berjina-jina sengkring nang bidang kecantikan nanti. Ini nasihat dengan tuduh ngerana.
1: Nasihatku bagi ngan yang unjoin an berjinak-jinak dalam bidang kecantikan, teruskan buatlah. Tapi make sure ngan gi pergi kursus dululah. Sebab benda macam ti tak boleh belajar dekat YouTube saja. Yeah. So sekarang ku ningat begok daya tengok YouTube saja and then terus unstart naik kuku, naik eyelash. Kadang-kadang basic kita sama. You memang perlu belajar. Jangan takut untuk spend duit untuk ambil kursus lah.
0: Kira modal lah,
1: ya, anuk lah nasihatku lah untuk yang newbie lah.
0: Mai so perga, so perga barang hati, so perga bisnes tak, tak memang perlukan modal. Betul. Dapat tenang modal bas. Ngana si muki baby Midas tak cati epiguru modal dawa is masare epiguru bisnes hati.
1: Masa mula-mula dulu melalui AIM.
0: Dapat dengan cerita lebih terap dengan
1: melalui AIM. AIM adalah Amanah Ikhtiar Malaysia lah yang membantu peniaga-peniaga kecil. Yeah. Walaupun tak bayu lagi apa sijil peniagaan pun boleh join AIM lah. You boleh supply modal kecil-kecilan. Memang khas untuk peniaga kecil.
0: Yang berdayung, kasihkan.
1: Yang berdayung lah, ya. So kalau ngan antrai memang bagus lah untuk mulakan peniagaan kecil-kecilan. So ya, anu adalah cara yang paling mudah bah. Yeah. Kalau ngan minta di tempat lain dana, memang perlukan itu inilah. Kalau dekat AIM ada senang sikit.
0: AIM Amanah Ikhtiar Malaysia. Yang kefahaman ku Amanah Ikhtiar Malaysia ti aya turung peniaga kecil sak nang ngan teja, ku benda aya turung kembara dayung. Berbisik ngara diri ana naik bisnes secara kecil-kecilan. Engana adi nangku teja ata ti sebagai dayung. Berbisik yang dayung adi mebian rawang, adi meberawang. Semuki ngan mengimbangi sengkirang nang kehidupan pribadi ngan komitmen sebagai tuan di depuk bisnes Bibi Midas atiklah contoh mengimbangi kehidupan sama rata di Sarawak dengan bisnes semuki bisa dengan cerita.
1: Kalau aku biasa aku memang ada limit lah ambil customer. Ada masanya dari pukul berapa sampai pukul berapa, kecuali masa dekat perayaan lah memang perlu korbankan sedikit masa lah. Sebab customer kadang-kadang request malam, request tengah malam pun gi. Jadi kita memang korbankan masalah masa dekat musim perayaan biasa. Tapi after perayaan memang akan lebih masa untuk family lah. Sebab dah tak busy sangat bah.
0: Mai ayah dah seraru dapat tenang, dah seraru, dah berangan dua tak busy. Dan tak perlu gerik jaga penyihat perenggenan tak. Kemita jeroh duit ada. Memang atau memang perlu jeroh duit. Lebih-lebih siap tak dayung hati. Tak bega bega ni kayu tidak anta berdayung perlu make up, perlu barang-barang begalah, kayu adi perlu barang dayung. Ngana perlu memang perlu jiroh duit adep tak? Ada tak nang tak rek berdikari de. Tak perlu jiroh duit adep tak? Perlu lagi duit adep tak? Ha, menelah kira itu cahaya. Ngana ati aku risikan dengan message utama ya di angin dengan tuduk ngerak di sentiasa nyukur ngapi menu bisnes Bibi Midas tak cati.
1: Okay, aku angin terima kasih begok-begok lah do para customer yang bersama dengan ia dari start ya sampai sekarang. Ada yang memang regular customer ya. Memang barai memang dari awal sampai sekarang lah masih guna servis ia ni. Jadi kemudian terima kasih lah di barai sebab selalu menyokong ia. Macam no.
0: Ya. Ngana berdingan tak ada dah tui dengan tari negara pindahan program dayung sangun tak? Ni dengan soalan adik suka korek sikin tuduk Puan Belinda. Ngan bisa kongsi ya ngasuh peraga digi kedingan tak isan-isan anuati. Semuki re berhubung ngah Bibi Midas Touch kemirai pakai perkhidmatan sok barengan.
1: Ngan boleh search Facebook page BB Midas Touch. Semua ada di sana lah. Ada phone number. And tengok hasil-hasil kerja pun semua ada dekat Facebook page lah.
0: Facebook page. Reti Facebook page Madinati yang kira cara rek berhubung dengan BB Midas Touch.
1: Benar. Sebab semua gitu nak lah. Contact number apa semua semua gitu nak lah.
0: Okay. Okay, nak berdengan ta mendeg ke kapinaban program Dayung Sangon ta. Terima kasih ke tuduk Puan Belinda mai sudi ngen masa ib sama ngata di isan-isan Anwati. Banyak kemat ya yan barengan kedai rek gawai ati rek jiro Puan Belinda ngan bisa adi ke Facebook page BB Midas Touch yang nganta bisa berkontak dapat kami barangan rek ciro ciro Puan Belinda ya kami lagi perkhidmatan perkhidmatan nanti dia ingat pakai so BB Midas Touch titik aja ingin nak berdengan ati nah pinabana program Dayung Sangon ta. Terima kasih tuduk Puan Belinda. Aki ani ni dingi ere ngan kidaan di bara adik kini hari dia sesana ti.
1: Okay, gawai tak lama lagi. So kalau ngan an buat appointment cepat-cepat kontak lah. sebab sebulan before gawai biasa appointment memang selalu full lah. Memang an cepat-cepat buat appointment. And lepas no home service ke seluruh Kuching, bau serian lundu paling ringin semua boleh pergi.
0: Ya. Yeah. Okey, terima kasih tuduh Puan Belinda. Alright, ngana beringan ragu diskusen tak dalam program Dayung Sangon tak? Ragu so Siti Nurhaliza, ragu adiden wanita. Terima kasih so prek.

Okey, jadi nanti kita mahu sama-sama ngocit program atau begitu ya, program Dayung Sangon ya. Okey, jadi supaya 20 PM ini tadi yang ada pukul semong di pagi. Okey, jadi sama pagi yang duduk seberapa pengaji atau YFM tu di pagi ti. Terus lagi bersama dekat ya dengan segmen yang dengan di Aren. Okey, jadi info seterusnya, you know, tiap pagi program vaksinasi anti rabies secara percuma ada kosong dia mengatur di tempat gan kereta, you know, dipunduak ke opis majlis daerah Serian. Dia mengatur so pukul pre-i pagi noga pukul di rapasa tengah handu. Jadi sambringan di agi kedip kosuang di moh ni rapasa terima vaksin anti rabies ataupun agi kosuang ingan di moh berumur taruh bulan ni kosong bu ada bayu terima vaksin dapat ge met peluang di ke tempat itu, you know, di tempat gan kereta di punduak majlis daerah Serian ya. Terima vaksinasi secara percuma, you know, saat kosong saja. Jadi dokter kemut taban IC ngan taban ke kada vaksin kosong ingan, you know, segera ugi lah. Dokter kemut pastikan kosong ingan, you know, sehat lah. Idoh betia, idoh nyusul, lepas itu mesti bukmul taruh keburan ke semua.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okey, Raga Penghibur tahu peluang ke taruh. Ha, taruh peluang saja ya. Dia buah ngena mun ke patah depan ni rek berlaku lah. Okay, jadi kena supaya doh semong pre-minute lagi ngere pukul semong dia pagi. Jadi selamat pagi ya. Selamat nak kerja pengguna ingat dari pagi ti. Kira-kira ke bila sini-sini ataupun sumbuk ada dapat tadi ke tahun tadi ke toya di ke umbuh pagi ti apa pun hujan memupuk ti anai kuih pagi ti palingnya nang isi masa di dang body bapa lek luar ke sofa pun dok dapat hujan modud mungkin naik kuih dia mungkin dapat bagaimana ngumit ya. Okay, jadi info seterusnya, you know, nuam lagi tapak dua struktur bersejarah di Sarawak di buah cadang supaya buah warta jadi tapak warisan negeri. Kena di lagi bersebut ada Menteri Pelancongan Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang. Di antara kawasan, you know, taruh di Kuching, you know, bangunan Oma Kuartus Jururawat di Kuching, bangunan Cepun di Sindok Lebuh India, dua All Sarawak Railway Track Site and Maintenance Depot. Terus dua di Biri, yaitu Rumah Api Najong Lobang, dua Empangan Selom, bayan ni di Saratok, yaitu Kubu Rani. Okay, jadi sama pagi yang duduk peringan di TKIT haru ada kereta terima di dekat-dekat sejak tepat di area yang tertuju pagi ti baiknya di area di KKD kini nah, mungkin di atau di suku nah, ke sekolah luah awal dia sebab lepas tengah duti bergok kerja pengenai lebih sah. Ada dia lagi appointment ke dia kelepas tengah tu tiap dia appointment klinik ataupun di meet ubat ubat tiga serangkai sebab mau cukup tipuh perlu meet ubat. Okay, jadi tahu bibur lagi tu lagu bibur tu seterusnya pagi ti pujang SS pujang slow and steady ya. Kada dida gote harap jenang slow and steady lah atau driver untuk ka maupun sekia raju dodo bisa di anu ijan terkait mungkin lagi kuasa dengan ijan terkait ya maupun sekia raju kira mana murid ko sepang soju dia ada pasang lampu signal lah sayang di pundak ada pun dapat kirin ya. Okay, jadi ragu pergi bortu bujang SS slow and steady jago di wifi berdaya agar bisa mak

segmen Yengan Jiaren Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: nya dem seen kai kana kemampuan nya rebeus kah nya renganai kah ditakan. Dengan pagu raya set kroke moya kudu raga munak mirih na. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar. Ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kai lagu ti aku ti mise na pakken boleh abah memasak nenyohon bina kai mumpuninya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: tek depak tua

Okey, jadi nanti ragu menghibur tau cinta kajun kajun supaya dah main cuk minit lagi dengan pukul semua di pagi. Jadi info seterusnya yang nak Suruhjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak hari ini sesi interview saat meet calon latihan separa perubatan bertaraf diploma yang nak gabungan semua latihan grade U5 di area pengatur 22 Nombor Nuam taruh anuburan ju jadi ingin puan kan calon-calon di gear bomogan sana sesi interview itu supaya periksa pada portal SPA PRI ataupun Facebook rasmi SPA dua email di ingin register masa ingin apply ya yang latihan itu dia di portal SPAPRI supaya ingat dapat dan ingat ini ke penorang-penorang di berguna berkait dua sesi interview titi supaya ini ke penyidik-penyidik lebih awal ataupun penorang di suku berguna di dapat dengan mitrakah awal di ruas ini segera yang ada anak penyikian di lainnya sekian berkait dua saja interview itu hingga dapat ke berhubung nudo Encik Henry Semana anak Rabong ke nombor 02 24 00 ni.

0: asik ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa anyapkan nih kawa dek netinan taki. Bilahe atia takin. Kat bileh tanek tinan kinari ge pagu.
1: Woi, sebarang barang ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dar bileh men kinari musi ekai bunce siok kami. Ngajak siok si hendes et anakku. Abamu sebarang barang dengan jalur aku dipinya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mung sian negi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipeh na aku ada jipeh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap tentek mana nempuat jaman kan siok kamu pun anyap mana taki de jaman
0: memang siok sian anyap tentek kai bipikir pak amu de bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal.
1: Lagi-lagi amuknya nak kena kuruk ke pan siok. Siok berkena mengamuk. Siok ada harad. Masa mabar mana nak awamu.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Ini kena dua tibi darus kan awamu pun awanya lagi ince. Adep mudip di tangan. Pasal siok tak kira awal dia. Mau sampai kena dua lebih cepat. Adep mudip ini tangan. Mesti berantek dah atur. Ditungkat dah adat. Baru pemudip ada peripurami.

Okey, jadi nanti orang aku pergi Borta steady memang kalau kumpulan Mekis. Jadi sama pagi, terima kasih kerana dengan ti dengan tadi Rogi sama tu pagi ti dan segmen ya dengan dia ada nama sama dekat DJ Jazz yo dan tipu taruh jam itu nak ke juang segmen tu ya pukul semua dua tengah hantu. Jadi sama pagi, terima kasih kerana tu Durin Gubes ya nang sama pagi ya nang salam di Mami Cikgu Esther, Sinoel, Jikin, Menek, Kenny, Semukjang, Ayot, Rachel, Merikan, yang salam damai. Okay, terima kasih duduk Kiong Livindi, Sukupo Mambuang, yang Peter Salam, di Digendingan, Cecilia, Benny, Doris, Jose, Adrian, salam manis, salam ceria-ceria selalu. Okay, Jones Bihan, yana selamat pagi dengan selamat Awang Kudus Jesus, selamat bertugas. Okay, terima kasih Jones, Rachel Merikan di Siburan. Enang kai kambat ke Durin Gubes, harap ia buat senang selalu. Salam manis so Siburan. Okay, Roy Kuang pergi sama Reto James Pengiran, si Noel, yang nak selamat pagi, ni abar itu, harap sentiasa sihat, dua senyum-senyum selalu. Rani Ngoji, ragu jobong, so Philip Nandu. Okay, terima kasih, moh kita main ragu nanti eh. Yang nang lagu itu pahit nudu suap beramadis pengumar di ogi ngaji tu radio pagi itu yang nang pahit ke salam nudu barang fan club semua gelinas di sepada ni bayar suap barang geng-geng di Facebook ke yang nang dikada Juwen Sino Denny atas Sebiru Ayang Boy Lili Sindoleno, Durin Gubes, Jikin, Baya, Angelia Ensidor, Sirki, Nudu Osi-Osi je lah. Mandi saya juga di Piru Hodop eh. Okay, terima kasih Nudu Sinoel. Jadi seru semua gelinas. Lagi sama Rato pagi ti. Ada kisah hati ya. Okay, yonang ini abar, siap sihat ini. Yonang anu beradu di kupu ala sondi ini. Mau tepotil tia mau kodu sebab terlalu anu hujan. Jadi yonang salam nudu peminat di sepada ni. Mudah ke beramandi di kupu ala sondi. Ayo boleh dengan dari kota Brenda, Zah, Frenzy, Amin Lukas, Sino El, Sino Denny, Sino Ito, Sino Tek, Sino Intan, Sino Gaus, Sino Tolom, dua yang ada buku lagi di Piru Hodop eh, yang ada Sino Kiki, Sino Meg. Okay, terima kasih untuk Lili, Sino Leno ataupun semua gelinas. Okay, jadi ingat ni untuk Bibul dia ada ragu pinggul to seterus pagi ti selalu gaun so atau news poji jauh di WFM dia yo gerak bersama.

0: no sak dia beli nyua toru setengah orang tia inyua obuak dari patu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkirotong ido gemtungang
1: eh ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau turak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam de bayar tambang ngah. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu jujur. So, kumpulan Raja. Okey, jadi sebut pasar jujur itu. Jujur berkaitan dua sikap. Jujur berkaitan dua sina. Jujur berkaitan dua kerja pengguna. Memang suka berbogok ya. Dia berlaku. Dia berkaitan dua kerja pengguna. Baginya dia memang betul-betul jujur. Dan kerja pengguna. Baginya dia memang itu jujur. Baginya niat ada dia paguh. Jadi inoh itu dia telah sebut patinoh pakai ni kuliah kelakar leh pat ataupun berkaitan dua jujur berkaitan dua anak kopot anak kopot takkan lebih ku sesuai kenang limoh sewa kedau leh memang saya kunang anak kopot takkan umur itu memang cukup jujur bila anak kopot itu mungkin mau talu sewa leh ataupun mau penai sinar tiap memang cukup jujur dari segi pengunang kalau bayuh nyenang penai mogo. Kalau bisa mengenai berkaitan dua ni situasi itu memang selalu ku natong oleh memang kadang-kadang selalu ke berlaku jadi mungkin lagi ke berlaku dinya bukan ku rasa boleh aku kakal itu memang boleh lagi berlaku dia ya, memang ku rasa memang akan senyum lah. Kalau bisa berkaitan dua bila nak kopot itu dia ya kilit na pingoma ke ataupun na babai ke bila mau dia nyikoh contoh ni lah nyikoh dengan koyu bila memang topuan atau di mau nyenang mau ayuh itu memang tepuan risiko nyikoh tu koyu betul doh berhati-hati memang nyenang dapat risiko contoh nyenang labuk leh pakai no memang tepuan nak dah ngasong saja bapak no tahu nyenang nak kena kita dia nyikoh pakai bila nak kopot bila mau kilit na lebih nanti ya solodik sini nale awai media bayuh nyanang tuaknya nak tungguh dan nak media nang oma obai ne mak nyikoh jak labu ti an bila mah situasi di kedai itu aginya di sama ataupun babai nang menyikot ya tungguh dan naik ke jabukot ne ja pak sebenarnya ini memang jujur lah. Apa kasih kemudah ya lah benda kena ada pengamat eh kadang-kadang nyebab saya nang bila nak kepatu menang itu ya kena naik kerja ada bekon ya nah tahu tiap mau tahu tiap sebab mau bawa warning ya sebab benar ni betul banyak tu nak nakit no risiko apa kadang-kadang nyanyi ada nyanyi mai itu yang pun anak anak kata pusukun di saru ngalah nyari kedai itu ya kajon anak ino boos ke ataupun ruah ke daki ke ino ke peluang dari nyikoh nah sebab tahu bengar lah. Nak berkaitan tu jujur nak kopot memang jujur aku. Okay, jadi semua pagi terima kasih kita tu Paul korek di sama tu pagi tu. Ia nak selamat yang ngadaran di semua pekaping YFM daya berapa pagi tu. Sa ia nak lagi teman tu ngadu ami ada kawasan terbedu itu. Okay, sama pagi terima kasih dulu Ronald Dennis. Yang nangga bro pagi yang semua geng-geng awah dengan pengaping YFM beraya harap semua sehat selalu. Okay, terima kasih untuk Charlie Chung Tizam Lime yang nangga selamat pagi nah yang nangga pagi so semenyah Selangor harap so beringan enjoy ngojit selanjutnya dia YFM beraya pagi ti minta lagu Jobong ini so Eliza Suzina. Okay, terima kasih untuk Charlie Chung terima pagi kena do Lauren Mike ya kai kembat ini bala geng-geng awal PPSMBK dengan peminat setia YFM Daya selamat pagi semua. Okey selalu sama pagi kena do cikgu medisanya yang sama pagi salam damai dua salam sehat selalu dua suap pengoji tu YFM Daya hon itu ran ngoji teraku sebab sugumi dua suap beringan. Okey terima kasih do cikgu Mary. Okey sama pagi kena do Veronica Set yang nak semat pagi yang ni abar ini sama sama pagi yang beram dengan Madis ayu di kepua beratan ini yang nak ni abar balik di balik dengan yang nak di beratan cuaca mampu mungkin ya ijan ini dinti dan ngoji ragu cepok ini cepok dan darum blues. Ok tiap tu lagi masa tu main ragu tih terima kasih yang duduk Veronica Set. Ok jadi kalau supaya 2 minit lagi ngari pukul semang ni setengah pagi lagu pinggir botol seterusnya Jobong Eliza Susina.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semua menya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dog 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

Okey, jadi nanti ragu pengaborto Python CD bercinta dua ya. Ragu di pertama ada Morgana dua Jenny. Jadi info seterusnya, you know, dua museum baru di berbuka seorang pas dua ni di berbuka sedang sawaiti pikirian Pimondo 200 kira-kira lebih 50,000 setakat tak perlu di ada berana 5 itu daki museum di berbuka sawah itu yang museum industri limbungan Bruk di berbuka dan 20 ada berana 4 dilepas mengrekod kira tak 126 Pimondo ke pengunjung. Jadi seterusnya saat Taman Arkeologi Santubong 20 Pusat Welis di Buah Pitajuh dan Burana Semong sewa 2025 sangat itu mau terima api mendau kira Semong 2,750 anak-anak pengunjung ya setakat taruh pulun di Burana Rimo sewa 2026 jadi itu mau pikirian api mendau ke yang secara positif lah api mendau ke ratus ke taruh

Microsleep ina minyap ka dehreda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okay, jadi untuk ragu menghibur tu sinasalah di sinasalah se sila franchise berkaitan dua sinasalah di sinasalah memang doi nanti totok wah doi nanti botol saya sejak asarah. Munah ke munah kada gaya nu adi na gaya nu di eto tu kada pa nu bongo hagi ke nu ijat na rabdo bisa menang nu ijat na mun kada pagi ya ninga gaya nu doh ke munah nang doh ke jadi ijat na mungkin hagi ke sa nu balotok na di mo berniat ria di ngelasut na di toya ke ria nyenang ria ngabok ke ria oni lagi masa kerja di toya le bila mo no ke toya tia nu mo mampu dengan mungkaya no mulai jan mempukadu lagi may maad lagi sebab apa komut kebalot kain di dawan pagi jaya munoh jenang anu bongo menyenang do bongo tong susah kenang bongo nu jan tong susah kedai nanti kebetul enang benenang sebab salah lah nana. Okay, jadi seterusnya aku dah pasang di komen sok dingan tu ti memang mantap itu yang nang sok Clifton Cliff yang nang pantun berdayung dayung perahu ku dayung dayung perahu di Kapulau Phuket ada DJ main lagu joget bunga payung saat tak samah bicoget. Okay, jadi mau sedia pantun di jatuh bibur dia ngaji lagu bibur tu seterusnya joget bunga payung.

Okey, jadi ragu pergi pun tu joget ataupun apa yang soal lalu peng ragu di lagi bermuti ada dengan tu teh Clifton lah sempat tu pantun. Okey, jadi Clifton harap ya lagi ngoji cara nombor itu atau apa gitu. Jadi ni tukan pantun yang aku balas pantun itu ya. Ponutun kapet, ponutun kain, sama supiah handphone dang lift. Lagu joget mau ku main. Terima kasih nuduk Clifton Cliff. Jadi kira supaya doma PM ini lagi ingat ya pukul semua dua tengah hadu. Terima kasih duduk sebelingan di Rogi bersama do kau iya pagi ti dan segmen iya dengan diaranya. Jadi harap semua berikan itu hibur. Jadi ingat ya nonton hibur lagi doni atau kan ragu atau seterus pagi ti sebab sungguh milin saya sih.

0: Okay, jadi nak kita saja program atau sahaja pagi tidak ngah segmen yang dengan diaran. Jadi rapat titi atau ada pada ngaji atau program dipakai bangun sinakayana di berpuluh ratus sosok Miri FM. Jadi program dipakai bangun sinabroyo dapat ngaji lagi pukul nuam ngumiti di dalam segmen ngancang betul bersama dua pengaruh ke di bertugas nak atau dapat bau di segmen dua nu di bokon. Aku juga berbuka terima kasih nu do suap berapa ngaji atau YFM broyo di ngaji ke i rau bisa memberikan esok cahaya ke esok pukul 9 pagi yang membuka radio ngejita siaran radio Makat Kerimuhas di naruh ke ngejita siaran radio dan segmen yang dengan diaran bersama daku DJ JST. Menuh ke terima kasih ke nuduh seberingan di agi paita komen dengan di ruangan Facebook tau pagi ti. Terima kasih berbuka ke nuduh seberingan menuh ke samberingan di agi like atau share Facebook live tau ingin puan ke nuduh berdingan tau dia sopakan ni saat siaran radio tau pagi ti. Jadi yang dinoh aku DJ Jess sering ucap selamat pagi hendak kata berapa bau di segmen 2 anu di bokon. Bye bye.
1: Segmen Yengan Di Are barang anu sopukor pri isanisan nepukor semeng dua yunanu kaes di YFM Bidaya kerap bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Hai Kim, aku segedau sengelarah menitam lima langtai kelenghi radio kayaan Mir FM. Saya lebih saya ngedau dahi nak aman telok lima langtai kelenghi radio kayaan. Kira ini tam peji-peji tak alam segmen tamalang unak loh. Ya hati segmen ngelarah ngeluan dahi nhapan. Dan ini peji dahi kelivan 22.6 duman 2026 magak tak dau lima ya. Dan dengar kalau bake-bake. Dan barah dengar, nak dapat kusi dengar menakui langtai hakunti ini. Ya jelah live Facebook tam hak page radio kayaan Mir FM ya. Ya, mentelok alang teh kucing, samarhan, serian, lunduk, bau, seri aman, nuna peluh mentelok alang teh ha sematan. Itam peja-peji ngejelo frekuensi hangavan kelok FM G 06.G dan FM G 07.2. Telok alang teh nok tu hangavan telok teh jaka nih ke, telok dan kelang hi radio kayan online. Ya hati ngejelo RTM klik YFM bidayuh kayan ya. Mina teh menhang telok kerai ni alam inang main main bun men adi ya. Ngejelah RTM klik telok dang nyenang lim pelawan main bun piala dunia alang matoh don norepa matoh mencih ma di tanghiran ke hana sipan ku nyenang jadual di dehen aku nginah ke itam pia-pia dang sukung anak-anak tepah pasukan alang antelok pilih ti dehen mahadau nyenang nak ngejelah RTM klik ya. Sayu ngedau man pidoan alang teknik peji dehen telok ngejelah live Facebook tire. Yang ina hitam lima apa anala batung alang mageh kenapa lang melu tu ada ni ya api do sayu kana ni kau kesing tinan ya pedung te saru pita kurim avin mengalain ita lebih nai tanya di ngedau ke antana lebih lem kate aku mat terepa jan payan lebih DJ kena tinan ya maring ha masuk ngedau ke kekom ya pen tam pejo aku ngena barano program tam pukul 22 junang na peji ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam onang ke pukun jing dau dan ni dau lima nesite dengan ngedau ya itam pejoh peji pelalau te alam program tam ya ti te alam segmen dah hok dau ani dah hok dau ni alang apili menitam marung leva nun dah hok leva ni an kelo te kata dah hok kelo nah aku basa lim kata halang an kelo okati menitam lim malang te kelang hire dia kayan alang te hipun Facebook an kelo te nyinang hak pes dia kayan ti antla nyinang te joh hak dahok alang antam pakaledo ni ihati leva. Pukunji junang peji te alam dahok tangan norepa motivasi pukunji 45 minit ke tam peji te alam dengan sukan jam tam alang ketelok pukun 2 lebih nai tam peji te alam segmen ada tasen pukun 2 junang pukun 25 minit tu na tam peji kelenghi info pukun 2:30 minit itam kelenghi long doni alam sejarah pukun 2:40 minit aku sengbara dengah menhawang daleh norepa dengan suntana dahin segmen ngelarang luan dahin apa nanilasi te pukun 3 lebih mata man pukun 3 itam peji-peji ta alam segmen ta malang kedua yati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM alang an pah mau man RTM Miri yang nunana no program tam menuhanin aku sengbara te jolun kio dau bi ampai nanan ke telok kelenghi lagu alang kenan dianan ini lagu Livang Kui minat te balai lang una te kenap Livang te dah anak telok dah harin telok kawin te na dah balai anak telok di utai masuk ha university te pejoh sekolah hanga bana lang habe mina Livang ka kenap dalo lahu alang te amaring te su manhang telo no repa su man hinan taman te hadang Livang lan ha jarun kuri-kuri migu ni ha mina lam uji bulan aket sayu ka keno kenap dalo ti avin ute nah bakeh dalo piah sekolah dahin dalo hiti
1: radio kayan Miri FM I like I like.

0: kalau unai haman sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayati pedang kam ke ai tabing kami ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau te tasa kana dada nan sang haman kalau mengatun urip tasa au mang main-main awer ko anginah kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau om tasa ja ja kalau am lugi urip kalau menangke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai padah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sehat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus ana ni ana so perlu nak saya tak ureh tek bang tak murip ke ureh tek bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan padah bake bake tak makinah laan dah te tak abi tahaman murip abi tah aban abi tak tuge murip tanak tak kunai klise klise nah di jiak sang kase dah jelang jelang teta do lap tu dah ti anu ko nangan kalau acau ko ni kalau nak ko ni mang kalau barang barang perlu kalau tan nalang tenang mio adat tam kristen ni
1: nelara neluan dahin hapan
2: pakai FM di kusung di petusu dahin FM di kusung 6.G
3: Okey, pecah-pecah tak lasan radio kain Mir FM. Hinok tapa ngapan telok tak jaga ni. Ha, nginah hitam lima lah batung alang mage. Hinok tapa ano telok dah ni lah. Nginah hatang nahan sayu. Apalang ngapan alang an kelok tujuh ti. Dan awin lang kurik menadi. Aku sang barat tak johlun kio daw. Alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Mendaleh tam Sarawak. Hati jarun darat telok daw tu ada ni. Hatang daw migu na. Daw ni ada lima. 22 ada bulan 6. Jih madi an kio usan. Ha, kuri-kuri ngapan. Alam adaleh Sarawak ni ona lebih na an kio sang tiap bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik malam na ke an kio sang usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik ona ke jima donom perlu telok da bulan 6 jih majima an kio tagak ne sete usan lebih na bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik malam an kio sang usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik domigu 24 da bulan 6 jih ma domigu an kio sang tiap usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik Levina bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik malam angkio songusan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik hanah lasuk dau jarun telok dau ni angkio teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius dan hau jarun telok dau ni angkio sang teh bahui belare jadi hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik putung-putung dau dan unana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak ya telok lang te ha inok tu ngavan telok te jakani dan peji dahik ngejelon live Facebook ha page radio kayan kelok barake nuno tu gaya lundau hangavan kelok jakani ya ha lasuka ya ha lemat dau ka ya ngeram dau ka ha pi hari telok pido anti ni ya ha bara sayu blua dau di jelivan nun dengah sayu ke dengah ni tengok te to ke ni awi tegang-tegang ni abin Miri am te tak beka nun di tengok tak apa wi tegang-tegang jam dah lahum ya hebara daranjan habung kerana ngeram pitam matan dau ha kusing jaka ni sengusan ini DJ ake lagu Livan Doh Kayan versi Maring saya kenap DJ kena ya ake saya kenap lahum menika pidoan alang tek peji dahin telok ngedau ani dahin ni ake ji lagu ngavan papa ni tam lem alang tek kelenghi hino atau apa ngavan telok tek jaka ni mentelok lang tek hak kucing ka hak semarahan ka serian lunduk bau nun apa lahum sematan dan apalah orang kelak lang teh hak Melaya hak Sabah Labuan hak Hawang Daleh ka minat teh balai dah bakih telok alang kelengi reda kayan mana banget teh teh alam kelarah dalok ngedawa ni ya okey lagu Livan Doh Kayan Joli Jengan mentelok lim hari Doh Kayan alang paan ngebji itam

0: Ani aku pemancau majeno teh umadaro asap sangduan lah menlim telok kelonan daleh asap murum manih jadi teh jauh urip mariang daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantai jadi anih lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nah hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini jadi korup tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat dalam hadi dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu dalam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini yang tak konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, teruk mesti nak laporan, cepat pala dah polis, supaya tidakkan dan anano, awan telok membendung hal-hal dadah ni.
1: Nelarah ngeluan dahin hapan, menpukun puluh dua ngedol, atau pukun telok lebih, hak radio kayan Miri FM.
2: Okey, mangklah ada matai kata dah hot tejo dah hot langan tanpa kalai do ni. Hati ha Facebook page Radio Kayan Mir FM ni ha marung lepa leva ya se lepa leva. Amina te menhang telo alang te ha miri ni langga am te ata anandi lai dalo leva. Matoh mendah lam dia hatang ngaji mani dia binji mani dia nusi lo kete ata. Lain ngedo ni dike utena ngavan alang te ata awi kunyinang ha Facebook no repel ho ha status story dalo bakeh-bakeh ti bara ute atak nah ngedau ni ya ya ok sekena mandalo Sarawak water sendirian berhat alang tengah lelan hapat mai hadui no repel na salat hadui na mai pipe alang te biang no repel peso anandi no repel ho man lim agency lang tabin ke ok sekena payak lan dahin puji Tuhan lan winitam dang te atak lan ngeluak dehna ano hadui dalam pelahu panau dehna sayu ya ya menoh ni nai tam pejah peji kelang hi dahun kelunan ayak dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam dalam program ngelarah jaki hak radio kayan Miri FM ok sayu lebi sayu ngedau man lahu ngau doli tawan dahin pidawan te nun di mengalain aku metut sayu lebi reh ya bi ngedau nah jaka ni ok sayu kena pelahu menitam lim malang te peji dehna radio kayan we nak meng kalau alang tek lenghi ngejeloh RTM klik nunapa frekuensi hangaban kelo FM G kusung 6.G dan FM G kusung G point tusu telo alang tek ha Umaru nun alang tek ha ngaban alang amdang kelenghi radio kayan online ke nunapa nana ya pukun telo atang pukun 5 atika telo dang kelenghi ngejeloh frekuensi ha Umaru nurepel ho ngejeloh My TV ya tam pejoh kelarah tam ngedau anih peji tak alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam dahin menuhanan a kelenghi lagu alang kenan dena bampa dahin rosena urai daleh Sarawak dahin ika akuipah mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

berikanlah bantuan tu khas untuk keluarga mempunyai keperluan asas tu. Setidak-tidaknya berasnya ada stok untuk 3 bulan. Dan setidaknya si gago beli beras lah. Si gago beli belacan, si gago beli semua bayar oleh GPS lah. Mantu kita. Saya rasa tahun lepas alhamdulillah untuk berjalan dengan baik. Yang dapat manfaatnya lebih kurang 880 ribu orang anak Sarawak. Jadi di kakak tahun itu kita tambah kepada daripada 480 juta tahun lepas. Tahun itu kita tambah kepada 640 juta. From 480 million to 640 million. Mengikut kategori si rumah. RM400 meningkat kepada RM500 kepada warga emas. RM250 naik kepada RM300 bagi kategori bujang. Punya mak banyak beginilah, jangan bujang lama gila. Dan seterusnya ia disalurkan secara berperingkat. Hari itu kita nyalur peringkat pertama, iaitu kini itulah kita lancar. Buatnya pada Mei 25, sebelum gawai. Selepasnya kita keluar lagi pada bulan November. Kerana November tu kita tahulah anak nak sekolah. Duit dia dihantar ke S Global dan kita mayar pakai telefon kita lah. Minat tak ambil je. Ambil wang jual, telefon kita met, dia habis jalan. Tak ada masalah lagi. Tak ada dengan duk cokok cek lagi, nak buka wallet tak ada lagi. Semua beres.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma.

0: Debbie, bukti Mika ba? Oh,
1: kena menikah Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke? Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya?
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ia menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada nuni rem. Lelan ku ada kerai ni.
0: Agak ayah tu ni.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu?
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, sebeg.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Okey, tanpa peji tak dalam program ta mehati segmen daho dau ani, daho alang pilih meni tam dau ni hati marung daho leva. Okey, nun daho leva ni, daho leva ni hati te levata anunan ke. Nore pelahu mentelok alang te hak miri jarun dua dau am te ata ani di mina padu levata ta si telok te balai lang melok ata nore pa kenore tam dah. Nak stok kata telok nanguyok atak telok hawang ti pahatak halam mamin ke lebak teh hawang ti geri hamin nuti ya ni lau jaka nyamanuna jaka tagak ke nyamin nusik teh tak pahip jaka tagak ti pah tai ni tak lebak tak menungai ti ni husun ni daripa ni umah ni ke ngaban atak paksak penguman daripa ngaban mayo-mayo kata amin ti. Dan jarun dua daw amte atak ni dah ho aku nyenang dah lok lang teh hamiri ni tangan dan balai telebata pakai gutun teh bak teh balai lang pakai terikan teh pa balai lang pakai tong anan di abin na teh nguyo atak lang am sukup teh lah mamin ke tikurik hui na mandalok lang ke home laong dah lok teh lah mamin ti dan paham pahatak ke abin atak ni pa perlu pakai mayo-mayo hui nak jakat lo teh jaban ka daripa jakat paksak penguman dahil lahoh na atak telo nuti ya aku nginah jerun dua daun ni di cukup ka atak telo halang an telo pakai duit daripa pakai na penguman telo. Okey, telo nyinang teliding Facebook marung dahok daun ni hati leva ni di dua kata halang ak tete Facebook telo tinan halang kumak leva ukun nanan dawaknya mana leva ukun kan nan bulu tike dawak leva ukun nanan te leva tak pakai ukun nanti deh. Okey, lubun dua ke lain aku leva tak alam dua daw ni abin nak amte atak nan deh lain leva tak we nak mendalok anak nak lang ke home ke ngelu an tu jaka amte atak ti ngelu an tu apa te duh te alam jaban ti te pakai jaban ti lah bi lima tiket perlu atak ya. Teh kata lang anda lo bakeh tam ok tini dua laong ke dua nailan lang unak lo ke naiman harin telok pay Miguel Mike Jona ya bara leva sayu atak nan duyu upah nah en lo tukhan ni. Oke, leva sayu atak nan duyu korena upah na, upah amte atak jarun kurit daw hadaleh miri ni kena tinanya. Okey, lepas saya tak nan dulu duyu upah amte atak jarun kurit daw hamiri ni korena ya. Okey, emak sekena mereka Miguel Mike Jo nuna pelahoman harin telok payak ding barat ini. Situ sah aku leva tekah atak paip kame kena tinan. Situ sah aku leva tekah atak paip kame kena. Ya lan tek baleng awan lang tek atak paip ti. Nusika ada lok tusah leva atak jarun dua dawan ni di. Ya mau segena man kelok bakeh lim halang tek depeji dahik ngejeloh pes radio kayaan. Dahin segmen dahok doa ni bau sekena man Miguel Mike dawa pehek ding alang umatah kata dahok dawa nuna pelahu manulau mering Zulkifli Abdullah Zul dahin Andy Ngau nun dahok jima hati dahok alang sawi hati dahok alang udara am telok kelenghi dan WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu barakeh nun dahok alang ngendapan telok pekalai doa ni. Okey, tam pejok larah tam. Aku ngendap ngepnu pengakai bakeh telo. Hilang kahi lagu anak man adi. Harin telo Stevina. Steven Dilan. Yang ngendap akai lagu anak. Ukman abok kui. Alang sambut dok anak nak doa ni. Kena tinan ya. Okey, lagu anak kui. Alang kena rasena urai. Dahin man ohanan ai tam pejok peji. Te alam program tam hati dahok tangan. Dahin men onan ke telo pelalau pejoh peji kelengi ji lagu lan men uha dahok tangan anan a

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lubun ji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lubun dua dui kahum ata. Lubun telok mengwelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima hituk buka kipas dahin ekon jadang na batung tam nyingem. Lubun enam pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubun tusu awite musang man amin hituk pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya mengalah penguman ala na batung tam halat nai lasu. Lubun pitan mengdui atak mih norepah alante kefin. Lubun pulu tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh ja batung tam ningem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji perah kahung. Lubun dua melelai. Lubun telok pahok lasu nanya mau te batung tam. Lubun empat nusitan fokus. Lubun lima ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu ngenap nuta. Lubun saya strok haba dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban ha uma prah.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji.

0: Yeah.
1: Aku ini tamunya. Aku dua kalau anak. Ini kedok men kalau nyam lim-lim mau rumah kayak anu mau puni mengkelok selangok-selangok mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelok mabuk-mabuk mahum dan anak kayak anak kenang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan ya anak lom tenang te norek lau kelang sekolah tangan na sekolah men sekolah ni tua kurip te men sekolah ni tua kaita aman ni nang nore nutil ho te alam nunun eh kunangan kalau nyam tangan na sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kalau dui kerunan bat pelau kalau nan sida kasih kalau tanah ta mabuk mabuk kita na ina ora kasih ta nore kalau buk kalau lau nama isau buk kalau buk alang tenang tenang jam mangkat nyelingup mangkat am kenap kerunan ni nang buk kalau nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan ko na alang nyamukan na tita ngio mang nakat alang habe habe ya de ji dau maklo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamukan kelo den ko nan ngom nan ade ok dau
2: kui hero breng duan men moya yang asap raga de kelo cho kui kelo anak kui alang baya-baya ni kui petangan lah kelo jam tu kelo sekolah saya kelo nak ke bareng-bareng ada kelo petangan nak kelo sekolah itu rip bal kelo bareng anak-anak dah pun kelo okay si aku dah kelo punya aku jadi aku aman duan jadi aku aman sana para kelo kelo sendiri ke jam perbanyak dah pun ni aku ya ambun kelo sang bareng ada kelo dore ko do baya tu rip kelo kere kelo tangan lah hingga nak kelo sekolah kelo kejahaman borip baya jadi kelo bareng rip kelo kelo sang bareng kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutih tak sedu napa kalau saya kalau nanunan mengayat nak kalau bareng kenang urip kalau sekolah rutih kalau lemu maru tengayat nak kalau urip pinain kalau tamain kalau ku kalau tu maru bareng nanah dah hok kalau lepas sekolah tu jika lek ni do main kalau uli balas dan tamain kalau asin kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena perlunan umar tu kalau dalah selok nak nak ni nak tak sel dalah kalau lah dulu ni nang do baya-baya te nan dah hok kalau ke si dah kalau abi dah kuja ko manduan ya pokok manduara kalau sendiri ke jam perbanak dah hok ni dang nan dah hok kalau

Okay, nonanan lagu alang kuma. Sayu kena melu sayu alang kanan Ezra Music. Ugeri telok tepala. Pukun ji telok puluh saya minit ngedau. Sayu ngedau sayu ngelara. Maitam lima lantai kelangi radio kayaan Miri FM. Ya, menuah ni na pukun ji 45 minit. Itam peja-peji tak alam dengar sukan. Dini aku sang baraji dengar halang naiman seratok. Tengok te telok motosikan anhilek tak alam operasi. Bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah Seratok An Anau dahalam di Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi alam dahun nak bara operasi ni Anau ha tatah Kampung Pagan dahin kapung alang jelang beh ngapalanan operasi ni Anau lahu menuh te klunan alang leput ihati marong hadui belubak mutau tek ngapananan ke dehin tek dah leput marong tukanan hada lok polis tek palang ngapananan telok la ong klunan alang hipun mutau alang tabin tek alam tukanan ke oh antahan tek alam operasi ni dehin dalok ni ihati nyamake umun 25 pelupitan dehin 22 duman. Dalam tukar ni, 35 laong klunan dahin 30 motosikan alang uan pelesat ngejelah operasi ni di tak jaga alang pihak lahu kurin Matthew tini pulu kelatat hadu siasat kelatat saman polis diraja Malaysia BDRM K257 uan usang di ujung kohom naan salah alang andaha nalana atai alam operasi ni kurin Matthew laan kes marung motosikan alang uan hilik ni ansiasa teida seksyen 64 bakah ji akta pengangkutan jalan APJ pelupitan saya pelutusu operasi ini ananau ja ngurang kes-kes hadu ji ak norepa jenayah indeks huina hatatah ngaban alang ankumak lasu teida hadu atun IPD dahain ops bersepadu bersasar ngejelok operasi ini di aneh dengurang hadis salah te ujung alan alun huina melawin dah alang geri motosikan te tatah ngaban operasi ananau.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad.

0: Ngelarah,
1: Ngelupan,
0: Ngelupan,
1: Hapan,
0: Kejidahin,
1: Radio Malaysia,
0: Kayan,
1: Kayan.
2: Ngelarah, Ngelupan, Hapan, Kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, Ngeluan, Hapan, Kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Okey, kerana ini tepat pukul 2 lebih. Saya lebih sang larah mitam lim alang tek paan peji dahin nak radio kayan. Hui nak mengkelok alang tek peji dahin ngejala live Facebook hak page. Facebook page radio kayan. Nendengah kelok bakeh-bakeh. Hari ini telok Cecilia Ulau. Hane, Cecilia Lulau. Kita nak peji dahin telok lebih ni lah. Hui habar rasa sayu lebih daw DJ kena tinan ya. Okey, saya lebih dahulu lah manika Cecilia Lulau nunang pelahu man Asfian Mahyus siap barat ini man mempawah Kalimantan Barat di Jelivan. Selamat tengah hari ceria DJ kena ya. Salam buat sahabat di Radio Kayan Mir FM, ceria dan bahagia selalu. Saya kenap DJ Livan sayunya dui kena tinan ya. Saya kenap lah manika Asfian Mahyus alang tak pernah peji dahin telok lebih ani nunang pah tak ateng lasi nak program tam pukun telok Levin ayam. Enggak kasi bahite dahok-dahok tak alang ate anu dido aku nyenang ku doni hawi salah di kata tut ke anate no tengok no repa jalan ya. Ku ingat doni kurik ya kasi marong tu kati ya. Dan men oh anin jam tam alang bayak loh ni pukun pukun 2 atang pukun telok anin men oh ni hitam pejah-pejah tak alam program ada tasan hitam kelenghi takna alang kenan dalok kumpulan ngalang jalai. Wanan ke hitam pajah peji kelenghi je lagu alang kenan Rosiana Urai. Lagu alang kuma Am Hayu Ukun. Okay, nunana menoha ni na'a hitam peji tak alam segmen ada tasan. Wanan ke hitam peji tak alam segmen info. Pukul 2 junang kelenghi long dok ni dalam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sengbara dengan Haman Hawang Daleh norepa dengan Usun Tanah. Dan program norepa segmen ngelarah ngeluk aneh napan telok ni lasi tek pukul telok lebih. Matoh man pukul telok atang pukul 6 itam peji tak alam segmen tak malang kedua yaitu segmen PDK peji dahin kelok. Ya, kerana ini itam pejah peji kelenghi tak nak ngejeloh segmen adatasan tam hari dia kayaan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.
4: Nolai.

ho sayo jaya de pattiya ma no anda ha kon dan long ma.

bene.

lupa jual lemak bosu.

Okay, no, no, no, lagu langkadan rasa nak urai langku ma'am hayu ukun na ugeri telok tepala pukul 25 minit lebih. Selebih seng larah menitam lima alang pa'an sukung radio kayaan hinok ta pangawan telok te lebih ani. Ya, ngejeloh program tamal lebih ni aku sangat pejoh geritam peji ta alam segmen info dan info langanap akbar ni ihati marung item doh ni ya. Dahin lahu anike marung jitu kalang mina kahom teh hang tam doh ni lekoh hati menopause ya kena na menopause ni menopause mina nusit ha nei awi alam dun kayan ti nyeliwan an ke jahin ka te tini aku kena kusi marong kahom tam doh ni alang ko mak menopause jadi tegu umun 50 duman nun antua bi te na perubahan hormon nerepa hormon tam nei pakalui ke anana lang na menopause ni nya pangan pedong ya te dah balai atau man umun 30 duman oh menopause ni dah entek doh lahu alang teh pun tada tada nyeliwana teh am sayu ke nu sihat tenang laan piah na bulan ani nai bulan areh ke nu sihat laan bulan nanti ke kanya onang ke tenup am ngetak pedong nu tike den lahu hanah lasu batung tam doh ni awi jelang menopause ni ke lasu hagan lasu nuti ke hagan dengan mumah nuti nusi sayu tudu dahin emosi pelahu sayu okey hati hang tadak tadaknya pangan alang antam perlu ala bahata ni hui nak telok doh alang umun 35 duman teh hujung ya tadak na alang menadi pihati penyeliwan usi ha piah haut bulan an nai pakalui pakalui de bulan na no depa pedong te pedong am te no tihat nai alang lubun dua ke alang kurik menadi lasu hanah batong telok lubun telok nai nai mumah mumah telok tegu malam lah udu telok pa am nunak sayu mut telok pedong ke kena bungat kena bungat nanti ke akhirnya aku mak awi te dah doh halang bungat bungat nene ya menopause doh ya ane korek korek dah dipa henanan ya abin mina kesan menopause nanti nurepa tadak tadak nyepangan hitam doh sang menopause oke okay, one ke mulai hadau lahu mulai hadau lahu jita dak menopause hitam hitam doh sang menopause ni tusah tamsang fokus nurepa brand fog ren hadewi legging de duti to ke lubun lang bae lo ke hati le bido nei ngile dahin batong pelaho melai la ai anana kuri-kuri tadak alang dang aku sim ni tam do hati tadak tadak nyepangan menopause ni de okey tok telo ya jasi si ha menangan telo sang penga umun telo 50 duman nore telo menopause awi alang anak barat ini dike awin kenan penguman nore pah mina ketalang ubat-ubat telo laho anana lang na hormon telo tip te pekalui dahin dang na telo menopause nyepangan alang awi alang barat ini ihati minat alam telok pulu saya telok pepitan doman nunan ka utek na balai alang menopause lah ho dahin utek jadi lah ho te alam Malaysia ni umun telok 25 doman utek na tadak menopause ni menopause ampayan umun 45 duman alang arana ihati early menopause dahin ampayan 40 duman ke alang anku mak premature menopause dahin primary ovarian insufficiency POI dahin perlu nilai kenan duktun ya duktun duktun teh lang menglan itam doh ni menopause atau panusi nusi nuti ya nun jam ta menaring-aring nuti kita menaring teh tada-tada ati ne kawah telo ke awin nai pedong telo nyelewan am nai pedong nuti pedong ke nya pangan pedong ke lebih aya nuti ke perlu telo teh matang duktun lahu ate ka teh tada-tada nya pangan telo sang menopause. Aka widang antelok tang dah bakeh telok ka norepa dah hinan telok ka habin hinan telok ti mina kaum ka menhang hinan telok alak oh menopause telok dang ke tang ke nun lim tada na te ha nun kesan nu siti ita ko ma kesan ate ha kedo na lang nai pakalui te batong na ke apiah na mut na nidika nuti aja telok jam ja telok faham lahu
te ju hinan telok norepa mina telok sendiri kan ah telok lah kek lah perlu jam marung tukar ni mang telok ku mak melaku-melaku dah ya ni kerai ni ke ku rentak nutih bi tih nah ji hormon alang na kenap tam doh ni agamek doh ni te pekalui mina ampayan ni di ke melai pekisok-pekisok nutih bi ben uhak menopos ke melai bungat melai busak nutih ya mang pesalah ha abin nanti adang hadah doh kan ni norepa adang agamek doh kan ni awi langan barat ini di dialah menurut tiket telok doh ke angin nahi tampak anaru kenap ka dalam nunun tuk pah ke talang pekalui te batung telok dore pate alam murib telok ti. Anana segmen info lang dag kusi menitam do ni hati marong menopause wi nak mentelok do te alam nunun tuk ti alam telok ngenap menjen pengjam telok ti dang matang dah anak telok lah norepa dang matang dah duktun lah norepa misi ka tek jo menopos ani di ja telok jam lelan halum tek jo batung tam adoh ni ya pukul 2:30 minit ai tanpa jo pejita alam long do ani alam sejarah tini aku ngena papan telok tek ji lagu alang kenan ayu komang oria dawa Alexander Ongki kenap ka kenap koi metelok lim hari dah kayan Miri FM.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Na, tedha et ko alam ji group. Tadha ni ho koy, masparan koy. Kore umun koy lah hunda tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sam scammer si anando kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: Nu si, lana ni imi nang kra inang lubun akan ko ni nang imrete sin masok ke na delang matu masin masok ani.
0: Kurito oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hanguna ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka nandi pade na dalo, si tadalo na nyemaw. Ak meses, nusipa, danyo ayakoy. Ak telepon, nusipa, danyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadangala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkulik ko nap, nusin natin gunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
5: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
6: Halo, aku Devan.
7: Hai, aku Daniel Ding.
8: Hello,
9: aku Usun.
7: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non buat lote dahin. Cayok Radio Kayan, all the best.

alam plastik sapa haring na plastik loha dahin iha ni dike an asuk te alam jeep bag balon pelaan menurut ha pesuk patay na nandi alang an kuma kuri-kuri daw menurut ha media leput doha ni anyinang masuk te pala pangsapuri norepah umanan peji dahin da Marcus David Jones alang krenike anda dakwa te ujung petuduhan na alang an kuma namate doha ni dia.

0: Tam alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio Tam.
1: Lehina radio kayan utong utong do jaga jaga age jaga SOP mang tai tai hado radio kayan ngapi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy jono.
2: Hai ke saya kena menitam lim laho halang dek peji dahik matoh man pukun 12 belak dau di hatang pukun telok lebih ni ngejala segmen ngelarah ngeluan dah hinapan men ohanin a matoh man pukun telok lebih itam peja peji tak alam segmen tam alang kedua ya ti segmen PDK peji dahin kelo peji dahin DJ in daripada DJ Husun na ya hen ta bah ni ke mau kata sayu kena laho abin apaan sukung kalau radio kayan putung-putung dau ngejala frekuensi daripada ngejala RT klik dahin ha Facebook live ha page radio kayan ya dan lagu lang bayat loh maka pelasan tam lebih ni hati lagu lang kuma halam halang tapah halang kenam Florence Bulan so lebih senglarah sekenap Tuhan memberkati tam lim yinah lim hadui lang antam nada ni laong dahin sayu teatang kauh na ya so kenap me tam lim.

aja ki miat pangjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Nak tama peci dalam melaku lah guna loh awan telah pelong program berpahan dapat kedua tam lebih ni hati lebih do lima gate 20 gate 22 ada bulan 6 dalam dumana 2026 dedegah mai tam lima dalam kelarah tam lebih ni utama pihak peci dan dijadikan mana pukul berdua berluak tu atau pukul telok lebih ani dia dalam segmen ngelarah ngeluan dan hapan. Ya lagu lebang tak umaru dan kena Nizra Music alangah geritam muta mendapat kedua tam lebih ni so kena mana kalau lang temu peji dina kami radio kaya Mira FM lu dengar haman kalau lima kena dengar perkataan dengar peji dina kami ha Mira FM tak ku jaga tam kayaan pahmodhau.
1: Pandahin kahian halem segmen peji dahin kelok utung do sayu ngelarang kelok lih.

0: Alante Habaram Dahin Balaga Paanlah Baji Dahin Radio Tam.
1: Okey, dalam kesud dalam program TAM, lebih ini kita pukul telah menjunang apa telah madahun surat dengah wana ni tamat temu mihat kelarah peji dina kami ngawak telah madahun ni halam sejarah pukul pak lebih pihak peji yang ada yang ada huna dah langayak dalam segmen kelarah jaki apa yang tamat peji ngawak dalam program TAM kenun kat long telah peji dah ngawak lebih ini utama peji ngeri yang ada dengah alang ana pemo mana taklim hang pengake lagu alang ne mana taklim ya asan hadu dengan haman radio kayan anda pemo terpegol pada 30 minit lebih menjam to kalang layona ampai ani tamai kelarah ngeruak pejidina kami dalam mendengah menawang adale pukul 5 lebih tamai peji taklim dengah alangan pamu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Pai tam peji dengah dihina kami geruak tak lama kelarah tam lebih ani heti pukul 55 minit lebih dalam dengah keliah pukul 5 junang. Pai tam mau menjauh kelarah peji dihina kami geruak atang pukul 6 lebih. Ya nunan tam peji tak lama kesut ano program tak lama kelarah tam lebih do 5 ani 22 ado bulan 6. Mana telok lim ha radio kayan Miri FM ngabji itam lagu kedua tam lebih ani. Lagu lakonan Hadili Amira, Yesus Alang Pakurip.

0: Iya, kami tak boleh mahdun untuk lagu apa na telah menjauh kelarah pejit hina kami. Lebih ani, ya lagu lang ya kena na dili amiran lagu ma Yesus salang apa kure pita manja na ngai telah mekesut dalam program tam lebih ani. Dah hina mana kalau lang na lebo pejit dah ya ka Facebook live radio kaya Amira FM. Saya kena mana kalau lang tak menjauh su dalam kelarah tam lebih ani tam manja na ngai tak jauh kyo layan do lebih ani. Anda ngio bahi belarik kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin malaman ngi usan kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin agahan ke sudo ihat nama na 24 tetangga telok 24 derajat Celsius wana na jima 260 telok 26 jimaan ngi usan kuri-kuri awan lebih anda ngio bahi belarik kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin malam nengio usan kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin agahan ke sudo yang nama 24 datangnya 34 derajat Celsius. Pada minggu 24 bulan 6 jihma nengio usan kuri-kuri awan alang tak tala madalah lirin dahin lebih nengio bahu belarik kuri-kuri awan alang tak ha dalih lirin dahin malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama na 24 datangnya telok 24 derajat Celsius kini tam jam 5 tek johal kio layando nahri lebih ni hatang 2 minggu 24 2 bulan winak manita malang tihreh te tak lama dalih ya maya hadui alang antam na. Dah ini mana kalau langgan pejirina kami asan hado online radio mana pukul 22 ablado atau ngah pukul 6 lebih putong do jubung langgan dang ana kalau pakai putong do awan kalau dang ngeriang dahuna kaya 6 jam hinok tua dalih awan telok teh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawantam paan kelenghi dahuk halam alang paan pehituk itam lim.

0: Nunok tu kita mulai ke amoh i dagang. Lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubundua lega hui mulai menulega hak pasen. Lubun telok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Okay, saya kena men telok lim, hui nak men telok alang tek adalah miri nu dengah telok lebih ani nu nak men be goyok ata alangan telok terima lebih ani ate man hang telok un hari terima goyok ata korea ke ni oh hadui teme-teme alang adna dalam kurik do ani de dahin nak kena goyok ata telok bayat te asen sawa babatna dahin saya kena men kelok alang maju su dalam kelarah apa jadi kan mesel lebih mana ada berina kan baca berpeluh kita nuban bosika duten setelia lulau nunan peluh man payak ding mengguya make joy setelah mengklarah peji dina kami jana hadulah upi doan tak jauh dah hot telok peji dahin DJ Livan dengan doan ni deh ya nah lova tak menang telok leng baik lova lebih ni tak japan naje mutama kuasa na perumahan apaan telok teh. Kalau dan peji dina kami tak lama kelara hadin radio kayan Mira FM dan ngabaran nak terhadui nun tengah telok jarun telok patrunga atau nguyok atau ama nunok tek jarun korido alang o ani deh.
0: Lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: mana kalau orang ikat menjamai tak jauh dengar pelawan member Piala Dunia FIFA 2026 RDM kalau dan nyenang ji atau pat pelawan Piala Dunia FIFA 2026 kalau dan tihak saluran TV OK Sukan TV 2 TV G dan kalau dan online pakai aplikasi RDM klik dehina lho tak kami aku si jadual man kalau alang ikam jam tak jauh pelawan main bola Piala Dunia alang ana tunjuk tak man hang tolak alang haja jan dan hado depa jan ikam hado tak jauh jadual pelawan main bola Piala Dunia Korea kena ha kami redo RTM dan jadi bakih kelok awan kalau nyedang pelawan main bol Piala Dunia dalam maduman 2026 ni. Ridho Kayan, Miri FM, Ngap Ji Itam dalam segmen PDK Peji Dahin Kelok. Aku usunukung Peji Dahin Kelok tanggal pukul 6 lebih. Dalam kelarah tam, teh doa ni, hati puluh dua adu bulan 6. Dalam maduman 2026, dan senhado kalau dan PJ di kami live di Facebook Radio Kaya Anak Miria FM. Tak pukul telah ujunang habitama PJ tak alam dahun surat dengar.
1: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Ni, JIK, perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalam bajire.
2: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina mendalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
2: Nan, tak im ngap angna lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelok ngap ang kelik jinamin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak kelik jinamin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Tiap-tiap tamlawat perah denggi. Daho halaman ni naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
3: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin pelunan banu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan tuboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa. Nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam sanghipun urip lang melegah. Amin.
4: Sayu ateng hak Sarawak.
5: Sayu ateng hak Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
7: Selamat datang ke Sarawak.
8: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
9: Selamat mandeng, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
10: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
11: Ame Tungek Sarawak.
12: Selamat ikut ke Sarawak.
6: Welcome to Sarawak.

selebih mitam le mitam peci tak lam adhun surat dengah hal lebih ani hana tidjo dengah ketelarian majlis manat perdana perkhidmatan awam ke-20 ji zon Sarawak ke-2026 dan dahina kelangat alat dang api telok ribu long kelunan dang yo program manan dumana ni hadiana sang anak taman botani Petra Jaya Kuching ke-25 de bulan tusu alang sengatangane. Dua nyam hena teh hang telok lake alang ana tahan dalam operasi bersepadu dalam hadui nyekang tusah hadi jaak alang teida hinang dah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok dah halam de alang tahananan peji dahin je lake long umur 22 duman tapi na tak lama salah hati perang motosikal. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi tak lama dengah bara te pulu surasaman nusang dahin na te telok motosikal ana tahan dahin na te telok pulu malong kelunan dahin telok pulu kenderaan repah moto ana persa jarun dah na operasi anan hak kuasa na kampung Pagan Seratok dahin na kampung alang pejelang dahin apananan udah alang kuasa api dahok bara alang ni menekelunan lebak. Dalam nuti hak betong ngaji lakek long umur tusu akbasa ngeruak. Dalam nuti hak betong ngaji lakek long umur telok pulu tusu duman anadaha alang kuasa. Mana bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Betong tahan dalam ops tapis khas alang ana ha awananan lebih dahalam de. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik tiap barang kelunananan antahan kira pukul 2 lebih awin ha hipun dadah alang dahin anjelamak tawin dalam hadir pelayang dadah. Mana persa ngit nak ya kita nak dah positif dadah naan amphetamine dahin metapetamin dahin hipun rekod una tawin na tak lama tusah dadah. Nama nguak lasan dahin hadis sejarah leng tek Sarawak ana pelamana sangat lok tak lama tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tangan tanan alat dengak na hade hade unak daleh alang hipun sejarah dehin hade warisan negeri temoh anna pahara. Dalam dengah alang ja Datuk Seri Abdul Karim Tek Bara Jabatan Museum Sarawak jarun duman alang u anide udang te daftar saya puluh saya Dawanuna alang hipun sejarah alang ne mana kena lebak dahin tak lama dumana ni upisana na te terima telok pelupitan nengwa hadi bersejarah.

0: Baik, tamah peci telah mendengar alang baik Allah telah mendengar dahun surat dengar lebih ani. Berita mungkin belajar hukah jatuh 26 juta ringgit awan mihat lahu hadis sekolah alang teha daerah Selangau ngajalo hadui dahna kuri-kuri projek pembangunan fizikal dahin nama sayungwa ubung alang teha awananan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang Bara, Laja Anan, melalui dua projek ayak Hatin Negerang Mariang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau, hukah saya 10 juta ringgit, dahin na Mariang Upis Pendidikan Daerah PPD Selangau, hukah 35 juta ringgit. Nunai tama peji tak alam dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah dan pamong ruak dek jaka alang apiah ngawa jima selobi mana kelok lem.
1: Sayu teng hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandeng berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Wanying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Amin Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Aku ialah jaga lang sayu ni. Jadi kita jadi tamalah semangat tentang maring pejauh dari penuh sayu. Pelalau aku ialah peluang ini dengan para itu yang lantai panau, yang hikik, tiba ini yang lantai gerik litak di ala dalun. Saya kalau berhati-hati, aku dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedung kita alam-alam dalam tenang, kita kumat dan tenang, kita yang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui ada di sekau, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.

Iya, pada saya utama mano utama tihreh ti talama dalam hak yang lagu yang kena ada nalar bampanan dan naik taman itu ke tejo anu tam keselamatan tam lahu.

0: na palang maluhya na hubada ka na sandi sangun na talang malago na alang nga kerita mata mo peci din daharin na talang alang nga nilabo peci dahiya ka Facebook Radio Kaya na Miri FM Salawi man Afiana Mahayus man na Kalimantan Barat Jason salam ceria kena saya kenap Salawi man na bake Radio Kaya Miri FM hindu tua aban hati kena ya saya kena beli jesun sayu nyadui kan hari ini telah afian aman mempawah Kalimantan para Indonesia alangat ahabah peji dihina telah lebih aneh dihina nunak man telah langat tak mejusu peji dihakan lebih aneh ya selebih man haikal Allah Hafizi dah boleh nak baca dora awing kita nuban nunan pelahu man kalau alang online radio peji dahiak tak lama kelarah tamak doa ni kinah kui mi nak man telah langat tak utaran Sarawak tak lama pas rakyat miri tak nak awan-awan nak kuasa na uma alang udang hipunata oka kurek nono bale awan bat loka halang jana payan hipun nguyo ata tan menuntua kena ata alang ana telah hongkong tak lama kuri-kuri do ani de dang ana telok pake jarun telok pihan dah alang kuasa na hadui neme batang paip alang peluan ngalu mariang alang teha bato tusu alan miri okey tak lama dengar hai tak lama dalam miri apa yang tama peji tak lama doa ni halaman sejarah hai ti jido jido haya an barakalan tak lama jilif haji kondominium dan ana dah pasukan dan bomba selamat daripada dan ana dah pasukan bomba api musang men dalam lifani tak lama tu sahala an barak jadi malam dah halam dah te malam dah opat ngio dahun ngio dah bara alang ne man bala bomba di penyelamat di BBP miri sentral dah lok api dah buka barat usaha ni tunggu pukul saya pada 22 minit malam alang tekna dah menupis bomba alang teh beri ni pelalu teh mata lah tolong dahin nah hadu nyelamat alak dengan musang dah ya ani alak anda barat kalan tak lama cik lif kondominium alang teh tak lama dalih miri ni api ni saya nak jenuh na tek nun tok tok alang maman nurepat tok tok pali alang tubuh tegu dah ya ani anda barat kalan tak lama lif anan dan nak dengar alang anabara jadi tak lama dalih miri ni temu peji dengan kami Radio Kaya nak Miri FM. Hello Miri FM Sayu Teng Ha Sarawak
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Wan Ying Kuang Ling Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
7: Non e melek nan.
8: Jan kah urok nun tek ke ok menjam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
7: Nyat. Ini nerim. Ini imbe kana mang melak be kana nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
8: Sayuka, jinu nak tawa puya aku lebak kelunan tini.
7: Ne, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jak ni mili ngawan dah tepuyah kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
8: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai ini sayur berapa harga? Kenapa?
7: Biar tu ini. Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.

Eh ya kena hana ke Sarawak kena tu ada leh ban tam te pura ha usun tanah ha lama den hawang dale pengen ha dan apa an te talam kenapa telo bila pedong ha leba an tu sahalang ana telo atronga tegui tama na ha di tama putung do tegui tama ha melo ngarah ke nyemana pedong amnono sahunda amnono saulang telo ya sa kena win kelo pa an mili jadi bakeh redo kaya nak Mir FM. Ya, projek menjanayan pasar daro fasa 2 batang ayah abang nami hat sayung uli teh hadui mandah kluna lang teh ha awananan. Anu nak mantol lang teh talam pasar daro teh kalau pejidin nana kami redo kayan mere fa ma talam klara sa malawani. Hanya nang talam projek lang teh dahinang dah lembaga pembangunan dah lindungan tanah LCDA. Ngiyo hadianan au talam bulan 60 ji du mana ne. Ya, timbalan dan pemerintah Dato' Amar orang tengah lihasan barang perujakan anak nah balik mantengat hadir perintah hingga maju awan alang tek tak lama dan lirin tak lama tuju alak dengan petresan awan kelunan alang na dagang ala awan dah sayu lahu na hadir publik nerepa awan dah mano dagang dah ngua awan mariang anan teh pun 20 uma 2 tingkat dahin 10 ngua uma kedai alang hipun 2 tingkat lahu. Ini hanya tujuh dengah dalam hadui pembangunan alang anaman dah kawasan daro dalam tengayat alat dan ngemaju awananan piah hadihin awan awan aja alang tek dalam dalehane. Okey mana telok lim tek menahang telok alang bayat kenap telok umar ruhak kampung jarun pemisi darah alang u. Oh dah anak ke telok harinya di sekolah hanya di sekolah tek saya 2 bulan nama ni deh tek menahang tolong bayat telefon matang dengah bara kawah kenap lebang kenap benda pandang karina bakih telok alang teh umaru ada hina ngap do pengake telok talo mano telok uli talo mau kurik do urus dah anak telok sekolah kena hal lagu do ledoh alang kenan Rosiana Urani dan pahani telok lim jarun ano telok perdah adihin hito ke tujuh keselamatan tamat te usun nalanaya.

do klara hata mahanuna na pelahu manita ma bangsa kaya na do la do he na ji trana do lang antam na awantam bara sayo kenapa te tuhan te hasil tubu hadwi luma alang uhlong antam na kira lebu duman mariang tama kaya na na do la do ne kurin tama tak lama dahun hewan dah aku mak do gawai. Okay, minta melim, minta menyenang dalam hadui, alang na dalam daleh. We nak menlim pang-pangalang tabin dalam hadui ngemaju dalehani. Hanengi dahun Menteri Kerja Raya, Datuk Sri Alexander Nantalinggi dalam Facebook na. Hadu maju alang halong, ne mentemi alang hali, dahin hadu peji alang jelang taklim pangalang tabin. Dahin nama jauh dah nak tebara mentengai talang jana tebu terbutat lim tapi hadu anak anak we nak hadu ngemaju wilayah dengan pejauh dahin sayo. Jingwa hena awin nak dang dang pelaba awang ekonomi alang dang majan dan nak urip komuniti tak alam adalehane. Ya, nunana dahun Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi menlimpang lang tawin dalam hadui ngemaju adalah ane. Ya, 4 minit lalu pukul 4 lebih dalam kelarah tama peji mutam nama kedua nurepa jam kedua tama lebih ane. Saya kena menaklok lang meju su peji dina kami hari do kaya nak miri FM kena dang pekata ngedengah men adalah awana telok. Okey, jinun tak salah nak telok dengar barang program-program lang tak jadi hak kuasa nak telok.

Iya, lagu Kiso dalam kelas tamal lah bayani anak lagu klasik tamal kayaan lah itu lagu ma urip pelakai bayani lah kena ne Carolina Malai. Ya selebih man hari ni telok langgan ni lebo pejidih ni telok live Facebook radio kayaan Mer FM dan perlu man kelok langgan yang live saya kena payak man kelok lim dan dengar dan apa ni telok dahin hari telok mereka dalam ni selebih di jauh sun dia lebih ni usan apa ni kami alang teh long true tinjar tino hakin lagu apa ni pahani lima dah alang teh ngeri radio kayaan anak media FM lebih ani mendijek lang nyadui melu paan kena ya saya kena payah men klok lim. Okey men klok lim apa yang tak mampu dalam dengar selabit lan wani kita mahani hari yang lagu irama blues lokah alang kena IBL Bojet daripada Irwan Sekaria selang kema blues hati bujang blues rumah panjai ini lagu anak pemot dalam beduman 2020 ji on ada selebih 25.

Daniel, saya tak tahu memaru blues. Saya tiba bujang blues rumah panjai kan di belah bojet lama nak telok lim. Alang kereta mah tak lama dengar. Ini anak saya tak tiba haji toh hina anak dahin anak nak. Tak lama kelarah tak melebih dua lima ini nunjam tam apa tak menahang telok alang sangat di panu pala daleh daleh alang jak daleh selebih kentam. Daleh selebih kentam daleh alang mukeh man on daleh tam Malaysia ni. Saya tak tiba haji toh hina anak dengar ini anu sang tak pitan na de bulan na 6 ani de alang te bara jadi ha putra jaya Kuala Lumpur ji do hina na patrung adhin kenap na na ya ngiho pasport anu na tasa an anak ake na pekasap nerpa conteng anak ake na ni umur na telok duman tegu do hina na ni na teme teme teme hadui ampayan dawa ate leka na hari nu ni tuguanan na anak na ni te api ji bub ok dahin janan na ok ni jam bub ok lang na kelihati na pasput hinan na anak api na pasput hinan na nindeh na api ji pen na buka seliap pasput anan de anak dro pakai pen na dak watak biru. Jadi tunggu dah hina nenek jam anak nak ni deh te apa kasap pasport nak ni deh dah ni te nasak yang matang dah upis immigration alang teh ha putra jaya tapi dah pegawai alang persa dokumen ada apa pasport ni deh te barah pasport anak utah sak ni jenang anak pakilan awak nak pano ha peringkat antarabangsa te kurina. Ya, amin kena na tusah ni jadi teguh do enam dahina pasport mariang perluan ngalui teguh jam mau jakak kelunanya di tua do ji jakak kelunanya dui dahina ujung na ajaruna penga do ji apa na dohani antara bangsa di menjong haduina dohani dia perlu nabah bayar ngak nama tu RM20. Abi-abi na kenan anak na tidak upah kasup pasport na udro te alam liap pasport na jenah mano nak na doh ni sangga mano anak na nunak tok na anak Jepang dan jamugan dahin na pada lah doh na ni na bahangwa bayar nama tu RM20 wana nak jureh dah lo nureh adang te pano ngiyo adang antarabangsa jadi ani na te jo dengah pasport Jito Hinan Hak Putra Jaya alang anak na pekasap alang ati na ya pada lepenga do ji do lah migu mariang nangwa alah ya dang ngalui na pasport mariang ya nuna na to kedenga selabit lah na bi perlu alang pantama pi pelemana dalam lahu pada ngada nyam ni merana palet dah kurintam jarun tam ngayang dalam jekejep mata tu benji ni tak jamu tak nak kelang dah egam lawa ketelok selebih mentelok lem anak kuikan asungau.

surat Tuhan te kuma tepa itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kalau na tipa mong tua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusiha dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.

yang segenap habis ini teman pencirina kamera dokan yang ada Meri FM. Alang kita amat kerana dah semua melega. Pudu 2 minit sampai datang pukul 5 lebih. Apa tambah pihak pencirina kerana dengar halang pemohon pun dengar radio man Kuala Lumpur. Kena hitam 5 berdah. Dalam mana telah tu usul naya. Kena telah lahu selamat atang pala awan telah nyadi lahu. Pui nak manita malang menunit-unit berniform dalam medale. Alang apa nak lapat nyadi jaga keselamatan dalam. Tak kena menekluk alang temu puji di nakam enam pelahu menekluk alang lebu hawa saya peredu kaya Namir FM. Alang te ke lagu irama country lebih ani hitung pahani itam alang te kelang hiri do kaya nak Miria FM lebih ani suka nak menaklok alang te WhatsApp ke lagu irama country lebih ani itam mak dengan peji lagu alang ne mana pangake kelok oh itam pihak peji tak alam dengar usun tanah lebih ani mentok alim hari do kaya Miria FM ngap jitam. Ya, dalam mendengar suntana lebih ini dengan halang ini menadalai hakina. Dalam 2 jam malang ulalu dengan hani anusang alang tek barat tusul ong klunana mati. Dahin pelutusul ong nguak anabara awak dalam tusah kat ngetui alang anabara jadi ha daerah Xing'an ha wilayah otonomi Kiang Guangzi Huang Selatan dalam kena te nyoba jima dopat alang u ani de. Dengah mana dalam Thailand alang te barang. Putri Thailand Bas Rakitia Bah Mahidol anak Ayan. Berapa anak Ayan? Anak ketubak Raja Dalehanan Anabara Amayan telah memurna 47 duman. Oh ya Anabara nyaman Amle. Engkau dalam dengar hati dengar alang ne men awang dalih alang te bara ji kelunan alang hipun prah cancer. Nak lake bakeh na lemate dahin na pate dohani na bakeh na ane asok tak lemak bek daun nurep pekel bek daun. Dengah mana berkeli yang ada bara ji lake petrunga dihenuki lamati doh bagena udah alang kuasa habunga pati ji doh alang anak te tak lama ji bek dahina tak lama dengah doh ni anak bara petrunga dihen prah cancer mo tahapan umur 37 duman. Pati nak habung dah ha amin pangsa purina alang teh ha Berkeley California Amerika Serikat. Dah langa kuasa telah medalhanan teh terima dah buka bara dah teh habung pati kelunan telah majiu ma tegu 32 bulan 5 alang o arede. Dah nak mana siasat dah ha ujung nak dah langa kuasa ti siasat ji lake. Apa ini ada alang tehabung pati dohanan. Kena nak tamah peji tak lama dahun surat dengah daripada dengah usun tanah tak lama kelarah tamah lebih ani. Dengah usun tanah anak pemong ruak dek jaga alang piah nguak jimam.

Ya, bidang lagu kaya nama dalaman telah wani berlagu lang kenan James Hilton dalam kuma If I Were Young Again. Panitia puji tak lama dengar halang ni mana dalam sibu alang tak bara ya tidak Jabatan Bomba di Penyelamat Malaysia JBPM Sibu Jaya. Udang tolong ti matang ji laki alang bahat nak kira jatuh 10 kilogram. Alang an bara o amayan ha uma awan na te alang te ha kuasana perumahan Sibu Jaya dalam mendengar halang anusang te pukul 20 pitana minit lebih anide dah alang menupis bomba te api dah buka ani tunggu pukul 25 minit jema anide. Dalam tentuan saya kenapa saya ngelarah lebih pejidin kami hari do kaya nama Radio FM pukul 5 lebih dengan apa mau mana pun dengar Radio Man Kuala Lumpur.

Iyan doon na hadwa lagu yung mga country. Manitama ang hapde habiti na. Ito lang madahon na kayan. Dahil na di lagu tuan lang kuma If I Way Young Again. Alang kanan James Hilton. Alang kritam. Sumamalag kuri-kuri. Sa ato lang nampaya na tanggal pukul 5 lebi. Dan hapit tambah temu HPG di Radio Kayan Mira FM dalam tu kita telok di pukul 5.5 minit lebih orang dalam mendengar kelia orang ditambah pejoh hongwa atau pukul 6 lebih orang ditambah peji dalam terliang anu program tam dalam jam malang baik loh lebih mutama pukul 5 lebih ngap so kena mana kerok lim peji di nakamai Radio Kayan Mira FM ngap jitam.

0: Amore Zaio.
1: Okay, ampai tama peji talama tu kita mak lebih ni. Mai saya kena men kalau lang ne labung wa peji di na kami live Facebook Radio Kayan Miri FM dan piangin ah kita mak selamat datang awan na telok. Dona pelahu men kalau lang mahang anu telok tu sunan ya pada sayu. Jangan hadu men kita melang teh atah kucing serian semarahan lundo bau. Ya dalam tips tam lebih ni tu kita lebih ni hapi tama piah sang piah peji ngeri yang lawat jauh keselamatan dapat tip keselamatan hadi elektrik tam alang mepu ga atak kanure tam sang ngeri yang nguak dahun harin telok Peter daripa mayen adun tak lama kelarah telok lebih ni BM pa nanti kena hona hani ngeran lagu langkenan romanjok lagu mak di malam.

0: Inah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, minta melima talama kelarah pejidhe na kami Radio Kaya nak Miria FM. We nak mana kelo alang japan na kelo apa pejidhe na kami. Ya mana telo alang pejidhe na Radio Kaya nak Miria FM. Ada mana hang telo alang apa tejo nak to gaya tips keselamatan. Di elektrik kelak antam pake itama peji dahin hari ni telok Peter alang sanga barat eh Jona.
1: Halo, aku Peter man MMW taman renku inilah man Miri ini kah baru-baru ini deh itama Miri ini dan Bintulu ino-ino Sarawak inilah tak gak lepas ini deh so tak alang balai menitam usi tak jam nunun na nunun tak barang-barang tak aleng gak tak nunilah so tini ku iseng se menitam lah se menitam tip na lah tip-tip nun deng antan na lah so ngiyoh pengalaman ku ini awin anin hadui ku peripe-ripe katani so saya 10% katani barang-barang ini usi hatasa lah usi hatasa so maksudna barang ati dengan tak selamatkan lah, dengan tak selamatkan. So ini alang tip-tipna lah. Alang pertama alang unak lo Swiss nanti usi tadang on meng peletu-peletu on Swiss awidang antak buat plak nanti antak cabut plak nanti mensoket nanti mesti antak cabut. Okay, alang kedua awita aman buka, awita deng buka. Biasanya lim-lim barang ini deng anta buka lah. Cover-cover nanti anta buka, buka cover. Laung naka, bahida naka anta buka. Wanan awita deng cabut na soket-soket ataupun konektor-konektor wiring-wiring hak komponen nanti anta cabut. Alam barang-barang elektrik tadi ke dia kata ti putih sejuk tam using mesin tam ti anta cabut kemudian konekta konekta ti keempat anta mayo na mayo pakai elektronik cleaner te anda juan ha kata ti ha hardware biasa te lah alang elektronik cleaner nanti dia nyinga menol dari tipa biar spirit dia deh pakai hati jasih ha tegang awi ha ubersih tegang ha bang pakai WD-40 dia win lekat kata ti minyak usih hati te kering. Okay, alang kelima antar lap pakai kain alang bersih lah. Lap dia pihai lah. Wati keenam awidang pakai hair dryer lah. Jadi tak confirm nak tegang lan ataupun hot air blower kurang dah ada. Alang homa biasa hair dryer lah non hot doh deh. Ati dang lim kita pakai hati lah. Okay, jadi saya confirm kata ti tegang lan. Wati baru ni tak sabung balik lah. Alangan tak buka madi. Oh, oji lalan. Empian tak buka-buka konektor nanti wiring nanti pastikan ni tak nerana nanda lah. Ataupun marking ataupun paling sayulah ala gaben lah. Jadi tak sabung nak balik sabung nak uli usi tak salah lah. Tetap sabung nak uli letup ya nak. Ya paling sayu ti lah ala gaben lah. Anan baru tak deng tes nak. Tes hati pun mesti tak perhatian tak on jaki bahi te lisun awiha biasa son mesti hang lisun ok lah ataupun te buna awiha nuti anta off na pelalau mang tak pelalau anta on anta lap na tua mang nanunan anta nyinang on jaki nyinang te lisun ka am te lisun atau te buna ka am te bu bututung ati ke bututung elektrik tula ka buna deh alang kapitan lah awita am confident lan awit am dang nana dang lah hilau aku lah hilau aku ya atau mungkin kui ni MMW kedai aku ni pa atau mungkin kui ni repair kata nih aku atau mungkin kui ni jangan tua lah pengungsian kui menitam lah mang tam mesau barang telah sayang barang tati awin ha mahan barang-barang keren ni pa tadang selamat na noti mang tak mang pletu-pletu alang aku ulang lah lah mang pletu-pletu on na lah anak lah yang penting lah mang on na. Okay, anak tu anak tip manitam alang gak lepa ni dia lah. Okay, thank you.

0: dalam tengah. Sukan daripada kelihatan lebih ni Portugal bakalah Nigeria 2G dalam perlawan persediaan Piala Dunia. Dalam perlawan alang-anah Stadium Magahes Pesoang Leria Tugu malam adu telau. Nunai tama peji dalam dengah keriah manitam dalam kelarah tam lebih ni dengah keriah ampa mongruak te jaka alang piah nguak jima.
1: Lehinah Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang. Radio Kayang ngepji ita.

Iya, dah telah melaku tapa aku pramana ala kenan Alex Lihan alang gerita amat telah pulu pita nak minat lalu pukul 5 lebih jana kira menjaga temu lalu dalam jam tak malang bayak loh mutam tak lem kelarah tam peji dari redo kaya nak mirai FM te do 5 ane te menahang telah alang tihretih tegu jang migu te ne kena tegu dalam tamah patronga hari sengah uingang roa balai-balai awan lain do alang jan tatu awan alang jan malai lenyap pedong haman te lenyap nyaman kenan usan nuru kena hitam apa itu kerja keselamatan tam tihreti tak lama dale jan hadu mana telok lang randoh nun dengan hadu telok lebih aneh

kuya nga nabala kasempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kakurin tam-tam sam muda-mudi ha aku ingin nap nangan itam ja itam na age tam is priority elang da kaya lang amin ka home masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi mili nyam usi mili da kaya itam jam ha kes-kes kerene ka home lalan kes lang ujadi jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis suka nalang ngam atlang sesuai tek batong tam lah nan dahok tangan ku mana tam bi lang bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Iya, Bu Nana, kan Kiberlio ta wanita melanggeri tama telah mendengar hati Fomka sukung hadui te metok kamera te papan pemuka dalam kereta kelunan daripa kereta daripa kenderaan persendirian tak lama dalai tam ne. Jadi Fomka ni ada gabungan persatuan-persatuan pengguna Malaysia. Alang sukung pengake ala wajib daripa metok kamera te papan pemuka daripa deskam tak lama kereta tama kerunan alang antama pake putong do. Ketua Pegawai Operasi Fomka Nur Ashikin Aminuddin te bara hubunganan kerani te gunahna abin kenan kelunan alang driba petrunga adin lebak nantuk alang negeri tok alang bahaya te age long batung dah tugu dah pano te usun alanaya. Terima kasih di Radio Kaya Mira FM telah mengklarah tam lebih ini lagu lagu Mak Putih halam ka ini yang kenan isyak ngau

Ayan, sudah dalam lagu Kinahan Lagu Putih Halamin ya. Ngawanan dan bata lewang kenapa tam tak dah kerana naya alang anak telah nyalam. Saya kena mana kalau alang labu hawa saya Radio Kayan Merah FM. Kena pelahu mana kalau alang tak pergi dengan kami halang Facebook Radio Kayan Merah FM. Tak lama kerah dina dengar. Mari tam lang sangat tihreti tak lama dalih pada saya tak lama no tam. Dahin nuna na pelahu mana kalau alang tak lama dalih bintulu. Dalam deh kena hawan-hawan alang nyaman nanti lenyap onde sayu hina betap awan awan kawasan uma alang niwa alang teh kawasan pasar bintulu dengan wanita malang teh kampung haumaru kena kui itama tak lama dena sayu tak lama kelarah tam pejidena kami putong do janah do mana kelak lang majusu tak lama kelarah pejidena kami putong ngajaka. Lebih ni selebih mana Kevin Balan, Bosika Duten, Raja Muhammad Fazli, ada beli negara baja Mary Mujan, Dora Awi yang mereka elmi kita nuban, jangan hadu mana kalau langgam mai pusu halam, kena pak halam Tuhan, pak dahin telok.

Yang baik makan apa aman dan bidang punya program lagu Alangai Baloh Alangai Nana Molis Kak Langkuma in No Craft Radio Kaya Med FM Ngap Ji Itam dan nak talam Meklara Pejingwak Jima dahin sayung larah ujung Migo.

Sebung rasa demutik pun punabar. Mudin naik inovasi bitakah nasional norik perhatian Majlis Tanah Negara. Sarawak tetap turak politik perkauman atau degranan kaum ngin pengedia nunduk gaya inklusif. KPM tajah inisiatif strategik nagap sekurah seramat doh pimujul pendidikan. Selamat mumi bisa mendokok mantina naun dan abar suak YFMBD ya, demutik tengah abar. Inovasi masang da upis menteri Sumba Asli doh pimasang pasar Sarawak Moden ngelusu platform Convention Kumpulan Inovatif Duh Kreatif atau KIK mendapat perhatian dan udung Majlis Tanah Negara. Gapit Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang boga inovasi terbenai mempimudah pimono projek perita bayar abuh piruh dan takah antarabangsa kebangsaan duh negeri. Yenang itih demorat pimono sistem ESPA duh inisiatif same day registration de pimudah urusan register tanah de dapat abuh naik dan tipuh ni onu. Ia sobu dan nitik dan Majlis Top Convention KIK Upi Sumber Asli Duh Pemasang Pasar 2026 de Kuching. Yenang Sarawak, Irah Negeri de Sebungas dan Malaysia pono inovasi de kedai ino. Ruasan ino inovasi Sarawak PEG. Kakat da upis tanah de Sabi Sarawak pun memujur ke dan proses pemasang negara takah komersial. Rakah politik inklusif dan duh sedang-sedang gabungan parti Sarawak GPS patut oboh ketubu dengan jaga pinogap duh idip harmoni bagi masam kaum de Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah sebut nang Sarawak aboh kaku dak suanya ah dak kira kaum duh agama. Yenang sungguh pun PBB agi ayuh peruang kakat perintah parti ini tetap piris kerjasama dan GPS dengan notab suak kaum ogi dumana dan pentadbiran negeri. Yenang politik perkauman atau degranan kaum do ekstrim dah dapat berpakai di Sarawak. Ia sabut dan niti nuduk pengarang abar di Kuching. Upis Menteri Pendidikan tajah kudu-kudu inisiatif strategik dengan nyak nogap pengeramat penyonang doh pimujul pendidikan negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sebut nang kada sena atur pikaya sen sekolah seramat, polisi pengelindung anak sekolah, portal doh pinunyok kaban prakal sa rancangan pendidikan Malaysia 2026 dan 2025. Deboken nama pagu Sekolah Menengah Teknik Duh Pimono Inisiatif iPayment KPM. Yenang atur pikaya pengurusan sekolah seramat Duh Polisi Pengelindung Anak Sekolah Obenai pakai kerjasama pakar dekedak Institut Pengelamat Duh Penyihat Kerajaan Negara. Atur pikaya inu ria obuh pakai da institusi pendidikan KPM jagin tempat peraja de seramat kondusif dua kona sensua anak sekura. Ia sabut eniti dan pengundang de Facebook beramah dua bigupul tiap bulan upis Menteri Pendidikan. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS dua lembaga amanah kebajikan Islam Bintulu, LAKIB, mesain pekat janji sen pibayar pari dividen bitoket pri poin moi 2,000 juta ringgit dari abun nai mupuk-mupuk dan tipuh semung sawa. Majlis sain pekat janji abun nyaksi dak Premier Sarawak terjagin gah pengerusi LAKMNS Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Pekat janji ini, dia nagap ada gaya beranya LAKIB pakai ya ketubu naik program kebajikan duh tanggungjawab sosial 100 teboga.
Kerjasama pun berkirian ke komitmen daripada potet suat dua institusi pakai nama paguh gaya ngatur beranya bayar notap agenda kebajikan dua pemasang umah dapat ketubuh oboh naik dan sunis onu. Ketubu dua habar. Sirik bulan ni negara rimuh suaiti. Rimuh 1,670 rimuh operasi penguatkuasaan berkait dua dadah, dua sarah pakai substans mau abuh naik di Sarawak. Menteri Pemasang Dayung anak keput dua penyonang komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah sebut nang, 1,526 individu mau bertahan ruban berkemasam penyarah berkait dua dadah, dua substans dan operasi bersepadu inuh dan melibat beberapa agensi. Sendekang inuh taruh 150 individu oboh taan ruban bicua dadah sementara nikan 1,274 orang ada ruban jiken dadah dua substan. Ruasan inuh 5,302 orang individu mau oboh dapat positif dadah. Kucing rekodnya ada obat takap tekasan boga yenuh 2000 moih pro kes bituna 2 miri bintulu 2 sibu. Datuk Sri Fatimah sambut diniti dan sidang media ada kucing. Yang namanang perintah ngin penumpu dan ekspek berubat 2 kibari ngerusu 26 pusat sehenti rawanan rawatan ketagihan ruasan peruas pemudah puspen. Sri Aman Doh Betong adik mijawin penusah kurang pekerja banding peruang kerja de oboh setia. Menteri Pendidikan Inovasi Doh Pemasang Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in nang data perkeso pikiran penusah mesti rikas oboh ngerasya nganyak nyukong pemasang ekonomi Sarawak dan sowak 2000 taruh puru. Yang program sistem pesanan kerjaya atau SPIK Sarawak 2000 taruh puru Talent Bridge mau abon naik nganyak nyambung anak sekurah di dunia kerja sebonar ngelusuk ngin pinorang pasar-pasaran buruh do gaya industri. Ia sebut ini ti teratajuh program inuh desi manggang. Sementara inuh Datuk Sri Roland mitiak kerjasama rapat perintah industri do institusi pendidikan nganyak peruah rebis boga tenaga kerja detayan sen pemasang negeri. Bitaning olahraga sukan Majlis Sukan Sekolah Primary Watas MSSRD Biri ke 40 ni sewak 2026 bukan sejak jagin platform karik bakat sukan pak pakainya kakat generasi doagi disiplin dapat beraga doagi pesaya dan depa. Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin nang perintah komited nyukong pemasang sukan dan takah dau saatnya tunggang peruah atlet dan dapat pakat aden watas negeri dua negara dan sunisonu. Yes, sabut dan iti terah majlis stop bertanding inuh de stadium terbuka miri bertanding taruh honu tu inuh mengurup nikan 1,362 orang atlet so 52 buah sekolah primary demit pikian dan 44 acara. Larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-20 ni Zon Sarawak 2026 niat pisuak taruh ribu orangnya suaiti. Acara dipengatu di Taman Botani Petrojaya Kuching dan 25 honor beranju. Terendek. Pegawai tabel latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja nang nyadaran suak dapat register depeh dan laman Facebook rasmi Intan Sarawak neg 27 honor beran nomiti. Yang ngejak ratus dua pekerja perintah dak suak dan acara dak berbagi kang dua kategori no yano fun work 3 kilometer do fun work do fun run 5 kilometer. Ia sobo dan iti nudu pengarang abar ropas jagi tetamu de konti Sarawak FM de RTM Kuching. Ia dan acara ini ria obotajah da gapit premier Dato Amal Dr. Sim Kui Hian dua ketua setiausaha negara Tan Sri Dato Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dagi ke habunai ira cabutan tiket petuah bijua Rahmah Madani duh reruai perkhidmatan so upis-upis menteri duh agensi perintah.
Ngan ku ngamas abar ku paribasa pun-pun muden nai inovasi bitakah nasional norik perhatian Majlis Tanah Negara. Sarawak tetap turak politik perkauman atau geranan kaum ngidia ngin pengidia nudu gaya inklusif. KPM tajah inisiatif strategik nogap sekurah seramat doh pimujur pendidikan. Ada mutis jain abar da menyusun da Monica Gary dua benukar rekang sinabau da Josh Martin Howell so section berita ewas masa RTM Kuching Salam Malaysia Medani.

0: Mari Kerja Nirayah Pikir Sama Dengan Ami The Segment Ngancang Peta YFM Bidaya Gerak Pisang.
1: Okay, terima kasih ni semua. Apabila kita ada setiap bersama ada Lama Tanuti tapi pengisi segmen Ngancang Peta Lama Tanuti Lama Tanurima Anuti semua 2 Nomboran 6 2026. Okay, bersama dengan aku DJ Mil bertugas de Lama Tanuti na pukul Pri'i Bingara Pinuhai na taruh jam kita bersama dengan bagi bila kita ada kawasan Kuching de Lama Tanuti dapat kapi mina frekuensi ni 06.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dapat kapi mina frekuensi ni 0.7 MHz. Ya, kita kembali lagi bagi bila kita ada kapi minan RTM klik tetapi saja kita ada masa itina. Harap kita semua nasihat dengan terasa selalu dengan mengharap bila kita mucur dua ani saja tunah kita milangan dulu ya. Terima kasih Mini Bisama. Ceria-ceria selalu kita ada lama duti nak pukul lah Pri'i Bingara.

0: Only 7 MHz di Suria.
1: Pukul 6.30 sing mendu. Terima kasih pempunika. Moden Ruang Inovasi Takah Nasional tarik minat Majlis Tanah Negara. Sarawak biju turak politik perkauman ngen pedia yen rakah inklusif. KPM masak inisiatif strategik yang berda bekas keras ramat kapi mujur pendidikan. Selamat menduka salam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius dan Begado Proaso YFM Bidia. Madin tengah negara. Inovasi adidogi maju berda opis Menteri Sumber Asar Kapi Kembang Pasar Sarawak Muden so platform convention kumpulan inovatif dan kreatif Puanka KIK seen pingamat kena derem udung Majlis Tanah Negara. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang bermasam inovasi adidog peruah mujur katu pimandai derem pimasang projek perita samun terima pingatan di takah antara bangsa kebangsaan samun rais. Ainang kada so pimujur bas ina pimasang sistem ESPA saman inisiatif same day registration adi dapat badak kerja register tanah dog nyerese derm tipun di andu. Aikrat nanti tipu rami teup convention KIK Opis Menteri Sumber Asar Kapi Kembang Pasar 2026 di Kuching. Aina Banang, Sarawak Inerais Bungas di Malaysia masang inovasi ni munana. Bagan sana inovasi Sarapeg adi dogi maju pada opis tanah ke Sabah Sarawak menegar rekod pimujur kan mujur kena perek proses pikembang netakah komersial. Rakah politik inklusif ka sedang-sedang adidog ngamar bedak gabungan parti Sarawak GPS berguna dog bitat yang jaga pimagung samun pijubamai rakyat adibrang masam kaum di Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Geratnang, Sarawak ina yang sopreg rakyat ngedekira kaum ka penyabah. Ainang sungguh PBB bin pijubake ngetap perita, parti ana piju'u mien yet nyerja sama dalam GPS ia tu sopreg kaum bin pinura dalam pentadbiran rais. Aina manang politik adibisangan nga kaum pangkah ekstrim destugu dalam landscape community berang masam kaum di Sarawak. Aikrat di penerisegah di Kuching. Opis Menteri Sekurah Kuka Kedu-Kedu Inisiatif Strategik yang berada bekeh dengan Atus Ramad penyenang samun pimujur pendidikan rais. Menteri Pendidikan Fazlina Sidik Geratnang kedak so inisiatif adidog kaga ina garis panduan pengurusan sekolah selamat, polisi pelindungan murid, portal samun setu pasukan prakarsa rancangan pendidikan Malaysia 2026 dan 2000 taruh pro rima. Adik Giga Dog Gagah ina yen kakat sekolah menengah teknik saman masang inisiatif iPayment KPM. Ainang garis panduan pengurusan sekolah selamat saman polisi pelindungan murid dog ngimaju nga kerjasama pakar Piberet Institute Atus Seramat ka Penyihat Pekerja Negara. Ainang garis panduan ana rek jadi rujukan bas yen netu nang institusi pendidikan KPM bien fungsi sa menjadi tempat belajar di Seramat kondusif sa mengen penyenang ka sopreg anak sekolah. Aikrat ati dalam Facebook beramah ngah perhimpunan bulanan Kementerian Pendidikan. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS sama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakib sign atus pekat yang pibayar parit dividen adi perungan peri puan mai 25 juta ringgit. Pibayar pari ana rek dog naik derem bitakah yang tipu semang sewa. Rami sign atus pekat ana dog nyaksi bedak Premier Sarawak adi jadi ke pengerusi LAKMNS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Sri Pertiwi Kuching. Sepekatana jaka rek bedak beke dingek pitak beranja Lakib nga netu nampi masang program kebajikan ke tanggungjawab sosial yang komuniti dapat PJU Dokenu. Kerjasama hana menegah kiren komitmen adi PJU Dokenu berdasok dua institusi dalam bedak beke dingek kerja ngurus beranja sama dengan netu nang agenda kebajikan kapi kembang umah dapat dong masang ngerbis kena di Sunis Andu. Pi Keju Ungaga. Sarawak rekod sekian 5,675 operasi penguatkuasaan berkait dengan dadah kasaraguna substan yang tipu Januari dan Mei sawati. Menteri Pikembang Kaum Dayung, anak-anak penyenang komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah Gratnang, operasi bersepadu berkait dengan bermasam agensi anak teman kejabitan 5,526 naan individu tunduh bermasam sarah berkait dengan dadah kasubstan. So, kian anak taruh 150 naan debitan setegar jua dadah ke 1,200 taruh naan setegar nyikit dadah ke substan. Bekasuanak 5,200 naan dok dapat positif dadah dalam kerja pemeriksa awal pin kasing. Kuching rekod kiang kerja nakap sekasin bega dengan 2,000 mai peruk kes dok tudak berat miri bintulu saman sibu. Dato' Sri Fatimah Keranati tipu sedang media di Kuching. Aina manang peritah ngai penetan tenu aspek brori saman pibuak pari di 26 pusat sehenti rawatan ketagihan saman pembayah dingin pimudah puspen. Sri Aman Kabetong Madid Nurak Market Buruh Adi Destimbang kan kiang peluang kerja rebis sok tenaga kerja adi sedia agi Madid. Menteri Sekolah Inovasi Kapi Kembang Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin Geratnang data per keso kiretnang atong asah tenaga kerja anak berguna dog nyerseh ngas rekas i nyukong penyikembang ekonomi Sarawak ngasawak 2000 tarpru. Ainang program sistem pesanan kerjaya Pankah Speak Sarawak 2000 tarpru Talent Bridge dog kagah yit njawit anaskura ngas dunia kerja sok penerang pasar market kerja saman piguna industri. Aikirat nanti tipu kuka program anak di Semanggang. Setelah tanah Dato' Sri Roland mitik kerjasama rapat di asa peritah industri saman institusi skura yang perluah rabi sebagai tenaga kerja bian kemahiran bergantung yang pemitik pikembang rais. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah MSSRD Miri Sabah Adi Papuni sewak 2026 dekat jadi atag yang jiro bakat sukan paks negeh yang peruah tubak bau adi bian disiplin setama ka bian atin tetet adi bergatung. Menteri Pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Geratnang peritah tetet nyukong penjikamang sukan so takah pun yang peruah atlet adi dapat kakat dan gedung Sarawak sama Malaysia di Sunis Andu. Air kerasa katik tipu nyeramat rami penangguhan kejohanan anak di Stadium Terbuka Miri. Kejohanan anak dong ngatur tui taruh andu dikinguruk arang 1,300 taruh penemnaan atlet so 52 buah sekurah primary so gedung Miri. Sekian 44 acara olahraga dong bertanding tipu kejohanan anak. Larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam Sabah di Dufruni Zon Sarawak 2026 neten taruh ribu pimeret yang sawaati dikidongatur di Taman Botani Petrajaya Kuching ngah 25 Julai adere. Pegawai Tadbir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja Geratnang kerja register Metikuka Madin so laman Facebook rasmi Intan Sarawak deg 27 Jun adire. Ayah berganti ratus sama pekerja perita suat demi perat dalam dua kategori anak-anak fun walk ngajok taruh

Okay, terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama ada lama tenuti ia dapat pengisi segmen ngancang peta lama tenuti lama tenurima wani pun pinggali dan masa tina bala kita masih gagal bitanek selamat bitanek selamat nyetia apimaan kita ada dek ngerti wani pun terima kasih setiap bersama dengan kita andu de bandarai kucing pun pagu de sekambuh ni de anuti kaya ucan kerana para serena berendam saja ada sekambuh nada nuti ya. Kau ni pengharap pengatur kerja belah kita dapat kita ngatur dengan mucur ada sekambuh nada nuti. Terima kasih lagi bagi belah kita ada Virgin Bizama dari pengisi segmen Yen Ngan Di Aren pengisi segmen Ngancam Peta sebenarnya aku pun mesarut lagi pengisi segmen Ngancam Peta pukul pre-e

Pisilungaga. Sarawak rekod 5,675 operasi pingat kuasa bikai dada dengan salah guna substan timpu berenindi nek buran rima Sawati. Menteri Pemacan Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang operasi bisi padu bersama agensi dapat nahan 7,526 individu salah berkait dadah dengan substan. 350 individu dah tahan terlibat nyua dadah, 1,274 nyimpan dadah dengan substan. 5,302 individu positif dadah. Kuching rekod paling ihong individu dok dakep 2,000 mahi puru orang dok Najah Demiri Bintulu dengan sibu. Dato' Sri Fatimah Pidang Pikarati nek penulis agah de Kuching. Perintah numpu aspek berian dengan pemulihan de 26 pusat sehenti berian tigian dadah dengan peluas kimudah puspen. Sri Aman dengan betong itu sekai cukup tenaga kerja, peluang kerja ahi dibanding kurang tenaga kerja. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Menang, data perkeso pitengah kurang tenaga kerja perlu ngelesai segera dengan nyukung Pimancang Ekonomi Sarawak Nek Sawa 2020. Program Sistem Pesanan Kerjaya atau Speak Sarawak 2020 Talent Bridge dengan nyambung belajar dengan datuh kerja masuk peringkat awal maklumat pasaran tenaga kerja dengan peminta industri. Nepidanti masa muka program The Simanggang. Datuk Sri Roland minta kerjasama rapat perintah industri dengan institusi pendidikan ngkadeh tin ahi tenaga kerja mahir ngacah pimancang negeri. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Primary Daerah MSSRD Miri ke-4 Pernisawa peluang tinan megau bakat sukan ngacak tak bau disiplin, tahan serta percaya adep. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Menang perintah bertanggungjawab nyukung pimancang sukan de peringkat segan. Tinang kadeh atlet cemerlang peringkat daerah negeri dengan negara. Nepranti masa nutup bitanding de Stadium Tibuka Miri. Bitanding natur kenuhai na taruandu ngeban 1,200 taruprunem atlet masu 52 sekolah primary de seluruh daerah Miri. Kahi 44 acara olahraga tinanding. Lumba Berajung Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-20 Zon Sarawak 2026 ngarep taruh ribu sua berlumba Sawati. Acara renatur di Taman Botani Petrajaya Kuching 25 anu berencu. Pegawai Tabir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anca Menang ini saya boleh register di laman Facebook rasmi Intan Sarawak nek 26. Nemesan ini ratus dan pekerja perintah sua acara dibuka binagi nek 2 kategori Fun Walk Johor Taruh Kilometer dengan Fun Run Johor 5 Kilometer. Nek peranti wang berdaput dengan polis aga rimpas caji titamu de konti Sarawak FM de RTM Kuching. Acara pelepas pelumba bedak kapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dato' Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Pengisi program Cabutan Bitua Jualan Rahmah Madani dengan ruangan perkhidmatan pada Opis Menteri dengan agensi.

Terima kasih tipuan bina celaki. Mudah guna inovasi bitaraf nasional narik minat Majlis Tanah Negara. Sarawak kekal nulak politik bipuri kaum lebih numpu langkah inklusif. KPM ngelancar langkah ngajak sukan selamat dengan cemerlang pendidikan. Ketika kalama tanu de mesnusun beda Monica Gary dengan senali minas senap dia beda Morin Anca masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

harita andu penderma darah sedunia. Wata kadeh nang tiap ni baik daya adi dok derma dapat nyelamat neg taruh aseng. Beken soana, rajin derma daya menega teban bege penyekena tipu tu yang perenggenanta adi sama netu perintah adu-adu bin sukup zat besi. Adari netu pemenu daya derm perintah adu-adu dudu. Ati sama ngurang risiko serangan jantung kak ngurangah risiko enap kanser. Derma daya dapat gati sedaya emba kadapat geh badang 650 kalori tiap kari derma. Suati, anu penderma darah sedunia, dosita ngas mengpat anu beranjun, adi teban tema, setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Adi teban berarti tiap daya adi atas derma dapat dengan harapan bau kangera adi berguna di daya ane. Terima kasih kepada penderma daya, jatah sama derma daya.

0: FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Okey, dengan jam itu yang bagi kita 22 minit rimpas pukul Icu Bingara. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Baik, nak bagi bila kita ada Ramaan Bingara. Selamat Maan Bingara. Selamat ngatur penyalan kerja bila kita ada nanti. Dan nanti bingkali ada bila kita ada Irama Marina Kampung. Penyalan Marina Kampung. Yang mana pun, ngarap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Biar kita lambat. Ya, asa kita selamat atau pada tuju kita. Ina, bingkali ada tinggal bila kita anu pagi, anu kita menga, anu nem dengan anu minggu. Nanti kita ngemit peluang Marina Kampung, ya. Oh, ni pun atur dengan pagu penyala kerja bila kita ada nanti sambil hari lagi neka bila kita ada pejam bersama pengisi segmen ngancang peta, ya. Okay, selamat pagi hari neka pokore dan dia bersama kita ada ngariti baju salam neka semua ping-ping YFM dia de kami nanti harap kita semua nasihat dengan tersen pagu andua mi de kawasan tibede, ya kawan. Terima kasih nak Paul Korek dah ada bersama kita ada ngerti. Yang masih lagi dah ada bersama kita Encik Ronald Dennis ada bersama kita ada ngerti. Nuju salam nak semua bela geng-geng awak ping-ping YFM dia. Harap bala semua nasihat selalu kuana. Okay, masih lagi Nuratika pernah ada bersama kita ada ngerti. Nuju salam nak semua bela kita. Harap bela kita semua nasihat rasen dan nuti. Salam manis Mansu JB, ya. Okay, masa lagi Landi Lambit Nenek Fela pernah ada bersama kita. Paul Kilan pernah ada bersama kita. Ngucap seramat sumendu. Masa lagi dah ada bersama kita ada ngarati Midesem pernah ada bersama kita. Nuju salam na. Dek peminat YFMD ya. Dia dapi-dapi balan ada ngarati, ya. Masa lagi Babai Konten pernah ada bersama dengan kita. Ji Junfo pernah ada bersama dengan kita. Dengar reti nuju salam deka beradingan deka ping radio YFM dia. Okay, masa lagi Induk Kanawit. Ini abar Induk Kanawit ada bersama kita dengar reti. Masa lagi Babai Konten pernah ada bersama kita. Ucap selamat ngacam petik DJ serta peminat setia YFM dia deka ping radio dengar reti. Salam damai tempat berakat kita semua ne. Ada ngerti, ya. Masa lagi ada bersama kita Charlie Chung Tyson Lim pernah ada bersama kita. Salam Mesu Semenyah Selangor dek semua ping-keping YFM beda, ya. Ya, masa lagi dek geng-geng awah ada dek keping radio dek ngerti. Okay, masa lagi ada ngerti medesem ada dengan terpantun Dika Bintulu miris bubok, miris bubok, miris ge jagung. Miris bubok, miris lagi jagung. Oh, babai, dunia tiap mabuk. Kuna mun ka mabuk, dingi, awas. Baba, babai sim, baba sumuk mesti berpangpong-pangpong. Kuna, miris sim. Ada senang bertayut ni, ya. Okay, masa lagi dah ngerti, dah ada bersama kita. Aku bersilung lagi. Tebuk. Sencik teks sebelah dengan kita. Ya, Rosing Gunyang pernah ada bersama kita. Ucap selamat Bingara nek semua bela ping-keping YFM dia. Semoga bela kita sihat selalu. Terima kasih. Salam damai ceria-ceria selalu Mas Usrian Paguh. Request lagu sentimental tuju nek semua ping-keping, ya. Okay, masa lagi dah ngerti dah ada bersama dengan kita Sencik Rosin Gunya, Vincent Agau ada bersama kita. Elizabeth Chuan pernah ada bersama kita ada ngariti. Nuju salam na nek bala group fan club bala dengan the TikTok, the Facebook dengan the WhatsApp kuana. Terima kasih nek Elizabeth Chuan. Ya, Meti Nyambong pernah ada bersama kita ada ngariti. Selamat kemendu DJ dengan salam ceria selalu. Johnny Oni pernah ada bersama kita ada ngariti nuju salam ne ne ke 7M dengan membak ne. Masih lagi ne community kampung Tasikura Tasemawang. Masih lagi ne ke ping-keping setia YFM dia dengan lagi ne ke Grumpung Buker Sadung ya, dengan semua ahli fan club Feben M Group. Harap semua nanti hibur kuana. KJ Nili Lot penanda bersama kita dengan Reti ngucap selamat lama tanu. Haraplah kita semua nasihat selalu kuana. Okey, mari kita bersilung lagi lagu-lagu penghibur kita supaya kita seceh maca salam bila dengan kita ada ngariti pengisi segmen ngacang petik.

Baik, okay, bersama dengan Tony. Happy spend the Martina. Ha, napa-napa ya, pakai cuba. Abak kain napa-napa. Bersama dengan Tony Peace Band the Martina. Napa-napa. Ha, cuba-cuba saja ya. Mana tahu nak nyangkut ke mana? Ada penada untung ya. Okay, Munifan, terima kasih. Terima kasih. Bila kita ada sebesama dengan Reti pengisi segmen dengan Chang Peti. Dengan Nurimah dan Nuti. Selamat malam Bingara. Bagi bila kita ada Pecin Ramahan Bingara. Okay, media saya menang-menang menu ne, dengan Reti. Ungkod goreng kicap. Sup kecap pengak. Guana simple saja. Guana. Sungguh pun simple tapi selera lagi ya. Lepas gawai tu semua bila kita ramai gaung kena ada ulam-ulam saja, ada simple-simple saja. Ini pun selamat bitanek bagi bila kita ada pencinera bitanek. Terima kasih setiap bersama. Tengah kita kudu-kudu ngatur tugas kita dengan Reti. Tengah berhibur dan pukul pre-i bingara ya. Masa lagi dah ada bersama kita dengan Reti. Esenja Durin Gubes pengucap selamat ngarum, selamat bertugas Tici. Salam ngacang peti. Terima kasih Nek Durin Gubes. Masih lagi Christopher Muni pernah ada bersama kita. Selamat ngacang peti. Dengan selamat bertugas Tici. Terima kasih. Selamat anu gawai. Di The Buran Gawai, tolong main lagu gawai. Masuk penyanyi berdiah kita. Terima kasih kawannya. Terima kasih umur gawai ya. Tinggal-tinggal pula kita ada kawasan kampung-kampung Bayu Nyesan Bunos. Kali dia mengikuti ada pula kita ada ngatur pinggir rami ya. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada ngaruti Senca Rachel Marikan pun ada bersama kita ngucap selamat bingara nek tim DPB dengan geng PPS MBK. Salam manis dengan mesra seraru masa ada pun ada siburan ya. Terima kasih nek Rachel Marikan. Masa lagi dah ada bersama ada kita dengan Reti Polkorek setiap bersama. Terima kasih Medesem setiap bersama dengan Reti. Terima kasih James Dewing ada bersama kita dengan Reti. Ucap selamat sekumendu Seperg Adidingah YFM dia Medis ngumendu ti kuana. Terima kasih nek dengan kita ada bersama kita James Dewing. Okay, masa lagi ada Polkorek menang sayur terjun, sayur terjun paguh kuana. Simple saja ya. Kena rebus-rebus saja. Saya dah paguh dah. Okey, ini pun dah ngerti. Suka lagi ku sekunci dengan bala kita. Sehingga ini program The Nature The Tiba-tiba ya. Program Desa Fair dengan cualan My Rakyat Tiba-tiba. Edisi The Kerima Sawa 2026. Program Tira Natur Bila Kian Uti Ne ke Anu Minggu ya 1946-2026. Tempat Nenehan Anjung 2 Bandar Mutiara Tiba-tiba. Program ti Bitegi Anu Ti Masuk Pukul Mahi Berpagi Ne Pukul 92 Terpengara 92 Ne Sementara Nubur 6 Wang 94 Nubur 6 Kita pergi pukul mahi berupagi, nak pukul semang dua, nerang dua.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Okay, masih Mat Gawai ya, bersama dengan Darren Wudin Kanda Mati yang selamat Anugawai Pancadaya ya. Okay, masih lagi dari bersama kita ada Ngarati Kiong Lee Findi ucap selamat ngacang petu geng-geng awak dengan peminat-peminat YFM dia, salam manis sok mambung ya. Masa lagi dah ada bersama kita ada Ngarati SNC Mami Cikgu Esther pengucap selamat ngacang peta dan semua ping-keping YFM dia, selamat anugawai masa dia pernah ada jegen dari sadung kan, dari sadung ya, dayung dari sadung dia. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada Ngarati SNC Subian Yigor ada bersama kita ngucap salam damai dengan selamat ngarum semua balaki pingojit setia YFM dia, ani abar so ingan, harap so ingan sihat rami selalu. Salam di tujuan ke Madi Pingoma geng SMK Lek geng-geng awah dan diki-diki sica, harap so ingan terhibur rami guana. Terima kasih nek Subeni Gor ya. Okay, masa lagi babai konten ada pantun nek bintulu mirih bubok guana kai kamut mirih tepung jagung. Uncle Boboy aba baak bigorot guana. Uncle Boboy bigorot babai konteng bingong guana. Ceraya ya. Ayo selagi ada bersama kita ada Ngariti Gilbert Wilson ngucap selamat lama tandu DJ, selamat tugas, selamat nak kawai nak DJ, terima kasih nak Gilbert Wilson ya. Yang satu lagi ada bersama kita ada Ngariti Wilson Taram pengucap selamat gawai DJ, semoga ceria selalu, terima kasih. Masih mood gawai ya. Masih rakan ping lagu-lagu gawai. Okay, mana kita bila silung lagu-lagu menghibur dan sedia aku ada Ngariti ni tengah lagu bersama dengan Vivenci ya, ni tengah lagu bau lagu berkenan dari Bujang Serian.

Es que bisa madingan di gendes band de mati na baat bigorot. Tiaw menipan 4 minit lagi pukul mahi bingari. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Riti.

kat Weeping Easy segmen Senceh Ngancang Peta. Yang mana kita terbekal report Gayandu. Dan tu kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi dan notis mendua nombor 6 2026. Gayandu de ngarati de jaga pagi-pagi Senceh Ucan de kudu-kudu tempat de Kuching Serian Semerahan Seriaman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri de Ngelimbang. Yang kedua nama laut Sarawak laut belum penatu ni pun kosong de ke ini penerima meter angin umoi masuk barat daya ke laju na 20 de taruh peru kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 de taruh peru 4 derajat Celsius ya de mati report gendu de tu kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi de anuti semendua anu berenam 2026.

Okey, lagu berkenaan Deris Hadung de Mahathir dengan Cik Mahathir dengan apa kita Mahi Minat Rimpas Pukul lah Mahi Bingara, ya. Okey, ini pun dah ngerti pun suka lagi ku sekunci dengan bala kita. Bagi bila kita ada ngisi jawatan bagi latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U RIMA, ya. Ina sesi temu duka Iranatu ruang 22 anuburan 6 ne ketaruh anuburan cu 2026, ya. Bagi bila kita ada sejeng isi jawatan de pedaan kemati na bila kita boleh ngecek status bila kita de portal SPA atau bila kita pun boleh ngecek the Facebook rasmi SPA, the email, ya, yeah, the register, the portal SPA PRI, ya. Yeah. Okay, bagi bila kita ada senceh nyungka jawatan the Perdana Kemati, nah, bila kita ira mohon temuduka, ya, yeah, 22 hanuburan 6, ne ke taruh anuburan cu 2026 senca jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeheng latihan grade U RIMA, ya. Yeah. Okay, selamat pagi lagi ni semua bila kita ada setiap bersama de ngariti de dapi saja bila kita ada masa itina baik de ngabar muto baik de ranu cu ne ke kawasan de Johor. Kepisah saja penyalan bila kita yang harap bila kita sentiasa gagi terceram bahas dengan sentiasa kita ngaca atau selamat de ceram bahas, ya. Ciri aja selalu selama maan bingara bagi bila kita ada pecindra maan bingara, ya. Okay, kita hibur lagi lagu-lagu hibur de sedia aku de ngariti ngarap bila kita semangat hibur ngarap bila kita setia bersama de pukul prei bingara.

Ikan Ramadina lagu bersama dengan DJ Khan ya. Ini dengan lagu di Penanda Yungku. Menipun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Dah berpengisi segmen ngancang peta ya. Okey, bagi bila kita ada pecin Ramadhan Pengara, selamat Ramadhan Pengara. Bagi bila kita ada masa itina, ada beraya, ada separamin, selamat beraya. Selamat berhibur lagi dengan lagu-lagu penghibur. Dia sedia aku dengan Reti. Yang ada jena segmen rancak-rancak tema segmen jiwang-jiwang ya. Yang ni hong malah kita ada minta lagu-lagu the sentimental dengan Reti ya. Mungkin ni rak release tension jangkan ya. Wani pun selamat berhibur sama Geping Ami. Bagi bila kita ada penyanyi sama, baik nak bagi bala kita ada Geping minat RTM Click. Ngarap bila kita semua nak ripu rami, ngarap bila kita semua nak awas dengan tersen selalu. Selamat ngatur tugas kita, ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita ada Ngariti Senceku Rizan. Ada bersama hari kita. Ngucap selamat penyara. Nek semua bala ping-keping. Masa lagi Veronica Set ada bersama kita ada Ngariti. Nuju salam na. Nek semua bala ping-keping setia YFM dia. Masa lagi salam dituju na nek Baramadis di Kampung Beratan. Okay, menu ngaremti kon ikan talepia kukus, sayur rebung campur cangkok manis dengan kasam pengak. Simple saja kon. Terima kasih kon semua boleh kita saat tuan tepat berkat kita selalu kon. Terima kasih Nek Veronica Set ya. Okay, masa lagi dah ada bersama kita ada ngaremti midesim setiap bersama. Ngarap nama Ma'an lagi ngariti Roy Kwang ada bersama kita. Okay, masa lagi ada bersama dengan kita ada ngariti bye-bye konten ada pantun Uncle Boboy selalu nak pintu lu Uncle Auntie Boboy the siburan asyik Auntie Boboy the siburan ya yeah? Uncle Boboy always rindu keep in view. Kasihan kau nak Auntie Boboy selalu Dr. Gun baak mebikorot kau nak. Okay, masa lagi Richard Linggan pun ada bersama kita ada dengan Reti. Ngucap selamat bingara. Salam nek semua ping-keping YFM dia. Gerak bersama. Salam manis mesu JB. Yeah. Cukup pandai babi konten bipantun. Ya. Yeah. Okay, terima kasih pindah bersama dengan Reti. Derapi saja bila kita ada masa itina. Baiknya bagi bila kita ada keping minan Facebook The YFM dia. Dengan RTM Click. rtm.gov.my. Yang mesti lagi dengan Reti dia ada bersama kita Donny Lim ada bersama kita ya. Nuju salam ke semua ping-keping. Terima kasih DJ. Okay, mana pakai kita bersilun lagi lagu-lagu berhibur, lagu sentimental kita bersama dengan Stingray. Aku Masih Sayang.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: atau nosa dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obwa dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan dedek muno pakat pek boras mongkilo tong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kalau betulak untuk kata ni muh le motor kata oma bat lagi no dah pokok cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, mau obuak dia. Takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be ki piang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku sije. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Okay, terima kasih semua bila kita ada bersama dengan reti pengisi segmen Ngancang Peta, ya. Okay, bila saya Ma'an sam tengin kefin radio kuana rasa agak merut sungkoi de bebe kuana ngin like keping lagu jiwa kuana. Okay, ini pun lubah-lubah kita Ma'an dengan reti, ya. Tengin kita behavior nak pukul pre-e bingara. Nyari dia cukup paguh. Nyari dia cukup rendam-rendam saja ada ngerti. Aku rasa tinggal-tinggal tempat tadi ada hujan cakap ya. Nah, ini pun bagi bila kita ada ngeban motor, kepis saja penyalan bila kita ngarap bila kita sentiasa gagit di jalan bahas. Ya, selesai kita jaga penyelamat adib kita. Mesti lagi penyelamat ini ada berkain, ya. Okey, selamat ngupi-ngupi. Bagi bila kita ada beraya, ada masa itina. Macam-macam runding kita ada ngarati, ya. Dan ada pagi, aku rasa ada tinggal bila kita ada masih rangatur pingrami gawai. Oh, ini pun natur dengan paguh penyalan kerja bila kita. Dengan selamat hibur, nubuka pre-eving hari kita bersilun lagu-lagu hibur kita bersama dengan Chris Wooden Gun, bersama dengan Ilan Kayan.

0: program Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapi Berang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Penyikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pege Dingi Program Taruh Anu-Anu Redo Kuka Bedak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak Kemut Mendeg Ka Program Sarawak Kusayang Edisi Kapit 26 Negeri Majun Di Bedak Dewan Suarah Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
1: Okay, terima kasih semua bila kita ya dengan nama kemerta pukul la prii pinggir temati kita rasa sama-sama kepingaga ada masu pusat berita radio Kuala Lumpur dengan ribes N berkita rap silung bersama dengan pengaruh nami debeken nabi pengisi ngerempuan ya ne pukul semua dua terpengaruti. Okay, bersama dengan Ella Wati lagu debeken dayung.

0: atau nosak dia beli inyua toru setengah orang tiak inyua obuak dari patu toto dia turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkilo tong idogem tungang
1: ino nang nya ajima tenaga moh re PMX nang jima tenaga do aku ti do liak ke kerep turak untuk kata ne moh lima toka ti oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap leh kejap deh daki sebek duit keti titi oke
0: okay. Wah tobal mana bek duit mu no be patut suara IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyo subsidi ron 35 saja MyCard dingan-dingan MyCard ialah dokumen pribadi de joka tapo de pakai da nya ada kaku si je nya ada betapot pakai MyCard nya de bokon saat milih inyo subsidi ron 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
3: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
4: Okay, kira-kira 5 minit lagi pukul peri pingara, pukul peri temati pada kata pesulung bersama dengan pengarun nami Debeken ya, pengisi Zenceh Ngerempawan dengan nama kambut lagi kita dah sama-sama ke pingagah dan masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur ya. Dengan saya ketika bersama dengan reti pengisi segmen Ngancang Peta Semendua Nebura 6 2026 dengan saya ucap selamat pingara dengan selamat bertingkah.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terutnya rom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

0: Ano ti nga suwa sa mga pri? Ano ti nga suwa sa mga pri? Nam pro nam iyang prosaha inche kao kay bo. Mantri haramin nga prita kawasan mansang gerakan Minggu at Suramatan Raya di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Ramiyati doksua badak pegawai prita ngarang agensi at Suramat ngadaya ratus adikirin sokongan tunuh rakah nega penyerda at Suramatan Raya. Dalam peminyo pengenang i ayah nekan pengguna disiplin pemanduan sama tanggungjawab sama dalam mengurang harap tumbong di Aran Raya. Program mati ina yang ngajar masyarakat bipaut nura Suramati Aran Raya sama negap kerjasama di asal pihak bikuasa nga komiti yang penyenang pengguna Aran Raya. Ano tinim sejarah dosen Association Dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.
1: WJYFM Bidayun.

Ya lagu tetap bisa mah lagu deso desir Rahayu Kurnia mau menghibur to ngarom onurimo itio arep nengen tiborami. Doku panang buka palingan dero sebuah ngaramiti. Do masih rirek-rirek di sopak buri ataupun demasih dengar-dengar info di handphone. Ya selamat ngarom dudu balingan pengocit radio YFM Bidayu Dobala geng-geng awal ngarom meeting yang bersama dua DJ Lenny dan segmen ngarom pawan sok pukul peri ngarom dua pukul semong dua turup ngarom etitia. Samping kepadangan iti serensok YFM di RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.5 megasok Kuching 2.0.7 megasok Serian. Ngaram iti mo ngaram onu limo semong dua onu bulan nuam soak 2020 nuam mo semong dua onu oto morot bulan nuam ya. Ya, supaya kita berhibur untuk ingat dia susun program seanda ngarom iti. Aku dah biasa dan pukul semong ngarom, ogi abar ngarom ya. Ngarom iti abar pakai sinabukar sadong. Moga ini dah pukul semong suku. Aku dah biasa dia bilang ngarom ondo limo. Ogi program country and western. Mungkin ada pukul semong ni ngarom kena ada biasa ogi zone interaktif. Adang zone interactivity. Ingat dapat pait salam ya. Ingat dapat telefon konti. Pait salam dua buku si info. Di nomor 02-25-04 atau 02-05-0. Kajian pukul semong di ngaram titik ya.

Yung ngaram iti ngaram ano rimo te pagi mo nyuang minggu ya ano nuam juk ngaram iti ingat apa Boss Rahmat ingat apa bisa mau daku na pukus mong dua turap ngaram iti sebab te pagi idah hendu kerja juk ingat dapat mokat alamat sit so di biasa ya. Yo, chat tepi boleh lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Soul Jackson Boson. Magnificent Five Band, lagu Bintangku.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg.

Lagu Ngunci Cinta lagu deso Chris Wooden kan bisa mado Ellen Kayan mau menghibur tok ngarmit yo. Ya, terima kasih Rona Dennis mau give sama dok ngarmit tang segmen ngarom pawanya dan selamat bertugas dan selamat ngarat DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ya. Terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo yo sama-sama to bikusi info. Pait salam. Adon bitia lagu disuka ingat ada kemain tiak di radio yo. Yo ini nak bikusi ni info dua ingat iti pasal program Desa Fe dua joran mai rakyat bedu edisi limo. Sowak 2026 ada mau hubung atur start on iti semong 2 bulan nog semong 4 on bulan 2 iti yo on 5 nog on minggu

tepatnya di Anjong Duoh Bandar Mutiara Tebedu ya. Ada Safe Tebedu, dua jualan mai rakyat. Setiap pagi, pergi gerai jualan. Pergi cabutan tiket bertuah. Aduh, tiap pagi pergi majlis. Perasmian di Abu Tajoda yang berhormat Dr. Simon Sinang Anak Bada, Ahli Dewan Undangan Negeri N20 Tebedu. Yogi ke pentas hiburan. Aduh, cabutan tiket bertuah ya. You know, tiap pagi, semong taruh on the bulan Nuam, 2020 Nuam, on the Nuam.

Buka ini dang semong pat on the bulan nuam. Abuhan minggu. Dang pagi dan pukul moi pagi ogi gerai jualan. Muka ini dan pukul pri'i pagi ogi majlis penangguhan. Oda yang berhormat Dr. Simon Sinang Anak Bada, Ahli Dewan Undangan Negeri and Doponik Terbeduk. Lagi gimmick penangguhan ke? Aduh, cabutan tiket bertuah. Ini dia balai ingat dapat ya, ingat dapat nog tiap pagi, semong taruh nog semong pat on the bulan nog miti. On the nuam nog guna minggu ya. Di program Desa Fe dan Jualan Rakyat, My Rakyat Terbeduk edisi 5 Sowak 2020. Tepatnya di Anjong 2 Bandar Mutiara Terbeduk. Ya, terima kasih kerana duduk Nurul Atika dan mau gib sama doku ngaram iti dang segmen ngaram pawan. Dublin ke baca nang selamat ngaram dos ramak bertugas DJ yang nang cerai-cerai selalu. During ke best nang hai DJ selamat ngaram. Duduk DJ di kontinen. Jenangin salam di Mami Cikgu Esther Rachel Marikan Atiang Pakok Sino L Ayot Kenny Jikin Menek Sumuk Jang. Cik enang salam damai. Semoga terhibur. Terima kasih ke sebab mau like dan share live Facebook YFM. Pidaya sama-sama tok gerak bersama. Yo jatuh tapi boleh kita lagu demo ngidi aku saningan lagu. Lagu Desok Aci bersama Don Nadia Desok Band Sliders. Lagu Sapu Tangan Biru.

0: rusak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mongkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau turak untuk kata ne. Boleh mau toka ti oma, bat lagi no. Dah pokok cukupnya mohon nama.
0: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ketih.

0: titih-titih. Okay.
1: Wah, tobal manah bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nya ada betapon pakai MyCard nya de bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog 20 ribu ringgit atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Yo lagu Statue lagu desa Dara Ayu bersama Doh Faris Adam mau menghibur tok ngarami tu yo. Arat nang ingat ribu rami Doh terus bersama Doh ku nepukus mong dua turap ngarami tu dia. Jadi nak kiap gusi lagi ni info doh ingan iti pasal Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak bersama doh Majlis Daerah Serian. Ya jemput sua ingan dekat Kuku Suang di Daerah Serian. Nogi program khas tiap pagi yo semong tarun bulan onenuam. Pukul pri pagi no pukul ni ngumi tepat di perkarangan tepat parking di bagian belakang Majlis Daerah Serian. Iti pasal anti rabies

Vaksin anti rabies bersama saat kosong ya. Di Serian, tepat di perkarangan tepat tepat parking ada bagian belakang Amadris daerah Serian. Pukul pri'i no pukul ni ngumi. Jodoh di balengan bagi kosong ingan perlu toban. Kosong ingan ada mit vaksin ya. Pakai ingan mesti pastikan kosong ingan no berumur tarburan kisomu. Sihat, ido bitia, ido nyusu onake. Ingan perlu toban IC ingan. Nyari ke kosong. Dua kad vaksin kosong demo ogi. Sekira ogi. Mungkin selepas meet vaksin. Perlu karantin kosong ingan no. Pitui do promoi onu. Ju mak ada kosong ingan berkeliaran di tempat awam ya. Perlu kurung dia. Ya, terima kasih Nur Atika dan mogi bersama aku ngaram iti. Anang selamat bingarat DJ Pika Ping YFM Radio. Ngarap kita semua sihat terasa ngaram iti. Salam manis mesu JB. Request lagu napa-napa ina ngibur kita semua. Thank you DJ na. Yo, jat tepi boleh lagi dua lagu. Pimitia lagu Pimitia Desok Nur Atika. Lagu Desok Tony Peace Band lagu napa-napa sebab tu ngocit abar ngarom. Pukul semua ngarom atau berhibur dia lagu. Beribu dua lagu The Sok Tony Peace Band lagu napa-napa.

0: YFM グラムサマ
1: ー、グラムサマ
2: ー。Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
3: ngayong kawan, segmen sa adingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
4: Sabukur peringarom, next mendua terus nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

0: Media 101.7 MHz di Surian.
1: Dengan Nadine bisa madukoi dalam segmen
2: ngayon pawon, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
0: Sabukur peringaron, next mani dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BBS.

hai, selamat ngaruh om nudu sosok depingan. Ini abah ringan ngaruh miti. Aku harap ingan sehat-sehat si jaya. Jadi ngaruh miti, aku randa ingan wajib lagu-lagu pibur, lagu-lagu country.

Syawri Samah dua kot ni kasi daragi, empat buah lagu country ino tita, nyiburingan, dikira daki-daki sejak ingan lagi dengan romiti, dua nyo ni sejak pingunai dena ingan, aku harap so amujur, dua aku harap ingan, dia lagi ngoji siaran koi dengan romiti, sehat-sehat sejak ya, semua kurang sehat, makomut, jaga pingumanian, manubat, nuna, dia benotap tak doktor, material man, sebarang manubat ya, turunang dia, ken lagi onab dari endek. Okey, jadi harap nang so ada pingan sehat-sehat sejarah dan aromiti senebarangan de masih lagi santai bersama duaku sebagai penerbit program Country and Western. Terima kasih hayu so pilih siaran de ataupun program dan aromiti sebagai nisan hiburan dengan dan ngarum onurima.

lagu Indonesia, lagu-lagu country. Jadi harap nang ingat terus kita buat bersama dua ku dan ngarom ini ngarom onurimu kata biasa atau bersama dan program Country Western. Jadi dan onurimu kata biasa ya, aku bisa nang boga ingat de mori kekupu ke ataupun bidapet dua sini sama ingat pengomai ingat rawang ingat.

Alam na yan, mga tibur do lag-lago, tibur do gikupiridang lagu ataupun program country western. Jadi semua okey ingan desopa niya, deraan area mungkin ngajit lagu favorite ingan atau lagu pilihan ada pingan dan ada dah dapat kuki barat dan program country western ini yang dapat tetah nudu dumur ku ini yaitu 0243 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
app, dapat ko basa ataupun dapat ko kibara lagu-lagu dan minat ingat yang ojita lagu-lagu country saja ya. Okay, terus dah penghibur tak dengan Romy dia.

Dengan lagu-lagu The Moon Note Gear, Siri Tisiara bersama dalam program Country Western, Mak Komut, Boots dengan Cowboy Hat dengan dua lagu country tetap dan outin ya. Jadi minggu depan kita bersama lagi dan jam dah sama, nuna frekuensi dah sama ke? Jika dan WFM BDA. Aku juga selamat ngarum.

Yonatia temo sama-sama ngeji program Country and Western. Temo obuah ngedia ada penerbit program Perlimina Buang. Duh harap nak ingat happy ngejit lagu Yonatia ya. Ingat apa ngejit program Country and Western itu. Dia bilang orang anu lima. Masa sama apago smong suku ngarom ya. Aku pak nang bogo balik ngan de minat lagu-lagu country dua western. Jun adi ningan abis sama lagi dua ku di jeli ni. Dan segmen ngarom Pak Wan. Lalu pukul semong dua ngarom itu dia adina tau memorot dang zone interaktif ya. Ini dia balingan antaranya telefon konti. Ingat dapat telefon konti pait salam ataupun bukusi info di nomor 02-25-04-4 atau 02-25-05-50. Ya, terima kasih Paul Korek demo gib sama dokuk ngaram iti anang selamat ngaram pawan DJ dengan semua pikaping YFM raya dengan ngaram iti na. Harap kita semua sihat dengan terasa paguh andu ami di kawasan tempat ngaram iti na. Jerik asen nang selamat bingara dengan selamat bertugas DJ. Ya, dia balingan dia buat shift ngaramiti. Mak komod ya. Ningat-ningatnya barang-barang ingan. Kau git di supiah di lasi meja kerojak ingan. Barang dia berguna aku dah ngan handphone. Aku dah ngan kusi. Aku dah ngan krepe ingan ya. Mak komod teman parik.

0: Cah, cah, asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa, anyapkan nih kawa dek netinan taki. Birahe atia eh takin, kat bileh tanek tinan kinari ge pagu.
1: Woi, sebarang barang ngera milih maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu, manim pliu laula daru menang ti.
1: An siok dara bileh men kinari musi ekai bunce siok kami. Ngajak siok si hendes et anakku, abamu sebarang barang dengan jalur aku dikunya.
0: Amu dengan siok sama saja nyana si barang-barang mungsen negi siok taki sebarang-barang
1: amu abah menyana sebarang mene pun aku dua kerja siok dua kerja pak siok anyap jipeh na aku ada jipeh ku mana mu boleh nyamah aku dengan siok siok anyap tentek mana nempuat jamat kan siok kamu pun anyap mana taki ada jamat
0: memang siok si anyap tentek kai bipikir pak amu ada bipikir kurung siok kamu kai ini sebab barang tak kira awal
1: lagi-lagi amuknya nak kena kuruk ke pun siok siok bukan mengamuk siok ada harat masa mabar mana nak awamu
2: oi oi oi oi oi ini kena dua tibi darus kan awamu pun awanya lagi ince adep mudip di tangan pasal siok tak kira awal dia mau sampai kena dua lebih cepat adep mudip ini tangan mesti berantek dah atur ditungkat dah adat baru pemudip pada peripu Rami.
3: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Tok Angar Meteo, jo adi nak ya bagusi lagi info duingan iti pasal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA yang ngatur sesi temudegas dan pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semong latihan grade U5 dan 22 on bulan nuam nog taruh on bulan cu itu ya ju nedu bala calon demo ogi dapat panggilan temuduga odak nai semakkan di portal SPA atau Facebook rasmi SPA atau email demo obo daftar di portal SPA pri ya mak komputer ya. Ogi pemanggil cap ya. Halo.
1: Hello.
0: Iya, hello.
1: Hello.
0: Malam. Iya, ngajit ke?
1: Ya.
0: Iya, ya, hello. Dapat ingin ngajit?
1: Selamat ngarum, Rini, ya, Tia.
0: Iya, selamat ngarum, Tia.
1: Oh, iya. Selamat dawai. Betul, anda lagu. Musu Jabri didik ya, joget dayung temengan ya.
0: Joget dayung temengan.
1: Memang ku mati ngomong-ngomong, mu kaping ku ke dia beraku sini, kakamin mu. Tapi sama rinda ti ujot ngenun. Ngenun ngamen lah, tapi dua nuti agak medud lah, cut lah, boleh lah. Netak rengit ya. Bagus bina, bukai tahap ya. Ya mak jawoi nemu arep mu sehat sentiasa mudip awas lah ke sport dengan family mu ya. Salam nemu moga motor ibu no bujon na bibik so kemuk ku da jeniti segoti dengan in dengan belayak ngedun ke pinggir dia ada gini sen komik da jeni samarin dati ngetayung da babe teksi kadang buat ni nun lah, tuh menang sebok kuan anak tayung edre, dapian cebelah dapian lah, yang cen, damat nyare, yang cen, terima kasih juga berkah. Hanya peminta nak kago-kago juga pewangi muti, terima kasih lah dengan mangcen, agak sehat dah cen deh. Dini tayung gini, babai sporting, jom tu kung keping ngah babai me, babai sporting, damat nyare, apicing dia, pondorin, tayung jet. Baboy mang pede dengan yang pede ku singa sewati sewan nenon aku gein lagi lah tai dini sentuan dorin dengan ting ebi simu krenot sino el sino beni bujo aku udah mungko ya baboy mana sahabat nyaro jo mau mama aku nuduwa puin nubuat maku cinggu anga sama rinda kabel ngebuat kunya pungangan aku cinggu jo ya dengan ya bujo kulah agak sehat cop selalu neput cop tiap-tiap gawai lah warga bimko semua si keping radio ohi dan keping radio lah sama pengaruh bimko pagi udah puju denting penutup gawai ya kami ya Richard Riot YD Richard Riot jahit lah ponsel maan belaku naan amungko lah ponsel siap dengan pengalah sama pengaruh kaya kumari kaya poon lah jibayu poon ya sama jaren negmu remi harap mu sehat negbala di JJ lala JJ si mati nga JJ me sama pengaruh kiki ya penuh JJ me dengan tilo sama pengaruh tilo dari temengun jangan saya Allah bila JJ tilo dengan remi temengun dari temengun DJ si bau ya si kenal na DJ D ya cuma mengaku semua DJ pedawat DJ lu kenal bau DJ kenal bidaya lah sadung bat nyare cuma itu ga bye bye good night thank you very much bye bye bye bye
0: okay,
1: bye
0: bye bye
1: bye
0: okay, bye.

Yanita tamu sama-sama berhibur dua lagu The Soul Peace Band Timanganmu Dayung Kumang. Angin mati page Facebook. Sunyi ya sebab lagi masalah teknikal. Jadi dia dapat buka Facebook ya. Ya, macam mana sepia 2 mai minit lagi ingat pukul semong 2 drop ngaram. Atau mana pinuman segmen ngaram pawan tiap sambung lagi so pukul semong 2 drop ngaram nak pukul 6 pagi dan siaran otomasi YFM video. Pukul 6 pagi siaran kau dah biasa dua ingat ya bisa mah 2 jurhebah di petugas dan segmen makak kerem khas. Aku Lini Jemoni, terima kasih. Berapa lagi dan segmen dah pokon. Selamat ngaram. 2 salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

sok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke pemia tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong dai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapuh kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan duta di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai

0: kin nak maju amu bo. Ani nak kayu de jua amu.
1: Muat tan rapu, tuli na madap-madap. Napa hince nak bijua macam-macam kayu, kayu naan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu nak kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu bo.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap ke tunah, anyap salah da nak di bisnes ku ninya, ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mane nak kakek. Adep ti asal de prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa hinca rapu tayung binyu. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau ngunah cucur jua ada nak hasil negarang semadi ada peti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anda kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meh ku o namang kakak mungsi ena nak rapuah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misia ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kini dua ira canot ada lagi tiya. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cuba. Pagu lagi kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh anak rapu. Mana ku me tuhan nyap tubek. Amang rapu gapi ceh.
0: Abah mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh. Mungti. Adu-adu kedaman bak tu word ni ti ne. Mena sidi raya. Bacanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

Tuhan tak teduh. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh hadap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nyijen kasing.

Perlu sukup ras. Bump ras i sukup benak. Kewek, strok haba, kekejangan haba. Ati inah kedak sok perkara adi dapat jadi sok gelombang haba ane inah gaya endu adi pauh peras. Mok piin kosong sekurang-kurang i mai sakir ni endu ngan letu perintah bian sukup piin. Pakai perka adi jangan jawa saman baga adi dapat turung derem kadut perintah. Ngurang aktiviti fizikal diribut surat, rebis idi tipuh adi raru peras puankah surat berdenging. Kapakai kipas, puankah aircon, kamamu, puankah gutos genanta yang kadut perintah. Pakai spiah, seremin betah adi kerem kak krim yang gerindung kurita so sinaran ultra ungu UV so surat. Atak dobitayan gah bedak bergaut naik rawatan kebebian tanda-tanda strok haba nimun ubat bekaning kurit bedah ke peras degupan atinta raju kak nguta. Jaga penyihat penggenan tak ka adu-adu bedak perentak bian

0: Ani, kata nahnya ada mengseet dan jaran bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawa ngobertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Rak gapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masak muto puat mu wong ade pramur simpang pasang si ganel lamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah memberet parit ye na pecek.

0: dip nga malak malak api api kantek na ngan kaim rati kaim puan kayo na ani niya
1: kani ani kada binaji amu damu pare jenya daru daru da jawi kenaan ira adep mudip lenge mudip siasi bin yang sungko nyumpah depuan
0: getim tubung tubak mati ja lagi bayu hadep maan maruut na majejek na kenaan adep beken na de nak nyuci kajaan na masuk api-api kena manuk mati.
1: Asih, dengan adanya cek kayu naan namu damu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati pun. Peliamu tak menang aku cek kayu naan namu damu. Pari, jenya ngai kayu naan nadep.
0: Anyap ku menangamu. Menang subi aku mati. Pulih puno ngiruun pingat. Nira maan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomong praminka. Gula tia nebadamu ngan puri dari mangeh mutika.
1: Mudamu aku disedia kenaan aku dunci kait semua kayu deraminti semua aku dengurus sana puli amu tak menang kuri mangeh ya panai panai nyana amu subiti kayu dengan atia kan amu gantu beken pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak bihamin siya
0: pakuang ramin selalu berasi subi pun agak nama nege numop ka sinapu ka senamu
1: kayo adep na si Ed mencada salah adep mudip tetunuh tanah mana subi kay murid daramin adep masuapi bener jalan lagi ira buncen nyirot durungan semen amu damungan

Seraru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayuh.

dog kesok angkah dog rakyat musim mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok angkah dog rakyat musim nakit ngutawan ane ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat dok murid. Rawatan awal, lalu berguna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka kamah bersingkat ngera adi dok 6 TB. Temitrakah awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak. Nakit jaga pinggi bisik kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: ที่aku update baru kerat pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka jom pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Dukadutun, kata ngerasyuk tumbak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: ujang.
1: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantuningan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantuningan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 03.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Dua gana nama Anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masa surat Santo Paul ne inya da Rom tetep semang dua barisana semang pat tok semang inem berkat bala inya da kasih kini dengan aba nyumpah balan ribu rami bisamah dengan inya da rami ngewang bisamah dengan inya da ngewang tunah lagi kayuh da mongsen dega sia-si inya aba sumong pagterima tugas minat awang dak segan sana tanpa semayang kita amangami dua surga gana nakap ngan kudus pinberita kambandek pinggir akam meradok tunah da tanah mung da dua surga juga kami anuiti koinaan da belanganu nampun dosa ami mung mengampun nyerpi salah ngelawan ami nibat nami masuk pengacu dengan pelepas nami masuk ane-ane debi ek tanpa dapat lebih kuasa akan menyukur Saint Anthony bi padua dan jaji pak piraga dengan kuasa jaji patron bala jukun berat penolong amira ngajah pimudip Kristian dengan ngerasa pimudip pekam dua semua pencuba kami pada Jesus Kristus anak kami Tuhan kami dan mudik dengan merintah beranak kami Tuhan penyidik Roh Kudus tempa dan adu-adu hanya pangan amin tabi Maria dan penuh kerahsia tanpa beranak kami bi berkata kami ancah opo-opo dayung dengan berkat buat tibu akam Jesus Santa Maria netampa, kami ini ada berdosa. Nyungka kam semayang juga nami iti se dengan lagi lama misi negara kabes. Amin. Mulia negama dengan anak dengan Roh Kudus. Mong de masuk dagina iti se dengan rak adu-adu hanya pangan. Tempat ada berkuasa berkat apa-apa kini dua kena nama dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
2: YFM Bidayuh gerak bersama.
3: Pukul 6:30 isan-isan. Rukun negara biju relevan urak penyemar polarisasi nga ekstremisme. Sarawak rekakat pusat sukan berprestasi tinggi. JBN Sarawak temit bat tunduh dakwaan sarah seksual guru. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi, terima kasih YFM Bidayuh. Madin tengah-tengah. Rukun negara PJU relevan yang jadi panduan dalam turung Malaysia nurak penyemar polarisasi ekstremisme ke peruah penerang persu. Menyutipu sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama Sabah ditaruh Menteri Nikah Bandar Is Dato' Aaron Agodagang tidak adnang falsafah kebangsaan ane PJU jadi atak yang beda udip nikaban sosial beke ke penyembamai masyarakat berak masam kaum penyabah nga batan asar. Rukun negara nyedia kompas moral adib sengan nga prinsip saya setia dehmarat kedaulatan undang-undang sama nilai moral adi dokutung bisama rakyat Malaysia. Ayana manang Malaysia rek peju kutung pimanai termengurus penyebeken kakakat udip bisama ngabemai dupat masyarakat antarabangsa. Batan inovasi nga kreativiti dalam perkhidmatan awam berguna peju dokakat ini tu penyampaian perkhidmatan adiraju ngasih ka impak begatuk ian rakyat. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif nga seni persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang inovasi dehi pilihan pak jadi penyguna dalam norak penyemar pentadbiran moden. Ayat kita nanti tipu majlis penyampaian anugerah kumpulan inovatif dan kreatif KIK 2026 di Kuching. Ainang ati jadi atak berguna dalam peruah idea kreatif nga aser ati dapat ngin utuk ka rakyat. Ati beramah nga aspirasi strategik berkembang pasca COVID-19 PCDS 2000 taruh pro. Sedangkan berita Sarawak rekakat pusat penyekembang sukan prestasi tinggi negap dengit penyekembang atlet semenkatuh prestasi sukan rais. Datuk Sri Abdul Karim adijadi ke Menteri Pemiang Sukan nga penyekembang Tukir Dagang kita adnang tepat ian projek ana medok ngatun di Kompleks Sukan Sarawak. Pusat ana redok sedia nga pemudah ahli moden bisengan nga sains sukan analisis prestasi saman teknologi sekasan bau yang turung atlet dan prestasi rebis berkatung. Aina manang pemansang projek menjaga guru ripas temasya sukma dengan kerjasama berak masam pihak adisaman pakar sains sukan. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak temit bat dakwaan pasal sarah seksual berkait dengan guru di Sarawak diki viral dari media sosial. Tunak penerang JPN Sarawak kes anak Madin Alentok nyiasat beda pihak polis ke opis anak ingin kerjasama sepenuh ia turung kerja nyiasat. Dalam tipu hari sama, Unit Integriti Opis Menteri Sekura KPM saman jemaah Nazir menegak kena kerja nyiasat dalaman yang perhati perak aspek berkait dengan kes ana. Guru ana medok minah sementara di Opis Pendidikan Daerah PPD nak kerja nyiasat kemas. JPN Sarawak nak kadang meting kompromi tunduh tede sarah seksual karya tebet rakah tarik kemui individu pipaut dok dapat sarah. Piju uringi ngagah. Pasukan Hazmat Opis Bomba nga Piramat Malaysia JBPM Zon Bitulung Sahnang agi gas adi udah seu basa mitana di tepat yenai aran pesisir utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas ripas kerja perhati mijah. Pinggu ba balai pembang pikiran amat lawas clearance di Primus Tiandun kita nang kerja periksa ne mendapat nang had ledakan bawah LEL nek 100% terubang penggerudian dikikirin risiko bergantung jadi ISU puankah rutop pihak bomba mitik kawasan anak Dr. Up sementara nek kerja nyiasat saman penilaian tutos tekenu beda opis mineral ngajo sains opis abang terun saman opis kimia Malaysia tipu harja di nga anu taruh ripas daya kampung kampung Daro Kuala Lawas bego nga penyeruah gas so drum tanah di kawasan projek ripas kerja-kerja geruti do kenu nga terup i 45 meter. Rakah beda beke integriti ka beterang drum pita kerja dagang do katu so pemansang program pasar patuh taruh P beda Opis Menteri Kerja Dagang drum is KPDN. Program mana nekan ian undang-undang kerja dagang adi saman tanah rega adi beterang penyikuna pengekas nimbang ngasukat adi mah do ngesah saman kerja dagang adi bian etika. Mijah gapit mengubah pengarah penguatkuasa pencegahan KPDN Aris Mamat mah prati man sang program mana di pasar komuniti Stutong Kuching adi meh dok mien dribo inisiatif ana. KPDN munosati ngatakah pematuhan baratuk dagang di pasar ana semenyerah pelekat pasar patuh in sopre tuki dagang. Program mana menegak dok bayah tunak takah dini abang rais in beda beki dingi kerja gerindung pengguna sama ngurang sarah adi kait ngarga ngatimbang. Meting bahan adi dong negah dok ngatun drum produk vape adi dok periksa so op vape ni poin kosok di Sarawak bau-bau ati. Gapit pengubah opis kerja nyiasat jenayah narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong kita atnang pemeriksa tunduh perumai premis vape ana dok kenu asir penerak resikan adi dok seut pihak berkuasa. Operasi bersepadu so semang taruh dek semang cu anu beran April ana dok kenu bisamah polis Diraja Malaysia, Opis Menteri Penyihat Malaysia, samun pihak berkuasa lokal. Meting premis tok dapat jual vape adibian dadah puankah substance pak meranggar kudu-kudu aturan sit berkait dengan syarat lesen. Anginang uduk jawatan kuasa sehenti rawan dadah dengan substance dok ngubah bedak Menteri Perkembang Kaum Dayung anak-anak dengan penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Anginang operasi ini munana repuju dok kena ngeberang ngai ini tu pemeriksa tunduh premis vape dindi Abang Reis PJU ngasi. Majlis Ngiling Tikai Gawai Rakyat Takah Gedung Lubuk Antu 2026 dok harap dapat jadi atak yang kakat semangat udip nikaban. Ati menegak jadi tempat yang dikuruk sama perapat atur dengan dupan dayak kampung Remin Betang ngah komuniti lokal. Pegawai Gedung Lubuk Antu Akoi Ejau Nang udip mendik kaban adi beki depan komuniti dapat netu berang masam program penyekembang dok kenu ngah duduh. Akhirnya nanti terup rakaman interview program pemansang Majlis Ngiling Tikai Gawai Daya Daerah Lubuk Antu bersama YFM Iban di RTM Kuching. Ramian redo ngatur di rumah Joel Ginda nangasan di Lubuk Antu ngas pengperi anu beranjun adire. Berang masam program dok ngatur di saman penyikiran Persatuan Gendang Batang Aik saman hiburan artis jemputan. Aku ngemasegah kupri basah pun-pun ni. Rukun negara PJU relevan nurak penyemar polarisasi nga ekstremisme. Sarawak rekakat pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak temit bat tunduh dakwaan sarah seksual guru. Ingat anak tidakkah adi madok nyusun beda Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman so section berita Elos Masa RTM Kuching kerunukar ka pemenyi biata beda Hazel Deuce. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Makatri Muhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Microsleep ineh minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 7 berpagi.

sembengan sepupu naga. Rukun Negara Kekal Relevan Tinanura Cabaran Polarisasi dengan Ekstremisme. Sarawak Ranguna Pusat Sukan Berprestasi Tinggi. JPN Sarawak Ngumit Bahat Kes Salah Laku Seksual Guru. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa menenaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bedia di tengah agah. Rukun Negara Kekal Relevan Tinan Panduan Nulung Malaysia Nura Cabaran Polarisasi Ekstremisme dengan Piraga Pinerang Kai Betul. Biucap de sidang kemunca Ancabangsa Pemimpin Agama Ketaruh. Menteri Penyidik Negara Dato' Aaron Ago Dagang Menang Falsafah Kebangsaan Tindak Negara Penyidik Sosial serta Damai Ahi Banca Kaum Agama dengan Beten Asal. Rukun Negara Minan Prinsip Percaya Taat Adil Kedalatan Undang-Undang dengan Nilai Moral Kongsi Bersama Rakyat. Malaysia Pisilung Kongsi Pingehek Ngurus Ahi Banca Kaum dengan negap semangat mudik bersama secara damai dengan rakyat Ancabangsa. Budaya inovasi dengan kreativiti abi perkhidmatan awam perlu pigatuh lagi dengan ngekat gaya kerja lebih cekap dedak rakyat. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang perlu inovasi de pentadbiran moden nak biucap de Majlis Nyukon Anugerah Kumpulan Inovatif dengan Kreatif KIK 2026 de Kuching. Ti peluang tindam pitengah pikir kreatif ngeban penguntung nek rakyat. Ngajah tujuan strategi pemancang pasca COVID-19 PCDS 2020. Perintah Sarawak Ranguna Pusat Pimancang Sukan Berprestasi Tinggi Tinan Pigatuh Prestasi Atlet dengan Sukan Negeri. Dato' Sri Abdul Karim Jaji Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Pidagang Menang tempat projek meada The Complex Sukan Sarawak. Pusat Ira Nisi Pekas Modern Mung Sains Sukan Analisis Prestasi dengan teknologi moden tinan nulung atlet cun prestasi lebih datu. Projek jangka tegih tundah rimpas temasya sukma dengan kerjasama ihong pihak mung pakar sains sukan. Opis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ngumit bahat salah laku seksual ini orang guru de negeri peluah de media sosial. JPN Sarawak Menang ITC pihak polis nyiasat kes dengan Opis Pendidikan. Unit Integriti Opis Menteri Pendidikan KPM serta Jemaah Nazir suwe nyiasat secara dalaman pirati semua aspek berkait kes. Guru Siti Gudok Sementara The Opis Pendidikan Daerah PPD nek kerja nyiasat abo. JPN Sarawak Menang kait tulak ansur nek salah laku seksual tindak tegas iratumit sekira individu terlibat ngunah salah.

Selangaka. Pasukan Hazmat Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu menepuk gas metana di tapak Ceren Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datu Kuala Lawas Rimpas Pirati Andu Nyanduna. Ketua Balai Bomba dengan Penyelamat Lawas Claren D. Primus Tiadun menang hasil pirati seinci bacaan had ledakan bawah LED nek 100% de rubang penggerudi risiko bahas bilaku sahu atau mirtop. Pihak bomba nyungka kawasan tutup sementara nek kerja nyaset dengan kajian jejeb opis mineral dengan geosain opis uhong tarun dengan opis kimia Malaysia. Dehal anu taru dari pers inya kampung Datu Kuala Lawas neput kes abi tanah de tapak ngunajaran rimpas kerja-kerja niko jijib 45 meter. Opis Menteri Pidagang Abi Negeri dengan Kos Sara Udip KPDN ngatur program pasar patuh tarupi. Program ti ngancak pidagang ngacah undang-undang pitunjuk rega dengan jelas minan alat timbang betul, jujur serta adil. Gapit Ketua Pengarah Penguat Kuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat menang pirati program de pasar komuniti Tutong Kuching Anu Nyanduna. KPDN puas aseng pidagang ngajak undang-undang dagang de pasar serta nyukon stiker pasar pato nek semua pidagang. Program secara berperingkat tunah di seluruh negara tina nyaga pimiri serta ngurang pinyalah bikait rega dengan timbang. Anyap kandungan dadah abih produk web meperiksa beda pihak bikuasa masa operasi ops web ni penkusong di seluruh Sarawak Bayu Tuhaiti. Gapit Ketua Opis Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Superintendent Lim Jau Siong menang periksa perii perumahi premis nyua web hasil penerang risikan pihak bikuasa. Operasi bisi padu masuk sementara next mencu anu berempat kerjasama polis diraja Malaysia, Opis Menteri Penyihat Malaysia serta pihak bikuasa tempatan. Hanya premis nyua web ngandung dadah atau substan. Pak ada ngandung salah bikait lisen dengan bikait syarat lisen. Nepidanti de kudung komiti sehenti ngelawan dadah dengan substan Opis Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah de Kuching. Pengerami ngiling tikai gawai daya peringkat daerah Lubuk Antu 2026 tina negap semangat penyindi. Di ruang tina bisindi pirapet teribdingan bala ratus remintangan dengan inya beken. Pegawai daerah Lubuk Antu Akoi Ejau menang ahi program pimancang tuna lancar sekira tegap di sini. Nak berhenti masa rekod temubual program pemangsang Majlis Ngiling Tikai Gawai Daya daerah Lubuk Antu bersama YFM Iban de RTM Kuching. Pingerami ratuna de rumah Joel Ginda Nangga San de Lubuk Antu semengperi anubranem. Akhir program mesusun persembahan gerumpung gendang batang air dengan pengerindang mesu artis jemputan.

tenaga tipu na binaca lagi. Ruku negara kekal relevan tinanura cabaran polarisasi dengan ekstremisme. Sarawak irang undah pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak ngumit bahat kes salalaku seksual guru. Di agak berpagi, The Mesnusun Beda Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasinabdaya Beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Anuati nga suwa 2000 Station Central Kuala Lumpur KL Central Naguka bada yang ama buhormat kapit Perdana Menteri Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields Kuala Lumpur KL Central bihan 6 takah di bihan 20 mile track saman semang 2 platform tepan ka perkhidmatan KTM Commuter dengan Express Rail Link Bagian sana, pengembang projek KL Central menangga bihan KL City Air Terminal ada dong saya nang KSI Terminal Udara DO ngadi nyedia pemudah register merut yang padang beron antara bangsa Kuala Lumpur. Anu tidak sejarah, seksyen dokumentasi, ngapenerbitan Arkit Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Ilmuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

mudah Nazri Inci ragu di dalam bakai sebarang. Ya, jadi menikmati siaran tadi Isan Isan Nati dengan apa dengan pakai FM Nixon 6.8 MHz Kuching Puan ke Nixon 8.2 MHz. So, serian bagian suara dapat ke kedengar KF pakai yang online. Anda ini so RTM klik .rtm.gov.my baik di portal puanka di aplikasi RTM klik. Ya, jadi menegaknya dengan di titika hati yang kena motongan di aratnya dengan di termenungan rimta kerja isang yang selamat nega ke tepat di ringan tujuh puanka giga embara sebuah baita adi gede termenung ke rek guru ke kede man kalau mi di isan isan hati. Ya, jadi isang yang selamat nega tepat adi ringan tujuh. Okey, dia kemudian pukul juh setengah isan isan hati tiap tak giga adi skasen adi redo basa dalam pemenyo bau cagoi pas bayuna tapi juga dengan ngarago praman. So Eliza Suzina

0: Tapi ya trad sepok adi samun sepok sit sok moto dah ada urah adi deh bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu, wankas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto, dapat dok hukum, wankah dok jer, kemai dok dapat sarah, deribu akta pengangkutan jalan sawak 1997, ngak akta ndi-juk-ndi akta kerajaan tempatan 1976. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak, abang terun sok pertak depu.
1: Pukul 7:30 pagi. Sebungan sedemuti pun punabar, rukun negara kita buk jagin pikayak nganyang jauhin pinura polarisasi dua ekstremis. Sarawak berniat remasang pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak ngin pimoten nudu dakwa urah seksual guru. Suat pagi bisa mendokok matina naun dan abar suat YFM bida ya di mutik tengah abar. Rukun negara ketubuk jagin pekaya nganya turung Malaysia ngejawin pinura polarisasi ekstremisme dua kapah pinurang palsu. Sina dan sidang kemuncak antarabangsa penguru agama ke Taruh, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang dan Rukun Negara Ketubuk Jagin Puan Perkara nganyak nagap pibakuang sosial do idip harmoni ratus desuak pegawai masam kaum agama dupatan asal. Rukun Negara Jagin Pikayak Moral de granan prinsip pisaya kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang duh nilai moral dok obo kusi bersama. Inang Malaysia, rek tubuh kusi pengalaman ngatur rakyat bersama komuniti antarabangsa. Gaya inovasi dua kreativiti dan perkhidmatan awam mesti tubuh obo pono nganyangin perkhidmatan terbis paguh ngasi dua ngin pasas nuduk rakyat. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang inovasi majakin perkara ada cukup berguna nganyang jawin penura pentadbiran moden. Ia sobat ini tarah Majlis Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Ia nang aktiviti no majakin platform dekasan berguna. Taban buat pikir kreatif dia dapat ingin utung duduk rakyat ramah dua strategi pemasang pasca COVID-19 PCDS 2020. Sementara itu, Perintah Sarawak berniat masang pusat pemasang sukan berprestasi tinggi nanya nama paguh pemasang atlet dua kakat prestasi sukan negeri. Dato' Sri Abdul Karim terjagin ke Menteri Belia Sukan dua pemasang usahawan nang tepat projek ini ialah The Complex Sukan Sarawak. Pusat ini Ria Obostia peribasa bau pusat ini Ria Obostia pakai pemudah moden de pakai sains sukan analisis prestasi dua teknologi dekasan bau nganya turung atlet sen pemuju derbis sayo. Yenang projek ini sakat yenang riak tajah lepas sukma pakai kerjasama boga pihak dan murid ke pakar suksain sukan. Upis Pendidikan Negeri JPN Sarawak ngin pimoten serius dakwa urah seksual dan melibat ni orang guru dan negeri tih dema viral dan media sosial. Nona in JPN Sarawak kes ini masih bernyasat tak polis dua upis ini bersedia ngin punuk kerjasama. Dan masa sama, unit integriti upis Menteri Pendidikan KPM Bayar Jemaah Nazil pun naik kerja nyasat depa. Dan tipuh kerja nyasat, guru ini hadin obuh nopat dan upis pendidikan watas PPD. JPN Sarawak nang onini sejak pengadu urah seksual ri oboh nyasat duh tindakan keras ri oboh mit kurangnya ada oboh dapat sarah. Kita buat dua bar. Pasukan Hazmat Upis Puma Duh Pengeramat Malaysia JBPM Zon Bintulu menotap ogi gas de mudah sow basa metana ruah suak wah tanah de tapak projek Lebuh Raya Pesisir Utara NCH de Kampung Datuk Kuala Lawas selepas kerja perhati obonai sumia. Ketua Balai Puma Duh Pengeramat Lawas Clarence D. Primus Tiandun nang kerja kerja perhati moh dapat takah had ledakan bawah LEL mendek 100% de rubang de obon nimo. Pikiran kawasan ini hagi risiko sow atau rutup. Pihak bomba mitiak kawasan ini hubah tuap dia negara kerja nyasat obon nai da upis mineral dua geosains upis abang tarun dua upis kimia Malaysia. Danghar onu taruh deropas 100 de kampung Datuk Kuala Lawas gogoh ninga ogi gas ruah suak wah tanah di kawasan projek lepas kerja nimuk tanah negah 40,000 meter obuh nai. Sejakat nogap integriti dan peribahasa bau sejakat nogap integriti dua kerja tateng dan sektor dagang obuh namah pagung ngerusuk program pasar patuh taruh pi da upis menteri dagang dan wah negeri dua kos sara hidup KPDN. Program ini numpu dan undang-undang dagang de keda tanah roga de tateng pakai pikakas pemudah timang de botul dua kerja dagang de ogi etika. Gapit Ketua Pengarah Penguat Kuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat Sumia nang Sumia mo odini ngak pimono program ini de pasar komuniti Stutong Kuching de mo obo piris dari buat inisiatif ini. KPDN mendosotin sebab suak orang dagang di pasar ini nuna atur ruasan dikutung stiker pasar patuh nudu suak depa. Program ini pun riak mupuk-mupuk obah pono di seluruh negara nganyingin pengelindung duduk ratus sebagai bayang orang orang dagang naik sarah. Dan Ops Vape 2.0 di obah pono bapak itu di Sarawak mendapat dari bahan da obah zaman dan produk vape da obah prosa. Gapit Ketua Upis Kesihatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Xiong nang dang operasi no pre-promoy premis vape ma obah prosa. Operasi bersepadu suak semung taruh nek semung ju anubaran pat ropas ma melibat polis diraja Malaysia Upis Menteri Kesihatan Malaysia dua pihak kuasa tempatan dari premis dak betapa jual web dagi dadah atau substance dak oboh caman atau oboh noga pak jek ogi kada premis ino oboh dapat ngeranggar atau bikait ngeranggar obat dapat menganggar atur berkait syarat resin. Ia sebut ini dan udung jatuan kuasa sehenti lawan dadah dua substance dak benguru dak Menteri Pemasang Dayung anak kaput dua penyanang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah de Kuching. Ia nang operasi di kedai ini dia ketubuk benai nganyak perhati premis web dan seluruh negeri. Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Takah Watas Lubuk Antu 2026 dapat jagin gaya nganyak nogap semangat pribakung ruasan peruang tikuruk dua nogap terinjamit depan nyaa de Romin Botang dua komuniti tempatan. Pegawai Watas Lubuk Antu Akoi Ijau nang pribakung kaum de togap riap pimudah program-program pemasang oboh pono. Ia sebut ini dan rakaman kerakar program pemasang Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Watas Lubuk Antu bersama dua FM Iban dan RTM Kuching. Majlis Ria Oboh Nai de Rumah Joel Ginda Nangga San de Lubuk Antu dan Semung Pri Anuberan Nomiti. Bagaimana program menyusun de kedap petunjuk de pikiran da Persatuan Gendang Batang Air dua pengibul da artis-artis de Oboh Mogan. Dengan kongoma sabar ku paribasa pun-pun rukun negara ketubuk jagin pikaya nganyak ngejawin pinura polarisasi do ekstremisme. Sarawak berniat rek masang pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak ngin pimoten nuduk dakwa urah seksual guru. Demutik sejak abar, desua YFM dia ya, dibenyusun dak Syarifah Jawiah, Wan Abdul Rahman, dua bonuka rekang sinabau dak Josh Martin Howell. Sua seksyen berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Raku Pramansu Mega Force Raku Adidut na Bunga Kupok ia jadi menikmati tak tinggal dia report gaya anduta ia tipu semang dua jam piguru so pukorju isan-isan di gaya andu di isan-isan nanti menis di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Muka Seriki Sibu Kapit Bintulu Miringa Limbang ka gaya andu so kenga repas kumbang na kenga sengemi inu skamba diki ujet na direk tepat na duduki jat rek jadi pun ke rebu di kudu-kudu kawasan habis ide gedung Kuching Serian Sri Aman Kapit Miri Ngelimbang ke Mendis di Semarahan Betong Serike Sibu Muka nga Bintulu ke Gromarau di kawasan Raut Sarawak adi bergantung di asa ni pengkosok neg ni pengen rumah meter ke sebab poh so parat ke Selatan Tenggara adi raju di asa 20 nekat daru puruk kilometer ni jam ke menaga yang suhu puan ka teka peras ina di asa 24 nekat taruh 4 darjah Celsius. Jadi ati ina report gaya andu di 20 benda Office Meteorologi Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya, YFM Media Gerak Bersama. Jam tadi studio Madin Mah Pukur Mai Isan. Isan jadi atagi dem ni jam dengan ngata Praman Bisama di Isan Isan. Terima kasih kaso perengan di gede ke Gimurat ke Mak Radio Praman Bisama ke di YFM Media. Ya, jadi menurut ime iat dengan di gede Gimurat ke Kuka Radio dengan di Isan Isan nanti. Nanti lagi ni penyempuan yang so perkepaut dengan program yang sukit interior bis dah bayar. Adi lagi dok ngatur di gedung serian di Isan Isan nanti. Anak ina di bedak nak moto di majlis gedung serian ya. Adi redok pukul so pukul peri Isan Isan nanti tek. Dekat pukul ni repas kumbang jadi dengan adi tuan. Adi repuk kesok, adi kede gibayu tempat sukit irna kesok ngan nangan bisa dikemati te ana ina di bedag na moto majlis gedung serian ki program mati agi ke bukan sok ngan sukit interior bis deh bibayar agi ke ngan lesen saman microchip. Nah, jadi menurut ngan adi bisindek ngan gedung serian nanti bisa di ke mana anwa titik adi ki program mati dok kenus pukul peri isan-isan nek pukul di ripas kumbel.